0: anak-anak yang berhalal bihalal dengan orang tuanya juga bersikap menyembah. Ini menunjukkan rasa hormat yang amat dalam terhadap orang tua. Dalam upacara perkawinan orang Jawa misalnya, kita akan mengenal istilah sungkem. Nah, pada saat berlangsung sungkem, pengantin laki-laki maupun pengantin wanita akan menyembah orang tuanya atau calon mertua mereka. Mereka minta doa restu dari orang tua mereka maupun mertua agar perkawinan mereka berlanjut dengan penuh kebahagiaan. Kadang-kadang sahabat, dalam adegan itu pengantin mencucurkan air mata. Orang tua terharu dan akhirnya mencucurkan air mata juga. Bagi orang Jawa mungkin tidak bisa bagaimana melakukan sembah sujud di hadapan orang tua. Jadi bagi orang bukan orang Jawa, maksud saya, mungkin tidak bisa bagaimana melakukan sembah sujud seperti itu. Sebab bagi orang Jawa sendiri, untuk generasi-generasi yang sekarang, tampaknya juga ada yang tidak mau memberikan penghormatan seperti itu. Cara orang menyembah sesuatu memang tidak harus dengan menunjukkan atau menelungkupkan kedua belah tangannya. Tetapi kalau sikap hati dan pikiran Anda sudah menyembah kepada sesuatu, ini suatu hal yang merupakan suatu penyembahan. Orang yang menyembah batu misalnya, orang yang menyembah jimat misalnya, orang yang menyembah patung misalnya, mereka mencurahkan hati dan seluruh pikirannya untuk benda-benda itu. Tentu saja ini membuat permusuhan dengan Allah. Sebab kita tidak boleh menyembah benda-benda buatan tangan manusia selain hanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Firman Tuhan berkata, "Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Jika engkau mau mendengarkan aku dengan sungguh-sungguh, janganlah ada di antaramu Allah lain. Dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari kesesakan." Mazmur 81 ayat 9 sampai dengan 11. Nah, hari ini siapakah yang Anda sembah? Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati Anda.
1: Saya Pendeta Hosea Edi Tiono untuk 96.5 FM itu sahabat Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Ner, kemarin posting-posting makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk! Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Iktus, sahabat.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
2: Pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
3: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
3: Loh, serius deh?
2: Iya, pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
4: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
5: Saya Sari Sinorangkir, tetap di 96.5 FM, Iktus

96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

Ya, The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Selamat pagi, bangun pagi. Ya, 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi informasi dan juga berbagi pujian untuk sahabat semuanya. Aduh, dingin banget nih pagi hari ini ya. Oke, sahabat semuanya, morning blessing hari ini.

Selamat pagi semuanya. Mari sama semuanya kita awali hari yang baru dengan mengingat bahwa kasih Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Wow, senang sekali bisa menyapa kembali sahabat-sahabat semuanya hari ini. Sudah masuk hari yang ke-15 di bulan Juli 2026. Ya, sahabat sekalian, 15 Juli, besok tanggal 16, Radio Iktus berulang tahun. Coba, ulang tahun yang keberapa nih ya? Oke, berkat pernyataan Tuhan, Radio Iktus tetap bisa mengudara, menemani sahabat semuanya, membagikan informasi, juga pengalaman, pujian, firman yang tentunya sudah dinanti oleh sahabat-sahabat semuanya ya. Pagi yang penuh hangat, meskipun di sini dingin ini ya. Oke, selamat pagi semuanya. Jadikan pagi hari ini dengan penuh harapan, penuh ucapan syukur. Selalu berdoa serta menaruh harapan ya, agar sepanjang hari ini dipenuhi dengan penyertaannya. Selamat pagi, good morning. Pagi adalah anugerah ya. Mari sahabat semuanya kita nikmati dengan hati yang bersyukur kesempatan baru untuk lebih dekat dengannya ya. Morning blessing hari ini sahabat semuanya sudah dibagikan lewat informasi kemarin bahwa hari ini bersama dengan Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung. Nah, sahabat semuanya silahkan sahabat itu bisa bergabung bersama itu ya pagi hari ini. Bersama dengan Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung, kita akan ngulik sebentar ya nanti apa sih yang dibagikan dari STT Inti Bandung. Kalau kemarin sahabat semuanya sudah mendengar informasi bahwa STT Inti Bandung itu membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk bisa menjadi pembawa firman ya. Oke. Nanti kita akan tunggu, sahabat semuanya kita akan buka terlebih dahulu buat pujian dari Sari Simorangkir.

0: yang saat ini sedang merindukan? Wow, tentunya sekolah atau pendidikan yang lebih tinggi, jenjang yang lebih tinggi, dan tentunya menjadi berkat. Kita akan simak bersama-sama ya nanti ya. Kita akan berkenalan dulu dengan narasumber dari STT Inti Bandung. Selamat pagi Kak Fani. Ya, halo. Selamat pagi Kak Fani.
1: Ya, selamat pagi Pak.
0: Oke. Ya, sahabat itu meskipun jarak Semarang-Bandung cukup jauh, tapi kita tetap ada jarak yang dekat banget ya. Yang biasa Kak Fani memberikan informasi kepada sahabat semuanya bahwa di STT Inti Bandung ini menerima mahasiswa baru. Nah, hari ini juga ada narasumber bersama dengan Kak Fani, bersama dengan Dr. Agus Nugroho, MPDK. Oke, selamat pagi Pak Agus.
2: Selamat pagi.
0: Senang bertemu dengan Bapak, meski jauh di mata, dekat di hati ya Pak ya.
2: Ya, puji Tuhan, pagi yang indah ini.
0: Iya, gimana di kota Bandung ini? Hari ini cerah, dingin?
2: Dingin dan cerah.
0: Oke, sama ya. Semarang juga dingin tapi cerah. Tentunya sahabat itu juga sudah siap untuk menikmati informasi akan dibagikan bersama dengan STT Inti Bandung. Nah, hari ini sudah siap Pak Agus yang akan menyampaikan topik yang sangat menarik. Topiknya apa nih Pak hari ini Pak?
2: Ya, kemarin tuh kami berdiskusi topiknya itu bahwa teologi itu keren gitu loh.
0: Kerennya di mana Pak? Nanti keren kita simak bersama-sama.
2: Apalagi kan saat ini kita menghadapi kemajuan-kemajuan zaman, kemajuan teknologi, ya. Rasanya mempelajari Alkitab, mempelajari teologi itu semakin indah karena banyak hal yang bisa didapatkan di dalam Alkitab, di dalam teologi itu sendiri.
0: Oke. Nih sahabat semuanya nih ya, apa yang disampaikan Pak Agus? Teologi itu keren. Apalagi sekarang ini zamannya sudah zaman yang sangat maju. Nah, kita akan belajar bersama-sama nanti akan disampaikan oleh Dr. Agus Nugroho dari STT Inti Bandung. Kembali lagi kita akan nikmati kembali ya. Pujian untuk menyambut pagi hari ini, silahkan sahabat itu nanti boleh bertanya seputar STT Inti Bandung. Dan juga simak, bagus banget pokoknya ya. Oke, kita akan simak dulu.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Oke, baik sahabat semuanya, pagi hari langsung saja kita kembali bersama dengan Dr. Agus Nugroho dari STT Inti Bandung bersama dengan juga Kak Fani yang siap menemani sahabat semuanya. Baik Pak Agus, kita akan langsung saja, mengapa sih generasi Z tetap perlu belajar firman di era digital ini? Halo Pak.
2: Ya, siap.
1: Oke, ya, silakan Bapak.
2: Sesuatu yang sangat menarik sekali ya. Tadi kalau awal ditanya apanya yang keren sih sebetulnya gitu kan.
1: Yeah.
2: Nah, kalau rasanya Alkitab ini kan usianya sudah ribuan tahun ya. Tulisan-tulisan artinya apa yang ditulis di dalam Alkitab itu sudah ribuan tahun.
1: Yeah. Ya,
2: dari mengisahkan tentang penciptaan, mengisahkan bagaimana Allah memilih umat pilihannya, bangsa Israel, bagaimana Allah itu bekerja, bagaimana Allah menunjukkan kuasanya dalam menjaga memelihara umatnya, bahkan sampai bagaimana kasih Allah itu yang luar biasa itu sampai mengutus Yesus, ya, Yesus yang seharusnya bertahta di tahta Allah yang mulia itu mau hadir di dunia. Dan itu menjadi sesuatu yang indah, yang kadang-kadang, ah itu kan buku lama, tetapi apa yang terjadi di dalam Alkitab itu masih relevan dengan saat ini. Nah, apalagi ya, pada zaman sekarang ini, kalau dulu rasanya belajar Alkitab, belajar teologi itu, aduh susah ya, karena keterbatasan-keterbatasan yang ada ya. Kadang-kadang kalau dulu ya, mohon maaf, waktu saya masih SD itu, untuk cari Alkitab aja kadang-kadang masih susah ya. Tapi kalau sekarang ya saya rasa di zaman yang modern ini tidak ada alasan untuk bisa mendapatkan Alkitab, meskipun itu bukan Alkitab yang tercetak ya, yang hard copy, tetapi kita masih bisa melihat, bisa mendapatkan, mendownload Alkitab digital yang banyak ya tersebar di aplikasi-aplikasi yang bisa kita download di handphone kita masing-masing. Nah, kalau pertanyaannya mengapa generasi sekarang, generasi Z, Gen Z itu masih apa ya? Bagaimana dengan kemajuan teknologi? Nah, ini sangat memudahkan ya bagi teman-teman Gen Z yang sekarang ya, tantangan kemajuan zaman ya memang bukan hanya dihadapi oleh generasi Gen Z yang sekarang ini ya, tetapi oleh semua gitu. Nah, untuk di masa sekarang ini bagi kita semua ya. Ya, tentunya kita semua bukan hanya Gen Z ya. Kita bisa mempelajari Alkitab di mana-mana. Hanya nah itu tadi. Kalau kami ya yang usianya sudah ya sudah di atas semuanya teman-teman Gen Z ya. Itu kan sudah memiliki pengalaman-pengalaman tantangan yang lebih panjang ya. Dan sudah tahu bagaimana ya, meskipun belum semuanya ya, minimal sudah tahu ketika menghadapi sesuatu apa yang harus dilakukan, sudah memiliki pengalaman-pengalaman yang sudah pernah dihadapi. Nah, kalau teman-teman Gen Z ini saya rasa ketika menghadapi tantangan ini yang pertama kan harus kembali kepada Tuhan dulu. Harus kembali kepada Tuhan itu cara yang paling baik, dan itu bisa kita dapatkan ya melalui bantuan teknologi tadi ya. Kita dulu kalau mau mendengar lagu itu kadang-kadang harus beli kaset yang pita, itu cukup mahal, nggak terbeli. Iya toh, kita mau baca Alkitab ya dulu, mohon maaf, waktu SD juga saya nggak terbeli gitu.
1: Nah,
2: sekarang dengan kemajuan teknologi ini, tantangan kehidupan ya, saya rasa kita semua menghadapi, tapi kita bisa mendapatkan jalan keluar itu ya dengan bantuan teknologi, dalam artian kita bisa semakin dekat dengan Tuhan ya. Kita dimanapun bisa memuji menyembah Tuhan ya. Kadang-kadang kalau kita nyanyi sendiri ya agak bingung juga ya kalau nggak ada musik gitu. Tetapi dengan kemajuan teknologi ini, kalau ketika kita mau memuji menyembah Tuhan itu kita bisa lakukan dengan sangat baik ya. Terus kemudian ketika kita mau membaca firman Tuhan, mungkin bukan sekedar membaca, tetapi merenungkan, mendalami, itu juga banyak alat-alat bantu. Dan di STT IT ini memfasilitasi hal yang seperti itu, Kak. Ya, itu dia.
1: Iya, benar ya, teologi itu keren karena ini adalah pondasi yang kuat untuk membekali generasi
2: Ya, betul.
1: Gen Z ini dengan pondasi iman yang kokoh di tengah gempuran dunia digital,
2: Ya.
1: begitu ya Pak ya. Meskipun mudah diakses, mudah dijangkau, tetapi itu adalah tantangan tersendiri. Sekolah teologi ini membantu supaya memberikan arahan yang lebih tepat.
2: Ya.
1: Baik Pak, silakan untuk STT Inti Bandung. Ini sebetulnya sejak tahun kapan ini Pak berdiri untuk memberikan pendidikan teologi kepada anak-anak yang sudah dipersiapkan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, Pak?
2: Ya.
1: Bisa diceritakan sedikit, Pak, untuk bagaimana perjalanan sekolah STT Inti Bandung ini, Pak?
2: Ya, jadi STT Inti Bandung ini memang usianya sudah di atas 30 tahun. Sudah di atas 30 tahun, tentu waktu itu dimulai dengan namanya Institut Teologi Indonesia, INTI namanya. Ya, hanya terus kemudian sesuai dengan kita menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya, sehingga institut ini berubah menjadi sekolah tinggi teologi. Ya, nah, ini ya, sekali lagi, kalau dikatakan usia memang sudah lebih dari 30 tahun, sudah menghasilkan banyak alumni yang tersebar di berbagai tempat. Dan di berbagai tempat itu dalam artian pekerjaan, wilayah, ya. Karena rupanya kan memang meskipun itu tadi kerennya apa ya, sekolah teologi itu atau belajar teologi dulu, saya berpikir dulu ya ketika awal-awal kuliah ya kalau sekolah teologi itu nanti jadi pendeta gitu ya. Tapi rupanya dengan zaman sekarang itu ternyata saya terbuka bukan hanya menjadi pendeta gitu. Bisa banyak hal apa ya, bisa kita bisa masuk dalam apa ya, lintas bidang gitu, bisa di mana saja. Nah, STT Inti ini memperlengkapi, membekali hamba-hamba Tuhan untuk bisa pelayanan di berbagai bidang. Ya, tentunya memang ada kekhususan tersendiri ya. Kalau di STT Inti ini belajar tentang pastoral, kepemimpinan, dan juga apa ya namanya church planting atau perintisan gereja ya, bagaimana bagaimanapun kalau sekolah teologi kan harus bisa memberitakan Injil gitu. Nah, ini ya memang perjalanannya cukup panjang, tapi ringkasnya bahwa visi yang diemban oleh pendiri itu Pendeta Dr. Bambang Wijaya ini menjadikan generasi, menjadikan hamba-hamba Tuhan, menjadikan setiap mahasiswa itu sebagai pemimpin, leader di dalam bidang kehidupan dan pelayanannya. Seperti itu.
1: Baik ya. Ini singkat dari STT Inti mempunyai visi bahwa visi misi bahwa STT Inti Bandung menelurkan itu pemimpin-pemimpin
2: Ya,
1: ya.
2: betul.
1: Baik ya. Nanti kita akan lanjut lagi. Mungkin sahabat itu juga ingin bertanya sih, Sekolah STT Inti Bandung itu membuka program studi apa saja? Mungkin juga nanti disampaikan sedikit alamatnya di mana sih? Jadi penasaran, mungkin ada sahabat itu yang ada di Kota Bandung atau di luar Kota Bandung pengen tahu di mana sih STT Inti Bandung? Nanti disebut sedikit dan juga ada program studinya apa saja. Tapi tunggu dulu ya Pak ya, kita akan jeda dulu lewat pujian dari Lydia Nur Said, Utuslah Aku Tuhan. Oke, Pak.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: Iya.
1: Eh, itu kan berapa? Bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah, saben dino diajari bapak, kok ya jadi pinter ngoceh, no? Eh, Pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yova Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yova Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
5: Ya, kembali lagi bersama dengan Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung dan narasumber kita Bapak Agus ya. Nah, sahabat Iktus, silakan sahabat Iktus yang mau bergabung lewat Iktus FM streaming atau bisa lewat gadget sahabat semuanya, selain lewat Iktus FM streaming bisa melalui aplikasi Play Store ya. Ini praktis banget berada di genggaman sahabat semuanya. Begitu Pak Agus, ini sahabat Iktus dimanapun sahabat berada bisa mendengarkan siaran kita bersama dengan STT Inti Bandung. Oke, jadi sahabat Iktus bisa menyimak informasi dari sekolah STT Inti Bandung ini. Oke Pak, halo.
6: Ya.
5: Kita akan dengar ya sahabat semuanya ada di mana program studinya, meskipun tadi sedikit disampaikan mungkin dijelaskan kembali. Silakan Bapak.
6: Jadi STT Inti Bandung ini didirikan oleh Yayasan Inti Bandung, ya, sesuai dengan namanya di Bandung, tentu di kota Bandung, tapi lebih tepatnya adalah di Jalan Pajagalan nomor 94, kota Bandung, Astana Anyar, kota Bandung. Nah itu, nah itu ada, ya kalau kita cari di Google dengan istilah STT Inti Bandung, itu pasti akan muncul. Nyari di map dengan STT Inti Bandung itu juga akan muncul. Nah, itu alamatnya.
5: Okay.
6: Nah, untuk saat ini STT Inti Bandung ini masih konsentrasi di program studi S1 Teologi. Okay. Ya, jadi masih konsentrasi artinya jadi baru satu ya, karena kami ingin benar-benar setiap mahasiswa yang kuliah di STT Inti Bandung ini mendapatkan hal yang terbaik, mulai pembelajaran, mulai praktek, ya praktek, praktek ini dalam artian bukan hanya nanti ketika lulus, tetapi sudah mengaplikasikan, menerapkan setiap proses pembelajaran ke dalam pelayanan.
5: Okay.
6: Ya, nah itu, jadi kalau alamat seperti itu, program studi seperti itu. Tadi apa lagi ya Kak ya?
5: Iya, program studinya S1 Teologi?
6: Iya, betul, pastoral.
5: Oh, pastoral ya, baik. Ini sahabat Iktus ya, yang dibuka di STT Inti Bandung, membuka program studi S1 Teologi. Jadi di dalam penyampaian materi pun, karena sekarang itu sudah zamannya itu sudah zaman beda seperti zamanku kali ya.
6: Yeah.
5: Karena sekarang itu kan gadget itu kan sudah membumi dan bahkan anak-anak di usia TK pun sudah bisa memegang. Nah sekarang bagaimana Pak media sosial itu dapat mempengaruhi cara pandang Gen Z terhadap nilai-nilai firman Tuhan.
6: Gen Z bisa mempengaruhi cara pandang
5: akan terhadap firman. Nilai-nilai firman Tuhan.
6: Ya, itu pasti. Tergantung dari ini juga sih, orang yang menggunakan handphone
5: gadget atau, tersebut ya Pak,
6: atau gadget seperti itu ya, tergantung. Kalau memang karena kemajuan teknologi ini kan di satu sisi menjadi berkat, di satu sisi juga bisa menjadi kutuk gitu loh.
5: Iya.
6: Tetapi saya berharap dan berkeyakinan ya, tentunya juga beriman bahwa anak-anak Tuhan, Gen Z, anak-anak Tuhan itu menjadikan kemajuan teknologi itu sebagai berkat, bukan gitu. Sebagai kutuk. Kalau sebagai kutuk itu misalnya kemajuan teknologi menjadikan kita berleha-leha ya, scroll sana, scroll sini, lalu menyampaikan hal-hal yang di luar nilai-nilai kekristenan. Tetapi kalau kita menggunakan sebagai berkat, ya itu bisa untuk menunjang pembelajaran, bisa untuk menyampaikan kabar baik, untuk memberitakan hal-hal yang benar. Dan sekali lagi kalau terkait dengan keimanan, kerohanian, mempengaruhi, itu sangat mempengaruhi kalau kita menggunakan alat-alat atau teknologi ini dengan baik misalnya. Ya, sekarang kalau kita cari di toko buku itu rasanya buku renungan harian yang tercetak itu mungkin sudah tidak ada.
5: Nah, adanya yang masa lalu, Dok. Yang dulu-dulu masih disimpan, tapi untuk mendapatkannya sulit banget ya, Pak ya.
6: Iya. Mungkin ya kalau kita sekarang ke toko buku, bahkan toko buku Kristen sendiri pun yang tercetak itu untuk buku-buku juga sudah sangat terbatas. Tidak sedikit yang toko buku yang dulu rasanya laku keras sudah mulai memudar, tidak lagi menjual buku-buku tercetak, buku renungan, tetapi malah menjualnya aksesoris, souvenir seperti itu. Jadi beralih mungkin. Nah, makanya kalau gadget bisa mempengaruhi sangat, kalau gadget itu memang di tangan oleh orang-orang yang haus akan firman Tuhan, yang haus kedekatan dengan Tuhan, membangun keakraban dengan Tuhan gitu ya. Nah, seperti misalkan di STT Inti. Ini mahasiswa itu kita mendidik, membimbing mereka untuk selalu melakukan ibadah harian. Nah, ibadah harian ini di satu pihak memang diberikan tercetaknya ada, hard copy-nya ada. Tetapi kami juga menyediakan yang online. Nah, kami ada aplikasi namanya Ibadah Harian, itu memang tapi memang bukan hanya digunakan oleh mahasiswa, tetapi digunakan oleh banyak jemaat, banyak hamba-hamba Tuhan di Indonesia sebetulnya. Karena itu memang aplikasi yang kami gunakan dan itu digunakan setiap hari, Kak. Jadi pagi itu ada jadwal misalkan jam 6 sampai jam 8 itu waktunya untuk melakukan ibadah harian. Tidak panjang, Kak. Paling hanya 10 menit. 10 menit itu sudah ada ayat penuntun dari Mazmur atau Amsal, kemudian ayat yang untuk melakukan renungan firman Tuhan, kemudian ada pembahasannya renungan firman Tuhan, dan kemudian juga ada doa seperti itu. Lalu ada lectionary-nya, Kak, daftar lectionary. Dalam satu hari ini bagian ayat mana yang harus kita baca, itu secara berurut ada di situ. Nah, itu pagi, terus kemudian siang, kemudian malam, itu ada. Nah, memang itu bukan satu-satunya aplikasi tentunya ya. Ada aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi itu sangat kemajuan teknologi, gadget bisa mempengaruhi ya. Apalagi kalau sekarang kan hampir susah untuk lepas itu ya.
5: Betul.
6: Perlu disiplin diri juga sih, Kak, sebetulnya.
5: Iya, betul ya.
6: Bagaimana menggunakan gadget itu perlu disiplin diri. Kalau memang untuk kemajuan, perkembangan, ya baik. Bukan hanya kemajuan rohani tentunya ya. Kemajuan-kemajuan yang lain, ya kita gunakan gadget dengan sebaik-baiknya. Kalau gadget itu memang harapan kita bisa untuk memajukan keimanan, kerohanian kita kepada Tuhan, ya kita mendisiplin diri. Misalkan yang tadi melakukan ibadah itu tidak panjang-panjang, Kak.
5: Iya.
6: Pagi itu 10 menit, paling kalau yang siang itu hanya sekitar 5 menit, baru malam itu 10 menit. Dan itu bisa dilakukan di mana-mana kan? Karena iya. Kita bisa aplikasinya di Android, di handphone itu bisa itu. Ya itu Kak. Jadi sangat sangat mudah sekali, memang mempengaruhi ya, bisa mempengaruhi.
5: Iya. Memang kemajuan zaman yang begitu pesat, kita bisa mengikuti asal kita bisa menggunakannya jadi berkat, ya.
6: Ya.
5: Oke. Okay. Kita akan jeda lagi, nanti kita akan sambung lagi dengan pertanyaan fasilitas apa yang diberikan di STT Inti Bandung ini. Nanti kita simak bersama-sama. Sahabat itu yang mau bertanya boleh, siapa tahu untuk tahun ke depan mungkin ada saudara putra-putrinya masuk di sekolah tinggi. Nah ini sekolah tinggi Teologi Inti Bandung. Oke, nanti kita akan dengarkan bersama-sama. Baik Pak, kita akan jeda dulu lagi ya.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Banyak orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria. Bersama pembicara, Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026, pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS, Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah, E1 Semarang, atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.
0: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
4: Ya, kembali lagi bersama dengan Bapak Agus Nugroho dari STT Inti Bandung. Kita sudah dengarkan banyak ya seputar kenapa sih teologi itu keren. Nah, ternyata dari STT Inti Bandung itu mengajarkan bahwa generasi Gen Z itu tetap perlu belajar firman Tuhan di era digital. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sudah disampaikan tentang sejarahnya, visi-misinya. Nah, sekarang fasilitas apa yang diberikan di STT Inti Bandung ini? Iya, silahkan Bapak.
5: Oke, Kak. Terima kasih. Ini kalau berbicara tentang teologi keren, berbicara tentang Gen Z, kemudian dikaitkan dengan fasilitas apa saja yang di STT Inti Bandung. Nah, ini sangat nyambung sekali. Artinya begini, belajar teologi di STT Inti Bandung itu prinsipnya bisa di mana saja. Kenapa? Karena fasilitasnya salah satunya adalah kita menyelenggarakan perkuliahan hybrid. Hybrid bisa artinya bisa ditempuh secara onsite, ya, di kelas bersama online, ya, lewat Zoom meeting, ya. Biasanya kami menggunakan itu sehingga dalam proses pembelajaran ini kami menggunakan untuk administrasi nih pembelajaran menggunakan siakat, jadi presensi menggunakan hal yang seperti itu. Ada Learning Management System, LMS-nya itu kita menggunakan seperti itu juga dalam pengumpulan tugas. Jadi tidak sudah, saya rasa setelah COVID sampai sekarang, saya rasa mahasiswa tidak perlu mengeprint tugas lagi. Semua menggunakan paperless seperti itu. Nah, itu salah satu fasilitas. Jadi di kelas kami, ruang kelas itu semuanya difasilitasi untuk kelas hybrid. Ya, kita ada smart board, ada LED untuk memantau yang kelas online, ya. Lalu ruang kelas itu sangat nyaman, karena difasilitasi dengan AC, ya. Dan kebetulan kan gedung kami ya usianya yang ini baru, ya, gedung yang baru ini baru sekitar setahunan, ya, jadi masih baru. Terus kemudian mahasiswa duduk itu sangat nyaman juga. Kalau dulu kan biasanya duduk pakai kursi yang ada sandaran di depannya itu, ya, untuk tangan atau buku atau laptop. Nah, kami tidak, kami menggunakan ada meja yang didesain secara khusus sehingga kalau mahasiswa membawa laptop itu tidak mungkin jatuh. Kecuali dengan sengaja dijatuhkan, karena itu memang dibuat seperti itu disengaja supaya mahasiswa nyaman belajar di kampus itu. Lalu kalau mahasiswa dari luar kota, ini saya pengen nih untuk kuliahnya secara onsite, artinya pengen di asrama, ada nggak? Ada di kami, ada asrama, ya, baik untuk mahasiswa laki-laki maupun mahasiswa perempuan, ya, yang perempuan tuh ada semuanya. Dan tentunya untuk itu diperlu juga ada bapak asrama, ibu asrama yang menjaga, ya, supaya mahasiswa itu tetap terjaga tentunya gitu. Nah, jadi gedung kampus dilengkapi juga dengan perpustakaan. Perpustakaan ada ruang bacanya, terus kemudian ya saya rasa buku secara hard copy itu sangat sangat banyak, ya, ada ribuan itu bisa digunakan, ya, kalau studi nanti 4 tahun di STT Inti menyelesaikan 144 SKS itu saya rasa nggak mungkin selesai juga membaca buku di situ. Banyak, ya. Terus kan kalau mau kuliah gimana nih, nggak punya laptop, nggak punya komputer, lah di sana disediakan juga laptop, komputer, ya, seandainya belum punya ya bisa menggunakan itu, ya, untuk lab komputer ada. Terus kemudian juga fasilitas-fasilitas yang lain tadi, ya, gedung, terus ruang kelas, ruang pembelajaran tersedia dengan sangat nyaman, dan itu bisa dilihat di Google, itu ada itu gambar-gambar, foto-foto. Terus kemudian fasilitas yang lain, ya, tentunya asrama itu setiap mahasiswa bisa nyaman, ya, untuk di situ. Terus kemudian ada ruang di asrama itu juga, di samping ada ruang untuk tidur, ya, tentunya ada juga ruang bersama untuk makan bersama, untuk dapur, mahasiswa belajar juga di situ, belajar memasak juga, ya. Kemudian untuk kegiatan pribadi terselenggara semuanya tersedia dengan sangat baik gitu. Seperti itu.
4: Baik, jadi di STT Inti Bandung itu ada fasilitas asrama yang nyaman, ya, karena mungkin untuk memudahkan tingkat pembelajaran di STT Inti Bandung tidak perlu untuk cari kos misalnya, tapi fasilitas asrama itu disediakan dengan fasilitas yang sangat nyaman. Nah, kemudian ini, ya, program studi S1 Teologi ini STT Inti Bandung mempersiapkan, ya, pemimpin yang mampu menjawab tantangan zaman. Betul, ya. Betul. Nah, Pak, tadi informasi yang didengar bahwa kalau STT Inti Bandung ini memberikan beasiswa sampai dengan 100%, betul, Pak?
5: Betul. Ya.
4: Oke, baik, ya. Kemudian untuk pendaftaran untuk yang terakhir sampai masih, tanggal berapa nih, Pak?
5: Sampai
4: masih panjang, ya, Pak, ya?
5: Masih ada kesempatan sampai akhir Agustus, ya, Juli. Kita akan ada perkuliahan di September, itu kita mulai. Jadi sekilas saja bahwa yang pertama STT Inti Bandung ini baik program studi maupun institusi semuanya sudah terakreditasi BAN PT. Jadi sudah legal. Jadi kalau lulus itu sudah penuh percaya diri ya. Dan kemudian memiliki dosen-dosen yang juga berpengalaman di bidang masing-masing, sehingga kami tidak asal menempatkan dosen mengajar mata kuliah apa, gitu, itu tidak. Lalu kurikulum juga sudah mulai mengikuti kurikulum yang sesuai dengan apa yang diminta oleh Kementerian Saintek ya, gitu, sehingga ya harus selaras dengan mereka. Lalu tadi fasilitasnya seperti itu. Intinya hybrid. Jadi untuk bukan hanya mungkin bukan hanya Gen Z ya, kalau ada pendengar yang sudah melayani, wah nggak bisa meninggalkan tempat pelayanan. Nah ini di STT ini memiliki fasilitas itu. Jadi ya bahkan ada satu mahasiswa yang saya ingat sampai lulus itu dia nggak datang ke kampus, dia datang hanya waktu wisuda.
4: Benar-benar kelas hibrid ya.
5: Iya. Untuk beasiswa memang kami ada menyediakan, tentunya ada persyaratan-persyaratan ya yang harus dipenuhi. Yang pertama kalau PAU itu ya pertama harus mendaftar dulu ya. Kalau karena beasiswa itu kan diberikan untuk mahasiswa ya. Jadi kalau belum jadi mahasiswa tentu tidak diberikan beasiswa. Beasiswa lalu ada banyak ya, ada biaya beasiswa untuk bidang ekonomi ya. Kalau misalkan memang tidak mampu secara ekonomi, ya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Lalu ada punya prestasi nih, nah itu bisa juga. Artinya tersedia beasiswa, tapi juga itu ada hal-hal yang harus dibuktikan gitu loh. Kita nggak memberikan beasiswa misalkan nggak ya mahasiswa ya, aduh gimana? Ada syarat-syarat lah ya. Dan itu bisa ditanyakan nanti ke administrasi ya, apa saja sih kalau ingin mendapatkan beasiswa itu gitu.
4: Baik, jelas ya. Tersedia beasiswa dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pak, bisa di-spill sedikit WhatsApp yang bisa dihubungi, kemudian juga mungkin ada Instagram yang bisa dibuka oleh sahabat itu semuanya. WhatsApp-nya di nomor berapa?
5: Untuk WA saja dulu ya. Saya mohon maaf juga kurang hafal untuk karena ada Instagram yang memang dikelola oleh admin, tapi kalau ingin mendapatkan informasi yang pertama langsung chat WA dulu saja. Ini nomornya di nomornya Kak Fani bisa itu sebetulnya.
4: Di 0811 8181 3200.
5: Nah, bisa itu, tapi bisa satu lagi, Kak. 0895 3603 53123.
4: Diulang
5: lagi,
4: Pak.
5: Langsung ini, langsung bagian penerimaan mahasiswa baru itu.
4: Baik. 0895.
5: Ya.
4: Betul ya? 3603 53123.
5: Ya, betul.
4: Baik. Ya, yang ingin saya tanyakan tentang kelas hibrid nih, Pak.
5: Ya.
4: Tentunya kan pengalaman dari seorang mahasiswa yang mengikuti kelas hibrid. Nah, ini apakah pertama kali datang harus untuk pendaftaran harus datang dulu, ketemu dulu dengan bagian admisi, atau memang dari awal sampai akhir menggunakan kelas hibrid kecuali waktu wisuda?
5: Ya, jadi dari cari informasi itu kan bisa secara online ya, bisa menghubungi WA tadi yang Kak Fani namanya atau hotline tadi. Kemudian untuk pengumpulan berkas itu bisa secara online juga karena ada fasilitasnya ya, lewat siakat tadi. Nanti diklik itu ada hal-hal apa saja yang harus diisi, hal-hal apa saja harus diisi, dilengkapi. Nah itu secara online semua. Tidak perlu datang. Lalu nanti waktu sudah berkasnya sudah ada, sudah lengkap, nanti akan ada undangan untuk mengikuti tes. Ya, kita melakukan tes juga, melakukan wawancara juga, karena supaya mahasiswa yang diterima di STT INTI itu yang pertama memang memiliki kemampuan akademik, terus memiliki kerinduan juga yang sungguh gitu ya. Jangan sampai nanti berhenti di tengah jalan gitu ya. Nah, itu dilakukan secara online. Lalu tes tertulis, tes wawancara itu online juga. Pengumuman online, daftar ulang online, kuliah bisa ikut online. Nanti hadir-hadir pas wisuda boleh juga. Tapi rasanya kan kalau kalau orang seperti mohon sorry kak, kalau orang pacaran nggak pernah ketemu kan repot juga kak.
4: Ya, oke, baik, oke, nanti selanjutnya bisa lebih detailnya bisa dihubungi di nomor WhatsAppnya di 0811-8181-3200 atau di 0895-3603-53123. Mau tanya lebih lanjut lagi bisa juga. Mau lihat-lihat dulu boleh di Instagramnya STT Inti. Silahkan dibuka, ada di situ ya. Di sini ya, saya lihat
5: ini di banyak STT kegiatan. Inti, Kak.
4: Ini banyak sekali kegiatan yang diberikan. Itu juga aksi sosial, demikian juga ibadah yang diadakan. Mungkin setiap hari ada ibadah harian tadi ya Pak ya?
5: Ya, ibadah harian setiap hari. Ada satu ibadah namanya ibadah bersama hari Jumat itu. Nah, kita beri kesempatan kepada semua mahasiswa terlibat. Artinya dia benar-benar mempraktekkan ilmunya dari memimpin pujian sebagai worship leader, singer, pemain musik, bahkan pengkhotbahnya. Okay. Itu mahasiswa.
4: Iya.
5: Supaya benar-benar bisa melakukan apa yang sudah diajarkan di kelas gitu kan.
4: Betul sekali ya. Baik. Kita akan jeda lagi. Silakan sahabat itu yang mau bertanya seputar FTT Inti Bandung. Kok jauh ya? Tapi ternyata bisa kuliah secara online. Oke, Bapak kita akan jeda dulu ya.
6: Orang-orang yang dipanggil dari gelap masuk dalam terangnya yang ajaib. Supaya kita memberitakan kabar sukacita bagi dunia.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: _me buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
1: Wah, gaskan yuk! Mau Takemura Mie, kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38, Semarang. WhatsApp 0817-199-900.
2: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
3: Oke, masih menemani sahabat semuanya di Morning Blessing hari ini bersama dengan Bapak Agus dari STT Inti Bandung. Nah, kita sudah mendengar semuanya seputar STT Inti Bandung, demikian juga mengapa teologi itu keren. Nah, sahabat itu bisa menikmati bersama dengan STT Inti Bandung, kan di sana diajarkan banyak hal. Kemudian yang lebih keren lagi, kuliahnya bisa secara online. Wes, Pak, ini di sesi yang terakhir, silahkan Bapak bisa menyampaikan pesan-pesannya, juga mungkin bisa mengajak sahabat itu yang mau bergabung bersama dengan Sekolah Inti Bandung ini, karena menghasilkan pemimpin-pemimpin menjadi pelayan firman, pelayan Tuhan. Silahkan Bapak.
4: Baik, terima kasih Kak Erni dari Radio Ictus FM Semarang. Jadi gunakan gadget, kemajuan teknologi untuk kemajuan diri kita, baik kemajuan boleh dikatakan dalam hal sekuler, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, tapi juga kemajuan keimanan kerohanian kita. Dan tentunya untuk teman-teman yang memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, atau mungkin pengen lebih dalam lagi dalam mempelajari kebenaran firman Tuhan, ya, saya mengajak untuk lekas join, ya, bergabung di STT Inti. Nah, pendaftaran sampai akhir Juli atau tanggal 31 Juli, ya, bisa menghubungi tadi nomor yang sudah disebutkan. Nah, seandainya, aduh, saya punya keterbatasan jarak, lah, bisa mengikuti secara online untuk hamba-hamba Tuhan yang tidak bisa meninggalkan ladang pekerjaan pelayanan. Untuk Jensi atau mungkin dari rekan-rekan yang merasa aduh keterbatasan biaya, memang ada, harus ada biaya. Nah, jangan ragu. Saya rasa kalau itu memang panggilan Tuhan yang sudah Tuhan taruh dalam diri teman-teman semua, ya, untuk melayani menjadi hamba Tuhan, jangan ragu. Daftarkan saja dulu. Ya, nanti mengajukan, kalau tesnya lulus, semuanya lulus, mengajukan beasiswa. Ya, saya rasa STT Inti sangat terbuka. Yang penting, yang pertama tadi, benar-benar meyakini panggilan Tuhan, pengen dibentuk, ya. Karena apa? Zaman sekarang perlu banyak penuai-penuai, artinya orang-orang yang memberitakan firman Tuhan, baik di gereja, di tempat marketplace, dimanapun berada, untuk banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Dan tentunya amanat agung yang Yesus berikan bagi para murid untuk menjangkau banyak jiwa bukan hanya diberikan kepada para rasul atau orang-orang yang pada waktu itu hidup bersama sejaman dengan Yesus, tetapi juga diberikan bagi kita semua, umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang hidup pada zaman sekarang, untuk bisa mempengaruhi orang-orang sekitar kita, mempengaruhi dunia, sehingga terang dan garam itu benar-benar dinikmati oleh banyak orang, dan banyak orang diselamatkan menerima Yesus sebagai Tuhan dan selamat. Itu saja, Kak. Terima kasih.
3: Oke, baik, Pak. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan untuk Bapak Agus dari Sekolah STT Inti Bandung. Silakan sahabat itu sekali lagi, kalau butuh nomor WhatsApp-nya bisa hubungi WhatsApp-nya itu, ya. Nanti akan saya berikan nomor WhatsApp dari STT Inti Bandung untuk tanya-tanya lebih lanjut. Karena masih ada kesempatan, masih dibuka pendaftarannya. Begitu ya, Pak, ya. Oke, sekali lagi terima kasih, sukses buat STT Inti Bandung semuanya. Selamat pagi, selamat kembali berkarya, dan selamat melayani.
4: Tuhan memberkati.

Sahabat Iktus, kita berjumpa kembali di acara Inspiration of Education dalam Parenting with Heart bekerjasama dengan Yaski Jakarta. Tapi sebelumnya kita akan simak lagu berikut ini.

0: Semangat pagi, jumpa lagi bersama saya Timo Ardante. Dan satu jam ke depan Anda akan mendengarkan program Parenting with Heart, menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati ya. Ya pasti kita akan membahas seputar permasalahan keluarga, khususnya dalam hal mengasuh atau mendidik anak ya. Mulai dari latar belakang, kemudian penyebabnya, dampaknya terhadap keluarga seperti apa, serta pencegahannya bagaimana. Nanti kita akan bahas tuntas di program Parenting with Heart. Kali ini kita akan membahas tentang apa sih pengaruh peran ibu terhadap anak laki-laki dan anak perempuannya. Ternyata dalam hal mendidik ini tidak hanya ayah ataupun ibu saja ya. Semuanya juga harus kompak. Tapi kali ini kita khusus akan membahas tentang peranan atau pengaruh ibu terhadap anak laki-laki dan perempuannya. Untuk pembahasan kali ini kita sudah bersama tim dari Yayasan Busurmas, ada Ibu Iliana Widodo MPDK nih ya, yang akan membantu kita untuk menjelaskan ini tentang topik yang dimaksud nih ya. Kita akan segera menyapa Ibu Iliana Widodo nih. Ibu Iliana, sehat Ibu?
1: Sehat, senang sekali kita ketemu lagi dalam acara Parenting with Heart ya.
0: Siap. Baik, Ibu. Kali ini kita akan membahas tentang pengaruh ibu terhadap anak laki-laki dan perempuannya nih ya, Bu ya.
1: Pengaruh ibu, ya.
0: Khusus membahas pengaruh ibu. Jadi untuk para bapak-bapak mendengarkan saja ya. Tapi mau berkomentar juga nggak apa-apa dong. Baik, iya Ibu. Tentang pengaruh ibu nih, memangnya ada perbedaan Bu ya untuk pengaruh dari ibu kemudian dari ayah seperti itu?
1: Betul sekali. Tentunya peran dan pengaruh orang tua, baik ibu atau ayah, memang sangat berperan, berdampak buat anak-anaknya. Dan kalau lebih spesifik lagi, apa peran ayah terhadap anak laki-laki dan anak perempuan itu berbeda. Kemudian juga peran atau pengaruh ibu terhadap anak laki-laki dan anak perempuan itu juga berbeda. Kali ini kita mau membahas bagaimana peran ibu terhadap anaknya, anak laki-laki dan juga anak perempuan.
0: Anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi ini perannya mungkin atau pengaruhnya berbeda nih terhadap anak laki-laki, terhadap anak perempuan sampai.
1: Sebenarnya kalau umumnya sih sebenarnya ada peran yang sama terhadap anak laki-laki dan perempuan dari peran ibu. Jadi peran ibu secara umum adalah sebagai pengasuh ya. Pengasuh itu adalah sejak anak lahir sampai usia remaja, ibu ini memperhatikan dan memenuhi kebutuhan anak. Jadi supaya anak itu bisa bertumbuh dengan baik, dengan sehat, mencukupi kebutuhan anak dan melindungi dari hal apapun. Dan selain pengasuh, ibu juga berperan sebagai penyedia kestabilan, sehingga anak itu merasa aman. Bagaimana dia dibesarkan, kemudian ruangan yang aman, kemudian juga ibu memberikan ada di sampingnya, memberikan rasa aman secara emosional dan kebutuhan-kebutuhan emosional untuk anak. Ini secara umum ya Mas Timo ya. Dan juga hal yang terpenting adalah bagaimana anak ini berelasi dalam keluarga, dekat dengan ibu, dengan ayah, kemudian juga antara saudara dengan yang lainnya. Ibulah sebenarnya yang menciptakan atmosfer di dalam keluarga. Wow. Jadi ibaratnya seperti apa ya, penyatu di dalam keluarga. Ini secara umum nih Mas Timo, peran ibu terhadap anak-anak.
0: Itu kan peran ibu, yes. Kalau peran ayah hanya mencari uang gitu ya, atau berbeda.
1: Nah peran ayah juga sebenarnya ada spesifik nih, tentang father and daughter, kemudian father and son, ada secara spesifik.
0: Jadi
1: perlu
0: ada.
1: Loh, Pak. Mas Timo mengundang ini loh, narasumber. Peran ayah terhadap spesifik anak perempuan dan juga anak laki-laki.
0: Nah, ini kali ini kita akan khusus membahas tentang peran ibu. Jadi untuk yang ibu-ibu ini, para ibu-ibu wajib untuk mendengarkan perannya apa aja sih. Kalau tadi sudah dijelaskan secara umum nih, secara umum ternyata ada peran pengasuhan, peran penyedia kestabilan, peran perekat gitu ya, penyatu ke dalam keluarga, itu ternyata peran dari seorang ibu. Nah, kita akan membahas lebih dalam lagi nih terkait dengan peran ibu itu sendiri. Nah, kalau dalam mendidik anak itu seperti apa sih, Bu? Kalau misalkan, mungkin berarti terhadap anak perempuan berbeda, terhadap anak laki-laki berbeda.
1: Betul.
0: Seperti apa nih, Bu?
1: Iya, jadi misalnya sedikit perbedaan antara peran ayah dan peran ibu, dampaknya terhadap anak laki-laki dan anak perempuan secara umum. Pada usia 0-8 tahun, bagaimana seorang anak memandang orang lain yang berbeda jenis kelamin? Itu dipengaruhi bagaimana anak berelasi dengan orang tua yang berbeda jenis kelamin. Misalnya nanti anak pria, bagaimana nanti dia akan memandang wanita, itu cukup ada pengaruhnya dari bagaimana anak laki-laki berelasi dengan ibunya di usia 0 sampai 8 tahun. Apabila anak laki-laki nyaman dengan ibunya di usia 0 sampai 8 tahun, hal ini akan mempengaruhi dia juga akan nyaman bersama dengan wanita. Demikian juga anak wanita, anak perempuan, bagaimana dia berelasi dengan papanya atau bagaimana dia memandang papanya, ayahnya di usia 0 sampai 8 tahun, ini cukup mempengaruhi bagaimana nanti dia memandang lawan jenisnya dan juga membangun hubungan dengan lawan jenisnya. Lalu di usia sekitar 9 sampai sekitar 17 tahun, ini anak belajar tentang peran. Tentang peran artinya anak perempuan akan belajar bagaimana berperan sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu yang mengasuh anak dan sebagainya. Ini melihat dari contoh ibunya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga anak pria, bagaimana dia belajar berperan sebagai laki-laki, mengambil keputusan sebagai pria, berpikir sebagai pria. Ini belajar dari bagaimana peran ayah yang dilihat di usia 8 sampai 17 tahun. Ini loh kurang lebih perbedaan yang umum ya, perbedaan yang umum peran ayah dan peran ibu dalam kaitannya relasi dengan anak laki-laki dan anak perempuan.
0: Iya, jadi ternyata nih beda-beda ya, dari umur 0 sampai 8 tahun itu hubungan relasi dengan sesama jenis.
1: Bagaimana melihat ya?
0: Melihat gitu ya.
1: Iya, berbeda jenis kelamin. Iya, iya.
0: Jadi 0 sampai 8 tahun ini anak.
1: Jadi contohnya.
0: Seperti apa contohnya, Bu?
1: Contohnya misalnya seperti ini, apabila seorang anak laki-laki di usia 0 sampai 18 tahun kemudian melihat seorang ibu yang entah dominan, entah apa ya, menakutkan dan sebagainya. Hal ini mempengaruhi bagaimana cara pandang dia terhadap wanita. Karena cukup dipengaruhi dengan sosok ibu di usia 0 sampai 8 tahun. Demikian juga sebaliknya.
0: Jadi pengaruhnya itu, Bu ya. Meskipun kadang-kadang ada kan zaman sekarang tuh istilah transgender seperti itu, ada pengaruhnya nggak sih, Bu? Jadi penasaran saya.
1: Wow. mungkin itu Mas Timo
0: menceng jauh.
1: Bisa nanti mengundang ya narasumber yang mungkin spesifik di hal-hal tersebut gitu.
0: Karena ternyata itu tadi kan takutnya kan 0 sampai 8 tahun itu tidak mendapatkan porsi yang seharusnya gitu dari seorang anak ketika mendapatkan
1: idealnya
0: mungkin seperti itu. Apakah nanti akan berpengaruh ke sana, mungkin nanti ditanyakan.
1: Betul, bagaimana nanti berelasi. Itu perlu ditanyakan kepada mungkin memang yang ahli dan spesifik dalam hal tersebut.
0: Baik.
1: Yang pasti secara umum dan gambaran umumnya.
0: Ini gambaran umumnya nih. Ya baik. Saat ini kita masih membahas nih tentang pengaruh hubungan tadi. Kita sudah menjelaskan tentang umur 0 sampai 8, kemudian juga umur 9 sampai 17 tahun. Nah, kalau pengaruh ibu terhadap anak perempuannya nih, Bu, seperti apa nih hubungannya nih, Bu?
1: Oh ya. Jadi hubungan antara ibu dan anak perempuannya ini sebenarnya kebutuhan anak perempuan berkaitan dengan peran ibu adalah yang pertama, anak perempuan itu butuh dikasihi. Pada saat anak perempuan merasa dikasihi oleh sang ibu, ini berpengaruh kepada bagaimana dia membangun harga dirinya. Jadi anak akan merasa berharga, anak akan merasa bahwa dia berarti dan bernilai. Sehingga pada saat pertumbuhan, kalau ibu mengekspresikan kasihnya kepada anak perempuannya dengan penerimaan, kemudian dengan kasih tak bersyarat, anak merasa berharga, lalu anak juga akan menerima dirinya sebagai wanita dengan baik, kodrat kewanitaannya. Lalu juga hal ini menjadi modal bagi anak untuk nanti anak mengemban, anak perempuan ya, mengemban sebagai perannya sebagai pengasuh atau sebagai istri pada saat dia dewasa nanti. Jadi apa yang merasa dikasihi oleh seorang ibu itu penting sekali.
0: Wow.
1: Penting banget.
0: Umur berapa itu, Bu?
1: Kenapa?
0: Umur berapa untuk seorang anak bisa
1: ini menerima? Secara umum ya.
0: Secara umum.
1: Betul. Kemudian relasi ibu dan anak perempuan ini ada hal yang spesifik loh.
0: Apa
1: yang ibaratnya tuh seperti sahabat. Sahabat kan sama-sama wanita ya. Sahabat, kalau seandainya ibu dan anak perempuan itu dekat, kemudian mereka ini seperti apa ya namanya, seperti bisa curhat satu dengan yang lain. Ini akan membuat anak ini nanti kalau ada masalah dan sebagainya, dia bisa nyaman untuk bertanya dengan ibu dan mengambil keputusan dari sisi wanitanya. ini antara anak perempuan dan ibu. Karena kan anak perlu belajar bagaimana mencontoh mengambil keputusan, kemudian bagaimana berrelasi dengan orang lain. Ini kalau anak perempuan bisa dekat dengan mamanya nih, bisa curhat dengan baik, jadi ada teman bicara, ini penting sekali. Khususnya nanti pada saat dalam hubungan percintaan, bagaimana berrelasi dengan pria. Nah ini jadi bisa belajar dari mamanya.
0: Dari mamanya
1: berarti. Juga hubungan, betul, hubungannya juga bisa seperti selain sahabat, seperti apa ya istilahnya, selain best friend seperti kakak adik, karena kan sama-sama wanita nih, jadi mereka tuh punya kemiripan, kesamaan satu dengan yang lain. Ini menarik sekali. Contohnya kan nanti kalau anak sudah semakin dewasa atau remaja lah, bisa tukar-tukaran baju gitu, kemudian juga bisa saling memahami satu dengan yang lain tentang dari sisi kewanitaannya. Prinsipnya kalau anak wanita dikasihi oleh mamanya, merasa dikasihi oleh mamanya, dia juga akan apa ya namanya, akan bisa menerima sebagai dirinya adalah wanita yang utuh.
0: Oh.
1: Situ sih Mas Timo.
0: Ternyata peran ibu nih sangat besar.
1: Dia, betul. Jadi dia senang dengan kodratnya sebagai wanita untuk menjalankan peran sebagai wanita dari relasinya dengan mamanya.
0: Wow. Kan kebetulan anak saya kan perempuan ini, Bu ya. Ternyata nih kita hari ini, hari ini harus belajar banget nih. Ternyata sosok istri saya berarti untuk ibunya si anak-anak ini memang sangat penting banget ini ya. Bagaimana untuk membentuk karakter segala macam gitu, pembentukan nanti hingga dewasa nanti dari pengaruh dari peran ibu. Nah itu yang akan kita bahas lebih dalam lagi.
1: Jadi kalau seandainya anak wanita memiliki relasi yang kurang baik dengan ibunya atau mamanya, apa sih dampaknya?
0: Iya,
1: antara kan, lain, satu sisi anak itu membutuhkan kasih sayang yang akan mempengaruhi bagaimana anak memandang dirinya. Apakah anak merasa dirinya berharga, berarti, dan bernilai? Jadi tangki emosinya ini penuh karena kasih dari seorang ibu. Jika seandainya relasi dengan ibu itu tidak baik, sang anak perempuan akan memiliki tangki emosi yang defisit, lalu dia kurang merasa berharga. Tanpa disadari dia akan mencari penghargaan dari hal-hal lainnya untuk mengisi rasa keberhargaan dirinya. Selain itu juga bagaimana relasi anak dengan ibunya mempengaruhi nanti anak perempuan ini, apakah dia senang dengan kodratnya sebagai wanita, lalu dia bisa melakukan perannya sebagai wanita dengan baik atau tidak, dengan maksimal atau tidak. Ini pengaruh apabila relasinya nggak baik, sangat terdampak kepada hal-hal tersebut. Kemudian yang penting bagi seorang ibu ya, perlu mengerti bahwa ada hal yang penting yang perlu dipersiapkan dalam diri anak perempuan nih Mas Timo. Yang pertama adalah pengaruhnya dan dampaknya adalah mendidik anak-anak kita untuk siap menjadi diri sendiri, khususnya seorang wanita. Karena hal yang dituntut untuk membangun jati diri seorang anak perempuan itu adalah antara menjadi autentik, menjadi diri apa adanya, versus tuntutan menjadi diri yang diharapkan. Kan ini apa adanya atau sesuai dengan yang dituntut. Nah, dibandingkan pria, sebenarnya seorang wanita itu lebih dituntut menyesuaikan diri dengan normanya di mana budaya dia tinggal. Jadi bagaimana dia berpakaian, bagaimana dia mengekspresikan dirinya sendiri, bagaimana dia memilih hobi, bagaimana mengoptimalkan dirinya. Ini cukup dituntut nih di dalam lingkungan dibandingkan pria. Sehingga pada saat misalnya wanita ingin mengekspresikan dirinya dengan pakaian, mungkin orang tuanya akan bilang, kamu nih pakaian mesti seperti yang wanita.
0: Pakai rok dong, jangan pakai celana panjang terus, gitu. Rambutnya yang panjang dong, jangan pendek.
1: Yes, seperti itu. Kita perlu seimbang. Antara lain, anak perlu menjadi dirinya sendiri autentik, tetapi di satu sisi memang ada perlu menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat. Nah, apabila ya orang tua atau ibu terlalu menuntut dengan tanggung jawab yang berlebihan, kemudian terlalu menuntut sebagai anak perempuan harus A, B, dan C, terlalu dikontrol, tidak ada kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara autentik ya, apa adanya. Maka saat seorang anak perempuan terus-menerus merasa dituntut, ini akan menanamkan pohon rasa bersalah kepada anak perempuan kita. Jadi dia Berapa banyak ya anak perempuan bilang gini, aduh gak enak nih jadi perempuan, kesel nih, apa-apa mesti rapi, apa-apa mesti memperhatikan norma dan sebagainya.
0: Harus
1: betul,
0: bisa masak gitu ya,
1: betul,
0: harus beres-beres rumah.
1: Iya, tetapi satu sisi perlu seimbang. Hindari untuk menanamkan pohon rasa bersalah. Selain itu juga, yang sering kali loh mama-mama atau ibu-ibu lakukan kepada anak perempuan adalah, hati-hati ya, jangan gendut ya, nanti kamu gendut atau kamu gemuk. Terus yang dikomentari penampilan terus. Di satu sisi, anak perempuan memang bergumul dengan bagaimana penampilan dirinya. Apakah dia cantik, apakah dia diterima, apalagi anak remaja ya. Dan komentar dari mamanya ini, hindari untuk menghakimi, karena ini merupakan kegemukan dan kekurusan merupakan topik sensitif bagi anak wanita.
0: Tapi kan pengen dong ibu, orang tuanya tuh anaknya tampil cantik ibu.
1: Biar itu dia pertanyaannya Mas Timo. Kita menerima anak apa adanya atau kita menuntut anak menjadi seperti yang kita harapkan, itu beda. Dibandingkan membahas tentang penampilannya, tubuhnya, dikritik, alangkah baiknya kita lebih berfokus kepada bukan ukurannya, ukuran tubuhnya yang sempurna atau tidak, melainkan bagaimana caranya menjaga kesehatan, kerapihan, kebersihan, dan kesegaran tubuh dengan baik. Beda ya fokusnya ya, perawatan tubuh untuk tampil rapi, tampil baik, dibandingkan mengkomentari gemuk kurusnya dan tampil sempurna dari bentuk tubuhnya. Ini penuh perhatian karena ini sangat mempengaruhi bagaimana anak menghargai dirinya.
0: Dan penampilan baik juga perlu biaya sih Bu.
1: Betul sekali Mas Timo. Kemudian juga kita sebagai mama juga ya, sebagai ibu perlu bangga dengan kodrat sebagai seorang wanita. Pada saat anak perempuan melihat mamanya bangga sebagai wanita, anak juga akan bangga loh. Sebagai ini apa namanya, dia akan sebagai menjadi anak wanita, anak perempuan, dan nanti ini akan mempengaruhi bagaimana dia berperan sebagai istri dan mengasuh anak-anaknya. Ya,
0: maksudnya bangga sebagai wanita itu seperti apa, Bu?
1: Nih, misalnya begini.
0: Gimana?
1: Sebagai seorang ibu, dia nih gak suka nih masak atau ngurus anak, dan melihat pekerjaan masak itu adalah pekerjaan yang istilahnya apa ya,
0: berat gitu,
1: bukan
0: ya,
1: hal yang penting, terus menerus didelegasikan, lalu peran mengasuh, aduh ngurusin anak nih, kamu nih nakal, bikin susah aja, bikin susah, lalu bikin mama tuh jadi nggak punya waktu dengan yang gitu. Lain istilahnya kalau anak melihat kita sebagai seorang ibu tidak menyukai peran yang kita lakukan, lebih berfokus kepada yang lain, lebih sibuk di karir dan sebagainya, anak juga akan nanti melihat bahwa peran mengasuh, peran mengurus rumah, peran mendidik anak itu juga bukan sesuatu yang penting, karena anak perempuan akan mencontoh dari ibunya. Kemudian bagaimana anak juga melihat ibu di dapur, itu mempengaruhi, cukup mempengaruhi. Kalau kita cinta dengan pekerjaan wanita, itu anak kita juga nanti pada saat dia berkeluarga, dia akan cinta dengan pekerjaan wanita.
0: Tapi mak-mak zaman sekarang ibu, mungkin yang kaum milenial ini sepertinya untuk yang sudah menjadi mungkin istri muda, mak-mak muda gitu ya.
1: Mak-mak muda.
0: Biasanya kan udah nggak masuk dapur Bu, semuanya sudah serba instan ya, udah pesan aja gitu.
1: Ini dia.
0: Ini menjadi PR nih.
1: Iya betul, ini yang berbicara tentang kodrat wanita ya. Kodrat wanita, peran bagaimana anak akan melihat mamanya, apa yang dilakukan. Ini cukup penting dan apa namanya, hal ini yang perlu memang diteladani oleh anak wanita dari ibunya. Selain itu juga hal yang penting adalah yang memang perlu diajarkan oleh seorang ibu kepada anak wanitanya, yaitu pengarahan yang tepat bagaimana dalam berelasi, bagaimana bergaul terhadap lawan jenis. Ini penting sekali, norma-normanya, misalnya tubuh adalah private, terus milik yang perlu dijaga, kemudian batasan-batasan dalam berteman, berhubungan, kemudian sejauh mana hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam pacaran. Ini sangat penting sekali. Terus bagaimana tentang ibu juga berelasi dengan papanya, dengan suaminya. Anak perempuan ini melihat contoh bagaimana mama juga nanti melayani suami, kemudian respect terhadap suami. Ini juga menjadi contoh bagaimana nanti anak perempuan akan berrelasi dengan pasangannya dan juga dengan suaminya. Nah, panduan ini sebenarnya perlu dipersiapkan jauh sebelum anak-anak kita bergaul dengan teman prianya. Jadi bagaimana nanti berpacaran, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Biasanya nih, tidak dipersiapkan, ngobrol-ngobrol gak pernah membahas ini. Lalu waktu nanti anak remajanya pacaran atau berelasi dengan lawan jenis, disitulah terjadi konflik, banyak larangan-larangan. Sebenarnya kita bisa mulai mengantisipasi bukan berbentuk larangan, tetapi berbentuk pesan-pesan atau nilai moral yang ditanamkan kepada anak perempuan, tetapi dalam kaitannya, dalam persahabatan, ngobrol-ngobrol, seperti sahabat, seperti adik kakak. Nah, pesan-pesan nilai moral ini sebenarnya bisa ditanamkan kepada anak perempuan jauh sebelum dia mulai berrelasi dengan pria dan juga sebelum menikah.
0: Wow, ini memang harus, berarti ibaratnya harus ditanamkan sejak dini nih, Bu ya?
1: Yes, betul banget. Ini penting sekali. Lalu juga nilai-nilai siap menjadi apa ya di anggota masyarakat, kita tanam nilai-nilai moral, nilai-nilai spiritual supaya dekat dengan Tuhan. Nah, disinilah kesempatan antara ibu dengan anak perempuan saat relasi menjadi sahabat, teman curhat, disitulah menanamkan nilai-nilai untuk mempersiapkan anak perempuan terjun nanti, membangun keluarga dan juga ke masyarakat.
0: Jadi banyak banget nih ternyata PR-nya seorang ibu nih. Tapi kan dalam keluarga nih, Bu, kadang-kadang hubungan antara ibu dengan anak ini tidak semuanya nih mulus ini, Bu nih. Ada juga mereka yang bersitegang terus nih. Apa nih yang harus dilakukan, Ibu?
1: Oh, oke, betul banget. Sebenarnya enggak cuma antara ibu dan anak perempuan, anak laki-laki. Semua dalam relasi tentunya tidak semuanya mulus. Karena ada konflik, betul ya. Dan konflik ini sebenarnya kan wajar, karena kita ada hal-hal perbedaan antara satu dengan yang lainnya di dalam relasi. Ada perbedaan, jadi muncul konflik. Dan kalau membahas konflik tadi, Mas Timo membahas bersitegang. Bersitegangnya juga sejauh mana? Yang terpenting adalah pada saat terjadi perbedaan atau bersitegang atau konflik, kan anak ini bukan di mata anak itu bukanlah orang tua yang sempurna loh. Anak bukan membutuhkan orang tua yang sempurna, tapi bagaimana di dalam relasi itu kalau sempat terjadi konflik, lalu bagaimana berekonsiliasi, kemudian bisa menyelesaikan konflik dengan baik, maka relasi orang tua dan anak itu akan mengalami pertumbuhan, semakin dekat. Dan anak juga belajar kalau bersitegang setelah itu, what next? Itu penting banget. Bersitegang apa yang dipelajari dari kedua pihak? Kan ini anak juga akan belajar. Itu menjadi modal bagaimana berrelasi dengan orang tua, nanti akan menjadi modal bagaimana berrelasi dengan orang lain. Bagaimana orang tua memberi contoh menyelesaikan konflik, ini juga akan menjadi contoh bagi anak saat nanti berrelasi dengan orang lain di kehidupan sosial.
0: Jadi
1: bersih tegang wajar sih.
0: Justru memang harus ada bersih tegangnya, Bu ya. Jadi untuk anak boleh belajar juga gitu ya.
1: Betul, anak bagaimana melihat perbedaan, bagaimana melihat orang tua meminta maaf, oh inilah contoh. Nanti juga perlu meminta maaf kalau misalnya melakukan kesalahan. Itu penting, ini adalah modal untuk berrelasi.
0: Baik, Ibu, sudah ada pertanyaan masuk, boleh ya?
1: Oke.
0: Mau tanya nih, dalam kehidupan biasanya perempuan atau wanita lebih tahan uji, oh masa sih? Dibanding laki-laki, bagaimana pendapat Ibu dari Ibu Mulyani?
1: Bagi saya, sebenarnya tahan uji atau resilience itu bisa dibentuk terhadap pembentukan anak-anak gitu. Bisa dibangun lah ketahanan untuk menghadapi
0: masalah. Bukannya laki-laki, Bu ya, yang lebih tahan, Bu ya. Gak mau kalah nih laki-lakinya.
1: Sebenarnya sama-sama sih.
0: Sama-sama ya.
1: Betul. Bagaimana kita membentuk anak untuk memiliki daya resilience itu sih penting di situ.
0: Nah, untuk membentuk daya resilience itu peran dari seorang ibu atau peran dari ayah atau dua-dua atau?
1: Oh, tentunya peran dari dua-duanya adalah penting, Mas Timo. Untuk membentuk resilience itu antara lain bagaimana anak itu belajar bahwa melihat tantangan dalam kehidupan itu adalah sebenarnya hal yang wajar, dan tantangan itu akan membuat menjadi semakin kuat. Kemudian juga membuat ketahanan uji itu adalah nilai-nilai moral yang ditanamkan kepada anak, bahwa memang hidup ini akan menghadapi tantangan. Kemudian dari tantangan ini akan membentuk sebuah karakter, itu nilai moral. Lalu bagaimana anak ini mengelola emosinya pada saat menghadapi tantangan, itu penting banget. Jadi ada berbagai faktor yang memang anak itu perlu dilatih untuk memiliki daya juang. Kemudian juga apakah atmosfer di rumah, atmosfer di rumah itu atmosfer yang menjadi sebuah shelter bagi seorang anak, itu penting sekali. Misalnya anak-anak menghadapi masalah di luar, pada saat pulang ke rumah, tetapi atmosfer di rumah dan situasi di rumah ini menguatkan, kemudian membuat anak tuh mengalami kelegaan, ada tempat untuk curhat, maka anak ini akan mendapatkan kekuatan dan dia siap menghadapi tantangan hidup. Tetapi banyak anak yang di rumahnya aja sudah menjadi sumber stres. Sehingga menghadapi tantangan di luar ini tidak punya modal, di rumahnya udah stres, kemudian pada saat menghadapi tantangan dia bisa menjadi semakin apa ya istilahnya stres lagi.
0: Iya, jadi
1: beda seandainya di rumah ini atmosfernya baik, anak itu penuh dengan kasih, tangki emosinya tidak defisit, dia ini menjadi sebuah modal bagaimana anak menghadapi situasi-situasi di luar yang dialami oleh anak.
0: Jadi rumah itu harus feel like home gitu ya, harus nyaman ya.
1: Dan shelter ya, shelter dan itu shelter, tempat bernaung.
0: Tempat betul, bernaung kan dan berlindung.
1: Kita menghadapi berbagai badai, hujan. Ibaratnya kalau kita di jalan ada hujan, kita mencari tempat perteduhan, betul? Apakah rumah kita menjadi tempat perteduhan? Kalau di luar bermasalah, sampai di rumah di charge lagi ya, kayak seperti baterai diisi lagi.
0: Jadi jangan dihakimi, maka, sampai rumah malah dihakimi, Bu. Kamu sih.
1: Betul sekali. Betul, betul banget. Anak tuh perlu loh dikuatkan dan diterima apa adanya, itu menjadi sebuah modal untuk dia siap menghadapi tantangan hidup kita.
0: Baik. Baik. Hari ini kita belajar, tadi kita ada dua nih pelajarannya. Yang pertama tentang peran ibu terhadap anak perempuannya. Nah, setelah ini kita akan lanjutkan peran ibu terhadap anak laki-lakinya. Ternyata sedikit berbeda nih ya.
1: Betul sekali. Sekarang kita mau membahas bagaimana pengaruh dan peran ibu terhadap anak laki-laki ya, Mas Timo ya.
0: Ternyata ada perbedaannya nih.
1: Iya. Nah, untuk anak laki-laki, bagi anak laki-laki, ibu adalah cinta pertamanya dan cinta sejatinya. Bagi anak laki-laki, betul, betul. Dan apa nih pengaruhnya terhadap anak laki-laki? Yang pertama adalah menolong anak laki-laki untuk menumbuhkan kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi. Biasanya kaum pria, kaum laki-laki ini kurang atau cenderung tidak nyaman, betul ya, dalam mengkomunikasikan sesuatu yang ada dalam dirinya, yaitu emosi dan perasaannya. Jadi pria itu tidak mahir nih menyampaikan emosi dan perasaannya.
0: Masa sih Bu, pria itu gombal loh, mahir menggombal.
1: Saya maksudnya apa yang ada di perasaannya, kemudian pada saat sedang merasa sedih, mengenali perasaan-perasaannya. Sedangkan kalau wanita kan lebih gitu ya, senang curhat ya, dan emosi pria biasanya merasa lebih tertahan, cenderung lebih tertahan. Apalagi mentalitas seperti jantan, macho, ini membuat anak laki-laki ini atau pria cenderung menyangkal atau menyembunyikan perasaan. Seperti dibilang anak laki-laki kalau gak boleh menangis, gak boleh merasa sedih. Betul, betul. Ini membuat kaum pria itu sulit peka akan emosi. Kalau iya, peka akan emosi. Kalau seseorang tidak mampu mengekspresikan emosinya, misalnya kapan dia merasa sedih, kapan dia merasa kecewa, kapan dia merasa takut, tidak terbiasa mengungkapkan emosinya, ini membuat jadi tertahan. Inilah kalau cenderung menahan emosi dapat memicu stres dan depresi. Kecemasan dan stres inilah yang akhirnya memicu perilaku destruktif. Jadi mengalihkan emosinya kepada hal-hal yang lain, dan juga disinilah kenapa mengalihkan kepada addiction atau kecanduan seperti pornografi, kekerasan, dan berbagai perilaku-perilaku destruktif lainnya. Ini karena memang tidak bisa mengungkapkan atau mengekspresikan emosi. Jadi emosinya tertahan lalu dialihkan. Nah, bagaimana seorang pria belajar untuk mengekspresikan perasaannya itu adalah dari relasi dengan ibunya. Kan pada saat ibunya mengasuh anak pria ini bertumbuh, pada saat anak pria itu takut ataupun merasa sedih, itu perlu belajar untuk dieksplorasi. Dieksplorasi anak mengenali perasaannya dan mengungkapkannya. Ini menjadi sebuah modal. Dan ini adalah sebuah bentuk mengajar anak untuk menumbuhkan kecerdasan emosi.
0: Iya. Jadi ketika ada anak laki-lakinya tiba-tiba kalau ibunya gitu, "Ma, aku tadi berantem dengan terus nangis," gitu, sebenarnya harusnya kan selama ini ibu yang seringkali mengatakan, "Udah nak, kamu laki-laki jangan nangis," gitu kan?
1: Yes.
0: Itu nggak boleh ternyata. Atau
1: saya nggak bilang nggak boleh. Pada saat seseorang anak menangis, itu perlu ditanya. Misalnya, apa perasaannya? Kamu merasa diperlakukan seperti apa? Apa yang sulit bagi kamu? Kemudian setelah anak mengekspresikan perasaannya, bisa didiskusikan lagi. Dari hal ini, pengalaman ini, pembelajaran apa yang kamu dapatkan, itu berbeda loh dibandingkan jangan nangis, jangan sedih, dan itu akhirnya emosinya tertahan. Inilah yang menjadi seorang pria itu cenderung mengalihkan emosinya ke hal-hal yang lain.
0: Jadi ini perilaku, bukan soal kejantanan atau bukan gitu ya?
1: Bukan.
0: Kalau cowok nggak boleh nangis, bukan seperti
1: itu. Bukan. Dan setiap orang itu perlu belajar loh untuk mengekspresikan, mengelola emosi. Dan memang wanita lebih mudah mengekspresikan perasaan-perasaannya dan lebih mudah curhat. Sedangkan pria, kenapa ada perilaku destruktif, kekerasan, kemarahan? Ini kan sebenarnya bentuk emosi yang tidak bisa dikelola atau diekspresikan dengan baik. Dan akhirnya refleksi dari perilaku-perilaku yang mungkin destruktif. Jadi ini penting banget, Mas Timo. Dan anak laki-laki belajar mengkomunikasikan perasaannya itu adalah dari relasi dengan ibu.
0: Bukan ke ayahnya gitu ya, tapi ke ibunya.
1: Karena ibu yang mengasuh kan sehari-hari.
0: Nah, kalau misalkan ibunya zaman sekarang kan wanita karir semua ini, ibu bapak.
1: Disitulah mungkin tantangannya zaman sekarang ya, Mas Timo ya. Jadi semoga dengan belajar kebutuhan anak dan bagaimana relasinya dengan ibu, bagaimana menyikapinya di waktu yang ada, dan bagaimana membangun hubungan yang berkualitas, dan hal-hal ini bisa tanamkan pada anak-anak kita. Itu Mas Timo. Dan berikutnya adalah ini loh, bagaimana pengaruh ibu terhadap anak laki-laki, yaitu kan sifat ibu ini penuh dengan kasih sayang. Ya, tadi sempat kita bahas secara umum mengasuh dan memberikan kasih sayang. Nah, kasih sayang yang diberikan oleh ibu dan didapatkan dari anak laki-laki dari ibunya, ini membuat anak laki-laki peka dengan perasaannya. Kemudian juga anak laki-laki tadi juga belajar kecerdasan emosi, memahami perasaannya, maka dia juga akan menjadi seorang pria yang bisa berempati dan paham perasaan orang lain. Dan ini juga sangat mempengaruhi bagaimana dia berelasi sosial. Ingatlah bahwa untuk kita bisa memahami perasaan orang lain, tentunya akan dimulai dari bagaimana kita memahami perasaan kita sendiri. Karena tidak mungkin kita bisa memahami empati kepada orang lain kalau kita tidak paham akan perasaan kita. Nah, bagaimana anak pria belajar tentang perasaan? Tadi, mengkomunikasikan perasaan-perasaannya dengan mamanya, belajar dari mamanya. Kalau dia bisa memahami perasaan orang lain, ini menjadi sebuah modal untuk nanti anak pria di dalam lingkungan sosialnya. Jadi kan salah satu bentuk bagaimana seseorang bisa berelasi dengan baik adalah orang itu memiliki empati. Jadi peka terhadap diri sendiri, apa yang ada dalam dirinya, apa yang ada dalam hatinya, itu menolong pria peka kepada orang lain. Dan ini dipelajari dari relasi dengan ibu. Penting banget. Kemudian hal yang penting lagi adalah bagaimana membangun percaya diri terhadap anak laki-laki. Tadi juga ibu juga berperan ya dalam membangun percaya diri terhadap anak perempuan ya. Sehingga anak perempuan menjadi semakin kalau anak perempuan itu pede, dia pun menjadi senang dengan kodratnya sebagai seorang wanita. Percaya diri yang dibangun oleh ibu terhadap anak perempuannya, maka anak perempuannya akan senang dengan kodrat wanitanya. Tetapi terhadap anak laki-laki, bagaimana seorang ibu bisa membangun kepercayaan diri terhadap anak laki-laki, yaitu anak laki-laki membutuhkan kata-kata pujian. Jadi bagi anak laki-laki, wanita yang terpenting dalam kehidupannya di masa kecilnya ya, adalah ibunya, kemudian membutuhkan pujian, kekaguman, pengakuan. Jadi anak laki-laki ini perlu dikasih tahu bahwa dia anak yang spesial. Perlu di apa ya namanya, perlu tahu bahwa otot-otot mereka semakin kuat, semakin perkasa. Nah, perlu pujian dari ibunya. Bahkan kalau ada anak perempuan, doronglah adik kakaknya yang perempuan untuk melakukan hal yang serupa, memuji anak laki-laki, memuji saudara laki-lakinya. Jadi berikan kata pujian terhadap penampilan fisiknya, terhadap kekuatannya, terhadap naturnya sebagai seorang pria, dan ini akan berdampak besar bagi pria dan bagi harga diri pria. Jadi itu bagaimana menolong anak laki-laki. Justru hindari untuk kritikan, aduh kamu nih pria, kok kamu begini, kocok, kamu nggak kurang laki-laki lah, dan kamu tuh cengeng.
0: Malah jangan di seperti itu, Bu.
1: Jangan. Lalu juga belajar maskulin, kepekaan ya, kulinnya itu belajar, dan kemudian kepeka si maskulin tegak, belajar untuk berempati. Anya ini adalah dari mamanya, ya, itu adalah ayahnya. Kemudian juga bagaimana menghargai wanita adalah belajar, sehingga hati seorang wanita itu sendiri ini akan belajar dari relasi dengan mamanya. Kalau seandainya relasi dengan mamanya itu nggak baik, kemudian juga mamanya menyakiti, mamanya dominan, terus udah gitu mengerikan, nanti bagaimana dia melihat wanita lain, itu juga ada kecenderungan, oh wanita itu rasanya mengerikan ya, wanita itu rasanya gak baik ya, itu mempengaruhi cara pandang dengan wanita. Nah, bagaimana hal ini sangat dipengaruhi bagaimana hubungannya dengan mamanya. Iya, penting banget, dan ini dibangun di masa-masa pertumbuhan. Jadi buat seorang ibu terhadap anak laki-laki, boleh ada apa ya namanya ya, kencan lah ya, kencan dengan anak laki-laki supaya bisa mengekspresikan emosinya, komunikasi dari hati ke hati, sehingga anak-anak pria juga belajar membagikan apa yang sedang mereka rasakan. Kemudian juga kalau misalnya ibu itu berkencan dengan anak laki-laki ini belajar tata krama.

0: perlu step back loh.
1: Apa tuh?
0: Step back dan mundur, bukan mundur ya, istilahnya memberikan kesempatan kepada anak laki-laki untuk dekat kepada papanya untuk belajar peran. Peran sebagai seorang laki-laki. Ini penting banget di saat usia remaja. Dan saat usia remaja ini kan anak-anak juga mulai lebih banyak berrelasi dengan orang lain, dengan teman-temannya, belajar bersosialisasi. Di sini seorang ibu perlu siap tidak hanya terhadap anak laki-laki, tapi juga terhadap anak perempuan. Untuk anak memberikan kesempatan anak-anak tuh untuk bersosial. Semakin lama nanti akan belajar untuk semakin mandiri. Ini juga perlu dipahami. Dan ada banyak ibu-ibu tuh menjadi ibu-ibu yang seperti lem ya. Lem yang dimana anak itu dipegangin terus dan
1: bahkan udah besar gitu ya.
0: Yes.
1: Ngikutin,
0: yes.
1: Ngintilin terus.
0: Betul. Itu kita membuat anak nih menjadi anak mami.
1: Waduh.
0: Gitu. Sampai menikah pun apa-apa nanya kepada mamanya. Ini adalah satu momen yang perlu diperhatikan. Dan yang perlu diperhatikan, kenapa banyak sekali ibu-ibu itu yang sampai anaknya remaja dan dewasa nempel terus. Kita perlu pahami, jangan-jangan kita ibu yang kesepian lalu menjadikan anak sebagai pengisi tangki emosi yang kesepian.
1: Akhirnya
0: ini perlu diperhatikan.
1: Wow. Ada batasan-batasan ada batasan juga ibu ini.
0: Betul banget.
1: Baik, tanpa terasa nih Bu, waktunya sepertinya nggak cukup nih perbincangan kita nih.
0: Nggak berasa ya.
1: Mohon maaf ini waktunya sudah di penghujung acara, mungkin bisa memberikan kesimpulan Bu dengan topik kita di hari ini.
0: Okay, penutup ya. Baik. Bagi seorang ibu dan anak perempuan, selalu berbagi ikatan spesial, ikatan emosi yang terukir di hati sebagai sahabat dan juga sebagai adik kakak. Tapi bagi para ibu perlu membangun persahabatan dengan anak laki-laki. Karena anak laki-laki itu akan belajar persahabatan bagaimana dengan seorang wanita melalui persahabatan dengan ibunya.
1: Wow, jadi kalau anak perempuannya jadi adik kakak, kalau anak laki-lakinya jadi sahabatnya gitu ya.
0: Yes.
1: Baik, terima kasih Ibu Liana Widodo nih, hari ini komplit nih pelajarannya nih.
0: Terima kasih loh Mas Timo.
1: Sama-sama, baik. Sehat selalu Ibu.
0: Sama-sama, sehat selalu semuanya ya. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa.
1: Siap. Saya Timo Ardante. Terima kasih. Keep on growing and never give up.
2: Anda baru saja mendengarkan program Parenting with Heart. Bila Anda ingin merespon program ini, sampaikan tanggapan, pertanyaan, atau komentar Anda melalui surat ke PO Box 489 TNK 15001, SMS atau WA ke 0817-881006 atau email ke tanya@jejakhati.com. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
2: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
1: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
3: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
5: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
4: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
6: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707.

0: 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Jika Allah yang menuliskan kisahnya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Cuanga Pudaite, anak dari seorang pemburu kepala manusia, bertemu dengan seorang Welsh yang bernama Wedkin Roberts. Waktu itu tahun 1910 dan 5 hari yang Wedkin Roberts habiskan di perbukitan di wilayah Mar di India, itu berhasil mengubah masa depan Cuanga. Orang Welsh yang pendiam dan lembut suaranya itu bercerita kepada Cuanga tentang Allah yang hidup dan yang mengutus putranya ke dunia kita untuk menganugerahkan hidup. Dan pada minggu itu, Cuanga Pudaite mengambil keputusan yang banyak membuatnya menderita. Ketika memutuskan untuk mengikuti Yesus, ia diusir dari rumah dan keluarganya. Namun waktu putranya lahir, ia berdoa agar ia bisa menulis, membaca, dan membawa Alkitab ke perbukitan Mar, tempat asalnya. Putra Cuanga, Rojunga, bukanlah anak yang baik. Namun waktu ia berumur 10 tahun, Rojunga mengikuti jejak ayahnya dan menjadi orang Kristen. Setelah ia menyelesaikan sekolah menengah sambil bekerja menyapu dan memotong kayu bakar untuk biaya sekolah dan asrama, Rojunga mengajukan permohonan beasiswa kepada Perdana Menteri Nehru. Imannya dijawab. Beasiswa pertama dari pemerintah India bagi siswa dari kalangan suku kecil diberikan kepada Rojunga. Dalam masa itu ia mulai memikirkan impian ayahnya, Alkitab dalam bahasa asli Mar. Waktu Rojunga dipilih sebagai pemimpin partai politik baru oleh para tua-tua suku Mar, ia hampir melupakan impian tadi dan memilih karir politik. Dalam hari-hari pengambilan keputusan itu, tiba sebuah telegram dari Wedkin Roberts, orang yang pertama kali memperkenalkan Kristus kepada ayahnya. Patah memasuki arena politik, Rojunga pergi ke Amerika untuk memasuki perguruan tinggi. Saat menempuh pendidikannya, Rojunga atau Ro, pendeknya, juga menerjemahkan perjanjian baru ke dalam bahasa ibunya. Terjemahan itu kemudian diterbitkan oleh British and Foreign Bible Society. Tahun-tahun berikutnya setelah itu terasa bagaikan sebuah kisah dongeng. Rojunga, yang sekarang dipanggil Dr. Ro, pulang ke negara asalnya dan menikahi seorang gadis yang berambut gelap. Pada akhirnya, hasil kerja kerasnya menghasilkan antara lain pendirian sebuah perguruan tinggi, 5 sekolah menengah, dan 25 sekolah desa. Tapi itu pun belum cukup. Buku telepon New Delhi membuatnya tertarik. Dr. Ro berpikir bahwa jika seseorang dapat membaca nomor telepon di buku telepon itu, ia tentu dapat membaca Alkitab juga. Dan buku telepon itu menyediakan daftar nama dan alamatnya. Hal itu memotivasi Dr. Ro untuk mendirikan Bibles for the World dengan tujuan untuk memberikan Alkitab kepada semua rumah yang berlangganan telepon. Sekarang, lebih dari 20 juta cetakan perjanjian baru dan berjuta-juta lebih banyak lagi Injil Yohanes telah dikirimkan ke rumah-rumah di seluruh dunia. Setelah India, Dr. Ro dan rekan-rekannya menargetkan Bangladesh, Myanmar, Thailand, dan Pakistan. Organisasi Dr. Ro sekarang dipimpin oleh putranya, John Pudaite. John bercerita bahwa ada satu salinan Injil Yohanes yang mula-mula dikirim ke desa kakeknya oleh seorang misionari Wales yang kemudian diundang untuk datang dan menerangkan arti kitab itu. Hal itu memulai sebuah rantaian peristiwa, John menerangkan, serta penulisan kisah Allah tentang suku kami, hidup kakek saya, dan hidup ayah saya. Dr. Ro mengatakan bahwa alasan segala pencapaiannya bukanlah pendidikannya, melainkan pengalaman pribadi dengan Yesus Kristus, tokoh utama dalam kitab yang ia cintai itu. Sebagai hasil dari visi orang ini, jutaan orang telah mendapatkan kesempatan untuk mendengar tentang kasih Allah yang besar dalam Yesus Kristus. Mungkin di rumah Anda ada Alkitab yang didiamkan selama bertahun-tahun, tidak pernah dibaca dan digunakan. Senjata terkuat di dunia yang ada di telapak tangan Anda. Anda tinggal membaca dan menerapkannya ke dalam hidup Anda. Anda akan mendapati bahwa Alkitab itu dapat melakukan kepada Anda apa yang dilakukannya terhadap Rojuna Budaita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

The Station of Salvation 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang untuk Anda.

Selamat pagi sahabat Iktus, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Dan informasi yang pertama kami sampaikan dari suaramerdeka.com mengenai perakiraan cuaca kota Semarang dan Jawa Tengah hari ini Rabu 15 Juli 2026 dominan cerah berawan sepanjang hari. Menurut dikutip dari situs resmi BMKG, cuaca di kota Semarang hari ini 15 Juli diperkirakan sebagian cerah serta berawan sepanjang hari. Angin bertiup dari barat laut menuju barat daya dengan kecepatan mencapai 6 hingga 13 km per jam dengan suhu berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 44 hingga 75%. Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang, cuaca diperkirakan sebagian besar cerah berawan sepanjang hari. Angin bertiup dari timur laut ke barat daya dengan kecepatan 6 hingga 11 km per jam dengan suhu berkisar antara 22 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 48 hingga 94%. Di wilayah Merapi meliputi Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca diperkirakan sebagian besar cerah berawan sepanjang hari. Angin bertiup dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan mencapai 2 hingga 8 km per jam dengan suhu berkisar antara 18 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 54 hingga 91%. Untuk Pantura Jawa Tengah bagian timur atau sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, dan Rembang, cuaca dominan cerah berawan sepanjang hari. Sedangkan angin bertiup dari barat laut menuju barat daya dengan kecepatan 8 hingga 14 km per jam dengan suhu berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 48 hingga 97%. Sedangkan di wilayah Jawa Tengah Selatan seperti Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas, cuaca diperkirakan sebagian besar berawan namun ada potensi hujan meski ringan. Angin bertiup dominan dari barat daya ke barat laut dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 14 km per jam dengan suhu berkisar antara 20 hingga 23 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 61 hingga 99%.

Informasi selanjutnya, ancaman kekeringan mengintai Jawa Tengah di musim kemarau. Embung dan waduk harus dioptimalkan. Keberadaan embung maupun waduk di berbagai daerah di Jawa Tengah harus dioptimalkan. Ini sebagai upaya dalam menghadapi berbagai ancaman kekeringan di musim kemarau. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sharif Abdillah mengatakan upaya ini perlu dilakukan untuk memastikan provinsi ini tetap menjadi salah satu sentra pangan nasional sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah. Atas dasar itu, menurut Kakung Sapaan Akrab Sharif, pihaknya meminta pemerintah provinsi atau daerah untuk segera mengambil langkah taktis, salah satunya dengan mengoptimalkan fungsi embung di seluruh daerah guna menjaga ketersediaan air. Berdasarkan BMKG, puncak musim kemarau Indonesia diperkirakan berlangsung pada bulan Juli sampai dengan September 2026. Adapun prediksi berdurasi panjang yang berpotensi berlanjut hingga awal tahun 2027.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
4: Mana ayah tahu, sana tanya ibu aja.
3: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
0: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
3: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
0: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
3: Pantesan. Ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
0: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
3: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu ya?
0: Itu sudah tahu.
5: Yuk ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Masih di info jelang siang, informasi berikutnya kami sampaikan. Dari Cilacap kami sampaikan fenomena hiu paus terdampar di pantai selatan Cilacap berulang. Penyebab masih didalami. Fenomena terdampaknya hiu paus kembali terjadi di kawasan pantai selatan Cilacap setelah seekor hiu paus berukuran besar ditemukan pada Selasa 14 Juli 2026. Peristiwa tersebut menambah deretan kemunculan biota laut dilindungi yang terdampar di wilayah pesisir selatan Kabupaten Cilacap dalam beberapa bulan terakhir. Data Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap menunjukkan bahwa kejadian serupa telah terjadi sebanyak 5 kali sejak pertengahan Mei hingga pertengahan Juli 2026. 5 penemuan itu masing-masing tercatat 17 Mei, 22 Juni, 30 Juni, dan yang terbaru 14 Juli 2026. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Indarto membenarkan adanya penemuan hiu paus tersebut dan menyebut ukurannya tergolong sangat besar. Menurutnya hiu paus yang ditemukan memiliki panjang sekitar 7,8 meter dengan perkiraan bobot 3 ton. Petugas segera melakukan proses evakuasi bangkai hiu paus sebelum kemudian dikuburkan untuk mencegah kebusukan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan maupun pencemaran lingkungan.

Informasi selanjutnya masih dari suaramerdeka.com. MBG resmi berjalan lagi, BGN awasi ketat dapur, distribusi hingga kualitas makanan siswa. Hari pertama kembali bergulirnya MBG setelah libur sekolah tidak hanya menjadi momentum dimulainya distribusi makanan bagi peserta didik. BGN juga memanfaatkannya untuk memastikan seluruh proses pelayanan berjalan sesuai standar melalui pemantauan langsung di lapangan mulai dari dapur hingga makanan diterima siswa. BGN melakukan peninjauan langsung pelaksanaan program MBG di sejumlah sekolah dan satuan dan SPPG di wilayah Jakarta Pusat pada Senin 13 Juli bertepatan dengan dimulainya kembali distribusi MBG selama masa libur sekolah. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pelaksanaan program berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Dari Jakarta, Polri libatkan FBI dan Secret Service untuk verifikasi barang bukti kasus korupsi ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah kini melibatkan kerjasama dengan sejumlah lembaga internasional. Perhatian publik tertuju pada kehadiran perwakilan FBI dan juga Secret Service Amerika Serikat yang dikaitkan dengan proses pemeriksaan barang bukti dalam perkara tersebut. Kehadiran kedua lembaga tersebut menjadi sorotan setelah beredar informasi bahwa mereka mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada Selasa 14 Juli 2026. Kunjungan itu disebut berkaitan dengan proses verifikasi terhadap mata uang asing yang disita selama penyidikan berlangsung. Menurut penjelasan kepolisian, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan keaslian uang asing yang menjadi barang bukti dalam perkara. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Budi Hermanto menyampaikan bahwa proses pengujian melibatkan FBI, Kedutaan Besar Amerika Serikat, Kedutaan Besar Singapura, serta Bank Indonesia. Langkah tersebut dilakukan karena barang bukti yang diamankan terdiri atas berbagai jenis mata uang asing termasuk dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura. Selain uang asing, penyidik juga memeriksa barang bukti lain berupa uang rupiah dan emas batangan yang disita dari sejumlah lokasi. Adapun perkara yang diselidiki meliputi dugaan korupsi pengadaan batu bara PLN pengelolaan PT Asabri periode 2020-2025 serta penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI pada kurun waktu yang sama. Dalam penggeledahan di sebuah kafe di kawasan Cepete, penyidik menyita dokumen telepon genggam, uang tunai dalam dolar Amerika dan Singapura serta rupiah dengan nilai yang jika dikonversikan mencapai sekitar 60 miliar rupiah. Penggeledahan berikutnya di sebuah tempat penukaran uang di Cepete menghasilkan puluhan barang bukti termasuk 16 jenis mata uang asing dengan nilai 7,2 miliar rupiah.

0: Beralih ke info ekonomi, update terkini harga emas Pegadaian Rabu 15 Juli 2026 rata-rata turun lagi. Data terbaru yang dikutip dari laman resmi Pegadaian serta Galeri 24 Rabu 15 Juli 2026, harga emas rata-rata kembali melandai alias turun untuk semua ukuran. Untuk jenis harga emas antam di Pegadaian ukuran 1 gram kini dibanderol pada harga Rp2.720.000, turun Rp21.000 dengan dari harga perdagangan sebelumnya. Adapun harga emas UBS 24 karat 1 gram ada di angka Rp2.599.000 per gram, turun Rp21.000 dari harga perdagangan sehari sebelumnya. Sementara harga emas Pegadaian jenis galeri 24 ukuran 1 gram dipatok di angka Rp2.587.000, turun Rp21.000 dari harga perdagangan sehari sebelumnya.
1: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
2: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
1: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
2: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
2: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
3: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu Ibu matikan dan Bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, Bu, piye toh, Bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iktus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

95 FM itu sahabat Anda masih di kesempatan hari ini menemani sahabat di tengah kesibukan Anda, dan saatnya Happy Family hadir untuk berbagi tips sehat menemani sahabat itu sampai dengan pukul 11.30 menit. Nanti kita akan bagikan tips sehat untuk sahabat, dan pastikan sahabat tetap bersama kami di 96.5 FM itu sahabat Anda.

0: Iya, iya.
1: Eh, terus kan berapa? Bu, bu, wah, tanjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah, masa bentino diajari bapak kok ya jadi pinter ngoceh, no? Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901-00181-006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Sahabat Tikus, dimanapun Anda berada, saatnya saya akan bagikan tips seputar info sehat ya, mengenai 10 manfaat sehat kacang kenari untuk jantung hingga kulit. Nah sahabat, kacang-kacangan itu kan dikenal sebagai cemilan sehat yang kaya zat gizi ya. Salah satunya yang paling istimewa adalah kacang kenari. Selain rasanya yang khas dan gurih, kacang kenari ini ternyata menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Nah, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita ya, bertambah info berkenaan dengan manfaat dari kacang kenari. Kacang kenari itu merupakan salah satu jenis kacang yang memiliki bentuk unik menyerupai otak manusia. Cangkangnya keras dan bertekstur kasar, sementara bagian dalamnya berwarna coklat muda dan teksturnya agak keriput dengan rasa khas yang gurih serta sedikit pahit. Nah, kacang kenari ini kerap dijadikan campuran makanan sehat seperti salad, granola, kue, atau dikonsumsi langsung sebagai cemilan bergizi. Nah, kacang kenari bermanfaat berkat adanya berbagai kandungan zat gizi yang tinggi. Nah, ini ada beberapa informasi mengenai kandungan zat gizi per 100 gram kacang kenari. Yang pertama, mengandung 190 kilokalori, proteinnya 4 gram, kalsiumnya itu 30 mg atau 30 mg ya. Lalu zat besinya 0,8 mg, kaliumnya 130 mikrogram mcg ya. Lalu vitaminnya itu vitamin A-nya 1,8 mcg, vitamin E-nya 0,2 mg, vitamin B6 0,15 mg atau miligram. Lalu fosfornya itu 98 mg, vitamin C 0,4 mg, folatnya itu 28 mcd dan magnesiumnya 45 mcg serta seleniumnya 1,4 mcg. Lalu beragam manfaat kacang kenari sekarang ya. Nah, ternyata kacang kenari itu sangat baik dan tidak boleh sahabat lewatkan karena manfaatnya yang beragam. Yang pertama itu bisa mengurangi peradangan. Peradangan dalam tubuh itu dapat memicu stres oksidatif yang merusak sel dan jaringan sehingga menjadi penyebab berbagai penyakit kronis seperti jantung, diabetes, Alzheimer, dan kanker. Nah, kacang kenari ini mengandung senyawa polifenol yang diubah oleh bakteri usus menjadi urolitin, yaitu zat pelindung terhadap peradangan dan stres oksidatif. Selain itu, kenari kaya akan omega 3, magnesium, juga arginin yang membantu meredakan peradangan. Kemudian yang kedua, bermanfaat mengontrol berat badan. Meskipun termasuk makanan tinggi kalori, kacang kenari ini dapat membantu mengontrol berat badan karena kandungan protein dan lemak sehatnya membuatnya kenyang lebih lama. Menariknya, tubuh tidak menyerap seluruh kalori dari kenari karena sebagian lemaknya terperangkap dalam dinding sel dan tidak tercerna. Nah, kacang kenari ini juga mengandung protein, lemak sehat, dan juga serat yang dapat memberikan rasa kenyang lebih lama setelah dikonsumsi. Nah, sahabat bisa mengkonsumsi kacang kenari ini sebagai cemilan penunda lapar.

Nah, kacang kenari juga bisa mengontrol berat badan tadi ya, juga mendukung kesehatan pencernaan kita. Kacang kenari akan kaya akan serat yang berperan penting dalam melancarkan proses pencernaan dan menjaga kesehatan saluran cerna secara keseluruhan. Serat di dalam kenari tidak hanya membantu melancar buang air besar dan mencegah sembelit, tapi juga menjadi makanan prebiotik bagi bakteri baik di dalam usus kita seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium. Dan mikrobioma yang sehat dapat menurunkan risiko gangguan pencernaan seperti diare, sindrom iritasi usus besar, dan peradangan usus. Selain itu, sahabat juga bisa menjaga kesehatan kulit. Nah, kacang kenari itu mengandung vitamin E, antioksidan, dan lemak omega 3 yang berperan penting dalam menjaga elastisitas dan kelembapan kulit. Kandungan ini membantu memperkuat lapisan pelindung kulit sehingga kulit tampak lebih sehat, halus, dan tidak mudah kering ya. Selain itu, asam lemak omega 3 yang terkandung di dalamnya itu membantu mengurangi peradangan kulit dan mencegah kondisi seperti jerawat dan dermatitis. Kita akan bagikan lagi manfaat selanjutnya kalau sahabat suka kacang kenari ya. Kita akan break sebentar dengan beberapa lagu berikut ini. Ada Willy Arkauntu dengan Dasar Yang Teguh.

0: Tenang, tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: kalkun siapa? Emang kakak piara kalkun?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan.

Sahabat Iktus, balik lagi tentang manfaat dari kacang kenari tadi ya. Selain beberapa hal tadi yang kita sudah sampaikan, menjaga kesehatan kulit, juga mendukung kesehatan pencernaan, mengontrol berat badan, dan juga mengurangi peradangan. Ada manfaat lainnya juga menurunkan tekanan darah. Nah, kacang kenari ini mengandung berbagai zat gizi penting seperti asam lemak omega 3, magnesium, dan antioksidan yang dapat menurunkan tekanan darah. Nah, omega 3 ini membantu melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah, sedangkan magnesium itu berperan dalam mengatur tekanan darah. Konsumsi kacang ini juga membantu menurunkan tekanan darah, terutama pada orang yang dengan tekanan darah tinggi dan berisiko menderita penyakit jantung. Kemudian juga bisa mengendalikan gula darah. Nah, salah satu peneliti dalam sebuah jurnal internasional, Journal of Endocrinology and Metabolism, menyebutkan bahwa kacang kenari itu baik dikonsumsi penyandang diabetes tipe 2 karena dapat mengontrol gula darah. Nah, penelitian tersebut menunjukkan bahwa gula darah puasa penyandang diabetes itu mengalami penurunan setelah rutin minum obat diabetes dan 1 sendok makan minyak kenari selama 3 bulan. Selain itu, peserta yang mengkonsumsi minyak kenari itu mengalami penurunan HbA1c atau kadar rata-rata gula darah selama 3 bulan sebanyak 8%. Kemudian juga bisa menurunkan kolesterol. Nah, manfaat kacang kenari juga dapat membantu menurunkan kadar kolesterol, khususnya kolesterol jahat atau LDL dalam darah. Kandungan asam lemak tak jenuh ganda, terutama omega 3, serta serat dan antioksidan di dalam kacang kenari berperan penting dalam menurunkan kadar LDL dan mencegah penumpukan plak di pembuluh darah. Selain itu, kacang ini dapat meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL yang membantu membersihkan kolesterol jahat dari aliran darah. Bisa juga mendukung kesehatan reproduksi para pria. Nah, kacang kenari ini juga dapat bermanfaat nih untuk meningkatkan kualitas sperma. Ini ada sebuah penelitian yang dilakukan bahwa menunjukkan bahwa mengkonsumsi kacang kenari secara rutin itu dapat meningkatkan motilitas pergerakan atau morfologi atau bentuk normal sperma. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh kandungan asam lemak omega 3 yang ada di dalam kacang kenari, lalu ada antioksidannya dan vitamin dalam kacang ini yang melindungi sperma dari kerusakan akibat stres oksidatif. Lalu bisa juga menjaga kesehatan jantung. Nah, kacang kenari ini memiliki manfaat penting dalam menjaga kesehatan jantung kita. Kandungan asam lemak omega 3, antioksidan, serta lemak tak jenuh dalam kacang ini membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan juga meningkatkan kolesterol baik atau HDL dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Kacang kenari juga memiliki efek antiinflamasi yang membantu mengurangi peradangan dalam pembuluh darah. Faktor yang berperan dalam perkembangan penyakit jantung. Yang terakhir adalah meningkatkan fungsi otak. Nah, kacang kenari ini bermanfaat baik untuk meningkatkan fungsi otak. Karena apa? Kandungan lemak tak jenuh ganda di dalamnya, lalu polifenol dan vitamin E itu dapat membantu mengurangi kerusakan oksidatif dan peradangan pada otak. Berkat kandungan ini, konsumsi kenari secara rutin itu dapat meningkatkan daya ingat, konsentrasi, ya, dan fungsi kognitif terutama pada lansia. Meski menawarkan rasa yang nikmat, jangan lupa ya, kita harus perhatikan porsi makan kacang ini ketika kita suka ya dengan kacang ini, kemudian banyak sekali yang dikonsumsi berlebihan gitu ya. Kita tahu bahwa sama seperti makanan lainnya, jika konsumsinya secara berlebihan, kacang ini malah bisa saja memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan. Jadi kita konsumsi itu secukupnya.

Sahabat, semoga apa yang kami bagikan bermanfaat. Kita akan kembali dihibur dengan beberapa lagu sukacita menemani aktivitas kita di hari ini.

0: buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.
1: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
0: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
1: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
2: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

Akhirnya lagu Engkau di Dalamku, maka usai sudah perjumpaan kita di Happy Family untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat. Kita akan segera jalan acara Firman untuk Anda bersama Bapak Pendeta Harun Junaidi.

Shalom sahabat-sahabat Ignus yang diberkati oleh Tuhan, selamat siang. Mari kita bersama-sama radio siaran Ignus pada siang hari ini untuk kita kembali bersekutu dengan firman Tuhan dan juga lagu-lagu pujian. Mari kita datang pada Tuhan dalam doa, kita minta Tuhan memberkati. Bapa yang ada di dalam surga, Allah yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hari demi hari, Tuhan menolong kami, menyertai, melindungi, dan kami merasakan kasih dan kemurahan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, sesungguhnya Tuhan tidak meninggalkan kami. Oleh karena itu, ajari kami Tuhan untuk terus tetap tinggal bersekutu dengan Tuhan dalam segala keadaan. Terima kasih untuk kesempatan siang hari ini. Kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kami hendak mendengar pujian. Biarlah Roh Kudus yang berkarya di tengah-tengah kehidupan kami. Dimanapun sahabat-sahabat Ignus mendengarkan siang hari ini, diberkatilah mereka oleh Tuhan. Terima kasih, tolong hamba-Mu untuk bisa membahasakan firman-Mu buat sahabat-sahabat Ignus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sahabat-sahabat Ignus yang diberkati Tuhan, siang hari ini saya mau baca firman Tuhan yang ada di kitab Yesaya pasal 41 ayat 8, 9, dan 10. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi engkau hai Israel, hamba-Ku, hai Yakub yang telah Kupilih, keturunan Abraham yang Kukasihi, engkau yang telah Kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah Kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hamba-Ku, Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab Aku ini menyertai engkau. Janganlah bimbang, Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan dan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sahabat Ignus yang diberkati Tuhan, kita akan renungkan tentang aman di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa kitab Yesaya adalah bagian daripada kitab yang berisi penghiburan, ya, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang penuh harapan untuk Israel pada waktu itu. Karena situasi Israel pada waktu itu sedang ada dalam pembuangan. Mereka merasa Tuhan meninggalkan mereka. Mereka merasa Tuhan jauh dari mereka. Mereka merasa Tuhan tidak peduli dengan hidup mereka. Rasanya ada sesuatu yang mereka rasakan Tuhan itu tidak baik. Tapi sesungguhnya tidak. Kenapa mereka sampai menderita, sampai sengsara? Ya karena dosa mereka. Karena kesalahan mereka. Karena apa yang mereka perbuat kepada Tuhan. Tuhan mendidik mereka, mengajarkan mereka, sehingga Tuhan izinkan mereka dibuang 70 tahun lamanya di Babilonia. Nah saudara, kalau kita lihat ayat tadi, ini kan bagian daripada apa yang dituliskan oleh Yesaya. Tuhan begitu luar biasa. Dia mengasihi Israel. Dia mengasihi bangsa yang dipilihnya. Dia berkata, hei engkau hamba-Ku, Yakub yang telah Kupilih, yang Kukasihi, kau Kuambil, Kupanggil dari segala penjuru dunia. Engkau, Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Bahkan di ayat yang 10, jangan takut sebab Aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, ini ayat luar biasa. Sebetulnya ayat yang memberikan kekuatan, penghiburan, pengharapan kepada Israel.
Tapi sayangnya kadang-kadang Israel tidak mau taat, tidak mau setia, tidak mau memahami siapa Tuhan, siapa Allah yang mengasihi mereka, yang menolong mereka, yang memberkati mereka. Nah, siang hari ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat itu untuk merenungkan ayat ini. Bahwa di dalam Tuhan, hidup kita itu bisa terasa aman. Ya, bukan berarti tidak ada masalah. Ada masalah, ada kesulitan, ada rasa takut, ada rasa khawatir. Itu bisa terjadi dalam hidup kita. Apalagi dalam situasi keadaan seperti ini. Sekarang ini, ada banyak orang yang takut, ada banyak orang yang khawatir, ada banyak orang yang merasa tidak aman. Bukan karena tidak mampu, bukan karena mereka tidak punya, tapi hati mereka tidak siap, takut masa depannya seperti apa. Termasuk juga orang yang sakit. Ya, banyak orang yang sakit yang ketakutan juga. Banyak orang yang takut juga dengan alam. Bagaimana terjadi bencana dan sebagainya. Banyak orang takut, tidak aman. Memang kalau kita lihat satu fakta, satu kenyataan di dunia ini, tidak ada tempat yang paling aman. Tidak ada tempat yang paling enak, nyaman, tidak ada. Semuanya bisa membuat manusia takut. Itulah keterbatasan manusia. Karena dia tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Oleh karena itu, kita bersyukur kalau saudara dan saya adalah orang Kristen. Orang yang percaya kepada Yesus. Orang yang mengikut Yesus. Karena dari firman Tuhan memberikan kekuatan. Jalan keluar. Apa yang harus kita lakukan? Kalau saudara dan saya mau aman di dalam Tuhan, mari kita belajar dari apa yang Yesaya tadi katakan. Aku akan meneguhkan, ya. Aku akan menolong, aku akan memegang. Cukup saudara, tiga kata ini cukup untuk kita memiliki rasa aman. Tapi di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Ya, saudara perhatikan, ya, Tuhan akan meneguhkan, akan menolong, akan membawa kita kepada kemenangan, memegang tangan kita. Tapi di dalam Tuhan, ya, bukan di luar Tuhan. Ya, mari kita lihat lebih lagi. Ini jaminan Tuhan buat orang percaya. Ya, hari ini, esok, dan sampai selamanya. Kalau saudara dan saya tetap tinggal dalam Tuhan, ya, tidak tinggalkan Tuhan, tetap setia sama Tuhan, mengikut Tuhan, jadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan berkata, aku akan meneguhkan engkau di tengah-tengah situasi keadaan yang mungkin sulit, yang mungkin sukar, yang mungkin menakutkan, yang bisa membuat kita ambruk, yang buat bisa kita kalah. Nah, Tuhan berkata, aku akan meneguhkan engkau. Apa artinya? Saudara, gambaran kata ini adalah, kalau mungkin saudara lihat ada anak yang maaf cacat kakinya, bagaimana supaya dia bisa kuat? Kuat berdiri, bahkan kuat berjalan. Lalu ditolong, dibuatkan sepatu yang dari besi. Ya, dirangkai sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dibantu dengan kaki yang ditopang dengan besi, sehingga dia bisa berjalan, dia bisa berdiri, dia kuat. Nah, Tuhan itu akan kasih rangka besi, rangka baja dalam kehidupan kita supaya kita enggak goyah, supaya kita enggak ambruk. Itu kata meneguhkan. Aku akan meneguhkan kau di tengah-tengah situasi yang sulit, yang sukar, yang mungkin tidak lagi ada pengharapan secara manusia. Mungkin kita takut dengan keadaan kita sekarang ini. Apa aman ke depan? Apa ada harapan ke depan? Nah, kita perlu ini. Tuhan yang akan meneguhkan saudara dan saya kalau kita ada di dalam Tuhan.
Gak usah takut, aku akan meneguhkan kamu. Lalu yang kedua, Tuhan berkata, aku akan menolong kamu. Bukan hanya diberi kekuatan, ditopang dengan tiang baja secara rohani, tapi Tuhan juga akan menolong. Nah, artinya apa saudara kata menolong? Nah, kalau saudara ya, suka ke pasar jual, ya kalau belanja ke pasar jual, di sana saudara menemukan banyak ibu-ibu yang mau membantu menggendong belanjaan saudara. Ya, jadi saudara enggak usah repot, berat membawa belanjaan yang mungkin banyak. Mungkin ibu-ibu cukup membayar ibu-ibu gendong itu untuk meringankan beban saudara. Dan beliaunya ini yang akan terus mengikuti saudara membawa belanjaan. Mungkin sampai ke mobil atau sampai ke motor. Nah saudara, itu gambarannya. Tuhan menolong kita itu mau menolong mengangkat beban hidup kita. Kalau hari-hari ini saudara ngalami beban hidup yang berat, ya menurut saudara, Tuhan aku sedang ada dalam keadaan beban yang berat, ada banyak kesulitan, ada banyak kesukaran, ada banyak masalah yang aku hadapi. Nah saatnya saudara bawa kepada Tuhan, aku akan menolong engkau. Aku akan ikut mengangkat beban hidupmu. Tidak usah takut. Bawa, serahkan beban hidupmu kepadaku, kata Tuhan. Aku akan menolong engkau. Sehingga engkau berjalan dengan ringan, engkau tidak keberatan dengan beban hidupmu. Aku akan menolongmu. Beban hidupmu aku akan ambil. Tidak usah takut. Wah, ini luar biasa, saudara. Ya. Keuntungan orang yang hidup di dalam Tuhan, yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, ya, beban kita diangkat oleh Tuhan sehingga kita menjalani hidup ini ringan. Tuhan pernah berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lelah, lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sama saudara, Tuhan yang akan mengangkat beban hidup kita, menolong kita. Saudara, sahabat Ikhtus yang dikasih Tuhan, hidup kekristenan itu bukan berarti bebas masalah, bebas persoalan. Tidak. Masalah-masalah yang terjadi Tuhan izinkan kepada kita masing-masing. Mungkin satu orang dengan orang lain bisa berbeda. Untuk apa? Untuk supaya kita diproses oleh Tuhan. Supaya saudara dan saya itu mau bersandar kepada Tuhan. Mau hidup dekat dengan Tuhan. Mau berkata, Tuhan tolong saya, Tuhan sertai saya. Sehingga Tuhan akan meneguhkan. Tuhan akan menolong kita. Untuk apa? Untuk proses supaya kita makin dewasa, makin mengenal Tuhan. Ya, kalau tidak ada persoalan, orang kadang-kadang lupa sama Tuhan. Oh, banyak orang yang diberkati hidupnya merasa, oh hidupku nyaman kok, hidupku enak. Tidak usah cari Tuhan, tidak usah beribadah, tidak usah sembahyang, tidak usah baca firman Tuhan, ngapain? Hidupku diberkati kok. Pekerjaanku sukses, banyak loh yang begitu, Kristen. Tapi banyak yang tidak mau bersandar pada Tuhan. Karena merasa seolah-olah dia mampu mengatasi semua persoalan. Tapi itu keliru, saudara, itu salah besar. Mari kita datang kepada Tuhan, karena hidup ini tidak kita mengerti. Hidup itu misteri, ke depan apa yang terjadi kita tidak tahu. Ya, semua dalam keadaan baik diberkati ya. Banyak orang

dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Nah saudara, artinya apa? Artinya adalah seperti seorang ayah yang sedang menggandeng anaknya untuk menyeberang jalan. Kalau anak kecil, mungkin umur 5 tahun, dibiarkan menyeberang sendiri, tidak mungkin. Ya, terlalu riskan, terlalu resiko, karena lalu lintas yang ramai. Tapi kalau dia dipegang oleh ayahnya, digandeng oleh ayahnya, tangan kanan ayahnya menggandeng tangan anaknya, ada rasa aman, tak takut. Karena ada ayahnya yang menggandeng. Dan ayah itu tidak mungkin melepaskan sampai di seberang sana. Itu gambarannya saudara, Tuhan memegang tangan kanan kita. Ya. Jadi kita bersyukur. Tuhan bukan hanya meneguhkan, membuat kita kuat, tidak ambruk. Tuhan bukan hanya mengangkat beban kehidupan kita, tapi dia juga menggandeng kita, nyebrang. Karena apa? Karena perjalanan hidup itu bisa ramai, padat dengan masalah, kesukaran, kesulitan, tantangan, macam-macam. Tuhan berjanji, ayo tak gandeng sampai nanti di seberang sana. Penuh sukacita, damai sejahtera. Aman di dalam Tuhan. Tuhan tidak akan lepaskan. Kecuali saudara dan saya melepaskan diri. Nah itu resiko. Tapi selama saudara dan saya tetap ada di dalam gandengan Tuhan, saudara dan saya aman. Inilah aman di dalam Tuhan. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Ya. Jadi kalau kita ada di dalam genggaman Tuhan, ada pencuri, ada badai, ada iblis yang ngamuk, tidak akan bisa menggoyahkan kita. Tidak akan ada orang yang bisa merebut dari tangan Tuhan. Yohanes 10 ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ini kata-kata Tuhan Yesus.

luar biasa, jaminan Tuhan begitu indah. Makanya sayang kalau saya mendengar ada orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, lalu tinggalkan Tuhan. Itu sayang sekali. Itu orang yang tidak mengerti, tidak paham betul betapa besar artinya hidup di dalam Yesus. Ada jaminan, saudara, ada perlindungan, ada pertolongan, ada keselamatan, ada pemeliharaan. Wah, luar biasa. Dunia boleh berubah, situasi boleh berubah, tapi Tuhan yang tidak pernah berubah untuk menolong dan mengasihi kita. Saudara, kenapa kita aman? Karena apa? Karena 4 kali Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Aku Allahmu, aku akan meneguhkanmu, aku akan pegang tangan kananmu. Nah, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita tetap ada di dalam Tuhan, aman, saudara. Tidak usah khawatir, tidak usah takut. Nah, ini harus dipahami dengan iman. Ini harus dipahami dengan percaya. Ya. Jangan pakai logika. Kalau saudara ikut Tuhan pakai logika akan kecewa. Harus pakai iman. Mempercayakan diri kepada Tuhan. Maka apa yang kau percayai, apa yang kau imani akan terjadi. Dan kita punya masa depan loh, saudara. Ya, kita punya masa depan. Tangan Tuhan yang membawa kemenangan, itu hasil akhir, dijamin Tuhan. Ada kemenangan dalam hidup kita. Paulus berkata kepada jemaat Korintus, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dahsyat, saudara. Hidup kekristenan itu anugerah. Itu kebaikan Tuhan. Itu kemurahan Tuhan. Kalau sahabat-sahabat itu sampai hari ini masih ada di dalam Tuhan, itu anugerah. Mari kita pertahankan iman kita. Kita jaga iman kita. Supaya sampai kepada akhirnya kita tetap ada di dalam Tuhan. Dunia boleh berubah. Situasi boleh berubah. Apapun boleh terjadi. Tapi kalau ada Yesus bersama kita, itulah rasa aman yang paling indah. Tidak ada tempat, tidak ada orang yang bisa memberikan rasa aman kecuali ada di dalam Yesus. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut. Kenapa? Karena ada Tuhan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi. Tuhan yang siap siaga untuk menolong kita. Ini anugerah yang luar biasa. Kalau mungkin ada yang mendengar siaran hari ini, dan engkau belum ada di dalam Yesus, buka hatimu, percayalah kepada Yesus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau akan mendapatkan jaminan seperti apa yang firman Tuhan siang hari ini katakan. Engkau akan ditolong Tuhan, engkau akan diselamatkan. Kalau engkau bertobat, engkau hidup bersama dengan Tuhan. Engkau akan memiliki rasa aman, karena itu jaminan Tuhan buat saudara dan saya. Tuhan memberkati dan kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami, memberkati kami. Biarlah firman-Mu yang diberitakan boleh menguatkan, meneguhkan sahabat-sahabat itu, orang-orang yang percaya. Untuk mereka tetap setia, taat, dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati sahabat-sahabat itu dimanapun mereka berada. Apapun kondisi dan keadaan mereka, mereka tetap ada dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani di radio itu. Tuhan pakai, Tuhan urapi, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, demikian juga radio itu dengan segala apa yang ada. Tuhan memberkati. Tuhan memakai radio ini menjadi alat yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan, untuk berita kebenaran disampaikan. Terima kasih Tuhan, apapun yang mengisi pergumulan di radio itu, Tuhan yang menjadi penolong, ya Tuhan yang akan menjawab, Tuhan yang akan memberkati. Terima kasih Tuhan, berkati semua orang yang mendukung, baik di dalam doa, di dalam

dana dalam segala perkara, Tuhan juga engkau memberkati mereka, karena Tuhan pakai mereka untuk menopang radio siaran itu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu siang hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.

Batik Tus di 96.5 FM yang kami panjaluaskan dari Jalan Mogasela 4 nomor 9 di Kota Semarang. Dan kami ucapkan selamat siang untuk semua sahabat Iktus yang masih setia bergabung. Terima kasih untuk kesetiaan dan kebersamaan sahabat. Dan saatnya saya akan hantarkan Anda menikmati suasana santai, suasana istirahat bersama keluarga atau bersama rekan kerja masing-masing. Hingga pukul 13 kami sudah siapkan serangkaian lagu-lagu dalam acara Info Etalase.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Ki Mangunsarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Mer, kemarin posting-posting makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
4: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
3: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
4: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
3: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

Sahabat Iktus, bagaimana dengan istirahat siangnya? Semoga Anda benar-benar bisa menikmati suasana siang yang walaupun panas, Anda tetap bisa menikmati waktu untuk beristirahat siang ya. Cuaca panas di siang ini tentunya kadang membuat tubuh itu gampang lelah, sehingga aktivitas kadang juga bisa terhambat. Bahkan situasi ini juga bisa memicu kesehatan fisik dan mental kita. Untuk itu, di situasi cuaca yang cukup panas kali ini, kita tentunya harus tetap bisa menjaga kebugaran tubuh kita. Kadangkala terpapar suhu panas dalam jangka waktu yang lama itu dapat membuat suhu tubuh meningkat. Nah, biasanya pada kondisi seperti ini tubuh akan secara alami mengeluarkan banyak keringat ya. Untuk itu, dengan menjaga kecukupan cairan minimal 2-3 liter ya per hari, itu akan membuat tubuh terhidrasi meski cuaca sedang panas terik ya. Selain air putih, sahabat juga bisa konsumsi buah yang tinggi air, bisa juga tambah air kelapa ya, yang bisa membantu menyejukkan tubuh saat hawa panas. Dan disarankan juga kita membatasi kafein nih, sahabat yang suka ngopi ngeteh ya, kita batasi karena juga biasanya mengandung gula ya, gula tinggi begitu. Jadi kita harus batasi minum kopi dan teh. Meski terasa menyegarkan ya, jika tidak diimbangi dengan konsumsi air putih yang cukup, tentunya minuman ini justru dapat memicu dehidrasi. Gimana? Ya tetap ngopi tapi tidak banyak begitu ya. Oke deh sahabat, jangan lupa juga untuk sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan usaha Anda, atau mungkin acara-acara gereja, seminar, kebutuhan karyawan-karyawati, atau mungkin juga informasi seputar info pendidikan, silakan Anda bisa bergabung bersama kami ya. Hubungi Radio Iktus di Jalan Mugasela 4 nomor 9 Semarang, atau WhatsApp kami di 0817450596.

kita dan bukan dengan kekuatan kita, melainkan dengan Roh-Ku, firman Tuhan semesta alam. Kita melewati gunung dan lembah, suka dan duka, sampai hari ini kita bisa berdiri, itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah-Nya. Mari kita naikkan syukur dan

0: Banyak orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria, bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.
1: Pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
2: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
1: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
2: Loh, serius deh?
1: Iya, pah, makanya yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
5: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
4: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
5: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
4: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
5: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

masih kami temani Anda di suasana siang hari ini. Di kala sedang rehat sejenak, menikmati suasana santai bersama keluarga. Tentunya selamat bersantap siang ya. Jangan lupa juga untuk sahabat-sahabat kami kembali sampaikan, untuk Anda yang membutuhkan beberapa produk dari kami, seperti minyak mol, kemudian obat gosok Wong Feng Hung, ada juga BUL penguras wisi tanpa sedot yang organik ya, untuk penghilang bau dan pengurai limbah. Ada juga air minum Moses, untuk Alkitab berbagai ukuran, untuk Alkitab wedding juga tersedia, kemudian Alkitab untuk lansia dan yang terjemahan baru juga tersedia. Silakan Anda bisa membeli di Radio Ikhtus ya. Lupa juga untuk Anda bisa stay tune terus di ibadah minggu yang kami siarkan secara on air. Untuk sahabat yang tidak memungkinkan untuk datang langsung ke gereja masing-masing, Anda bisa mengikuti ibadah dari rumah saja melalui siaran Ikhtus ya. Pukul 9 pagi itu dilayani oleh GKI Karangsaru, pukul 6 sore dilayani oleh GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam dilayani gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Sahabat Ikhtus, masih kami akan hantarkan Anda di saat rehat sejenak hingga pukul 13 nanti di Info Etalase siang hari ini.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

kesehatan kita selaminipun. Ananging panjenenganipun paring wewengan enggal dateng kita kangge meratobat lajeng lampahi gesang enggal. Kula lan panjenengan panci manungsa ingkang kebak ing dosa. Ananging Gusti mboten mirsani kita namung ada dasar kalepatan ingkang kita tindakaken. Panjenenganipun mirsani sohon resnani kita sakwetahipun. Mekaten ugi kita kedah saged ningali tiang sanes. Saben tiang mesti gadah kalepatan, boten wonten ingkang sampurno. Ananging sampun ngantos kita namung ningali tiang sanes ada dasar kalepatanipun. Cekap semanten pangayeming manah dinten menika ngantos pinanggih malih ing episode candhakipun. Sumangga dipun subscribe, like, soho dipun share kasebarno dateng sederek sanes. Gusti Yesus tansah paring berkah.

Station of Sufficient. 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo kalau terakan juga yang siang. Dumateng porokatang kinasi minggai pun porokatang sutresno. Sugeng pepanggian pale lumantar pasugatan laras foronyis wonten ing wekdal siang menika. Pepanggian kita ing dinten woro kadang inggih dinten Rebo surya ingkang kaping 11 wulan Juli warsa 2016. Semoga berkatan kita sing wekdal siang menika. Sarengan kita badhe ngrantu laksitan ing ati jero menika ngantos mangke paripurna tabu tiga sonten. Ugi sedaya sekadang sakarenggang sampun sumadyo. Siang menika enggal enggal badhe katerangan wonten ngarsa panjenengan. Enggal enggal badhe kita wiwiti kemawon rupanggen kita ing wekdal siang menika. Kanti sekar cinta kalajengaken puji Gusti. Saking studio kalau Bibi Trisnawati ngaturaken sugeng siang sugeng midhangetaken sumangga.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Inggih sampun kabiyantu sekolah wau. Kali sekarang sampun miwiti pepanggihan kita wonten ngarasa sing wekdal siang mriku. Lan dumateng para kadang kene asingkang siang mriku sampun sesarengan nyawiji wonten ing 96.5 FM. Lumantar pasugatan siang mriku kalau semanggaken dumateng para kadang sedaya ingkang kepengin badhe sesambetan monggo para kadang. Siang mriku sampun kalau bika len telepon ing 83136111. Para kadang kinasih saged iki ngaturaken sesambetan panjenengan pinara kring on air mekaten. Inggi siap nikah langsung wantan ingkang kering badi kalau tampi sinten ingkang soan. Shalom, sugeng siang laras foronyis.
1: Shalom, sugeng siang Mbak Riri.
0: Sugeng siang Ibu Samsi, monggo Ibu. Halo.
1: Mbak.
0: Laras foronyis, inggi Ibu, monggo.
1: Agem.
0: Inggi.
1: Ini purak. Purakir,
0: cinten, Ibu Purakir,
1: Bu Mesen,
0: monggo,
1: Marno, Bu Yuhana, Bu Widodo, Bu Ana, Bu Sukma, Bu Heri, Iswanti, Bu Cantik,
0: Omakatan Ibu,
1: Kuning,
0: Inggi,
1: Bu Lani, Bu Bina, Bu Suratmi, Putri, Omah. Bapak Andoko, Bapak Asmari, Bapak Surat, Bapak Kahar, Bapak Suwar, Bapak Trubus, Bapak Markus, Bapak Yohanes, Bapak Yahya, Bapak Agus, Bapak Dani Lombur, Masih Sedoyo kemawon
0: Mbak. Inggih mekaten Ibu.
1: Ngara soronya.
0: Inggih Ibu Samsi. Ngaturi perso Ibu, Ibu Marno ingkang wonten Kedung Mundu mriku sampun kapundhut ing Gusti. Ki Ibu Sri ingkang wonten Hasanuddin. Inggih ngaturi kawuningan. Lan samangke menawi kenten ngeten salam ali Ibu Marno kalon Ibu Sri sampun boten wonten mekaten. Monggo Ibu Samsi ngersakaken sekar menapa?
1: Prokonco
0: nggih, Mbak. Prokonco padha elingo.
1: Inggih,
0: matur nuwun Ibu, gusti berkah ugi. Shalom, sugeng siang. Matur nuwun Ibu Samsi ingkang siang menika sampun kepareng miwiti yanginipun paring sesambetan wonten laras foronyis siang menika. Kalau tampi sampingking ngipun Ibu Samsi sinten menika ingkang sowan. Halo, sugeng siang laras foronyis.
2: Niki sinten?
0: Inggih menika radio Iktus. Menika radio Iktus Bapak wonten laras foronyis.
2: Ini Mbak siapa ya?
0: Wiwi.
2: Dari Kompun.
0: Oh inggih. Monggo inggal-inggal.
2: Halo Mbak. Oh, halo Mbak Wiwi.
0: Bapak Daniel Hong Bu, nek inggal-inggal ke mawon, monggo.
2: Mau tanya Mbak, maaf. Mbak Wiwi kompun.
0: Ingki, wonten menapa monggo.
2: Oh, nganu Mbak Wiwi. Kulo meh tanglet. Nganu.
0: Nggih, kagem Bapak Daniel Hong Bun. Mangke telepon off air mawon kemawon nggih. Pindah malih kagem Bapak Daniel Hong Bun. Mangke telepon off air kemawon mekaten. Sasampunipun kalau ngaturaken sekar mangke. Ijin kang kalau suwun Bapak Daniel Hong Bun tansah sehat lan siang menika isih sungrasaken suasana ingkang gremenaken. dateng para kadang kinasi sinten kemawon ingkang siam niku nembe nyawiji wonten laras soronyis kepingin badhe ngaturaken sesambetan panjenengan monggo enggal-enggal saged pinanak langkung kring on air ing 0248313611. Oke, ingkang badhe kepingin sesambetan lumantar nomor WhatsApp monggo saged kalola dosugi wonten ing dal mulai setunggal pitu sekawan gangsal anul gangsal songo anam monggo ingkang kring sinten mriku. Halo,
3: halo Mbak Wiwi.
0: Monggo Bopo Yohanes singgi Bopo.
3: Salam-salam rumiyin nggih Mbak.
0: Monggo Bopo inggih kagem sinten kemawon monggo.
3: Ibu Martua, Bopo aku.
0: Ngaten nggih.
3: Bopo Pasto, Bopo Ahad, Bopo Starmin, Bopo Yahya Panggi, Bu Sam, Pau,
0: Ingki,
3: Tani, Bu Yunani,
0: Makatan Bopo Ingki, Eyang Ning,
3: Kalian Ning, Bu Lidia Purwanti ngomong
0: nggih. Ibu Lidia Purwanti iki kang wonten kemah. Inggih, mekaten.
3: Siang yang ne.
0: Inggih.
3: Karipun sorewel
0: nggih. Aja rewel, mekaten Bopo inggih, matur nuwun. Gusti berkahi. Inggih mekaten Bapak Yohanes Sugianto ingkang kepareng ngaturaken sesambetanipun wonten laras Wronyes yang menika setunggal malih cekak meski mawon sinten menika ingkang jawab. Shalom laras Wronyes. Halo.
2: Shalom Mbak Wiwi. Shalom Mbak Wiwi.
0: Inggih menika kenten-kenten salam kemawon monggo.
2: Laras Wronyes.
0: Yes.
2: Kula badhe boten kula tanglet Mbak. Tanglet kula pun ning gedung wanita niki.
0: Oh iki tas pundi?
2: Nano Grione Lastio pundi?
0: Oh Mas Lastio. Grione
2: Mas Lastio tong pundi nggih.
0: Tas pundi menika ingkang jelasaken. Menika sampai gedung wanita menika teras kemawon wonten Kang, teras kemawon.
2: Gedung wanita.
0: Nggih.
2: Oh,
0: wonten gang iki. Mekaten.
2: Dalane no.
0: Aduh, kalau mboten
2: niku genu perbalan.
0: Nggih, genu perbalan. Monggo Mbak Bire Mas Lastio nabe mirengaken monggo dipun jemput. Menika Bapak Daniel Hong pun badhe sowan. Baru kata kinasi. Katuh sekarang kang sampun sumati ya menika ingkang kula dipun kersakaken dening Bapak Yohanes Sugianto kalau aturaken aja rewel mekaten. Sugeng siang, sugeng midhangetaken sumangga.

jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: pasugat ang laras horonyis. Sampun kalaturaken mengganti kang sekar kolowau. Iih meniko ojo rewel kalajengaken. Kabeh disyukuri. Lajeng sekar ingkang nembe kemahun kita pirengaken sesarengan kolowau inggih meniko pro konco podo elingo. Iki dumateng para kadang kinasi. Mawi kita ningali sesarengan kahanan ingkang wonten ngalam donya menika. Tentu ngemutaken dumateng kula lan panjenengan. Kados sekar ingkang nembe kemawon kalaturaken kala wau. Supados kita menika sami eling lan waspada mekaten. Awit kahanan dunya menika namin sak wetawis mekaten barokata. Pramila monggo kita tansah masraken kapitadosan kita dumateng Gusti saha tansah setya tuhu. Monggo ingkang badhe sesambetan siang menika. Shalom. Sugeng siang laras foronyes. Inggi, sugeng siang monggo bopo.
1: Nyuwun lagu.
0: Bopo Agus menika wonten Bos Panjolo. Ngersakaken sekar menapa monggo bopo.
1: Sanding Gusti.
0: Sanding Gusti. Kagem sinten menika bopo sekaripun?
1: Sedaya mawon.
0: Sedaya kemawon mekaten. Inggi.
1: Pak Agus
0: wonten Bos Panjolo menika. Matur nuwun Bapa, Gusti berkahi. Iki matur nuwun Bapa Agus ingkang wonten Bos Panjolo. Cekak aos mboten kathah-kathah ngendikanipun. Inggih, matur nuwun Bapak Agus ingkang sampun. Dere anyang goyong untuk mapengan dicorong laras foronyes yang menika. Inggih, monggo saenggingipun Bapak Agus sinten menika ingkang sowan. Shalom, sugeng siang laras foronyes. Monggo eyang ning. Inggih. Wah. Eyang sampun karoyo-royo sowan. Terus pundi eyang monggo.
2: Matur nuwun.
0: Inggih.
2: Tamsi ingkang sampun maringi lagu.
0: Inggih eyang.
2: Yanto.
0: Monggo Bapak Yana Sugianto.
2: Bapak Agus.
0: Inggih.
2: Bapak Asmari Sekayu.
0: Mekaten eyang.
2: Ibu Katrin ingkang wonten Karangkojo. Ibu Trindrawati.
0: Ibu Trin Indrayanti mekaten nggih.
2: Ibu
0: monggo inggih.
2: Mekaten. Ibu Yanti kang wonten Kala.
0: Selamat inggih.
2: Bu Yanti. Ajeng
0: sinten malih yang monggo tipe timut-timut. Seduh yuk kemawon.
2: Mbak Wiwi.
0: Inggih.
2: Mbak R.
0: Mbak Eri.
2: Ri.
0: Mbak Lina. Mbak
2: Lina.
0: Inggih. Mbak Ani.
2: RT.
0: Wonten Mbak. Inggih wonten. Monggo yang aja.
2: Ibu Ralin.
0: Oh, inggih.
2: Ibu sinten si sini. Kok lali aku. Ji sampun.
0: Mekaten eyang ning inggih. Inggih.
2: Sedoyo kemawon ingkang.
0: Sedoyo kemawon. Mekaten eyang ning.
2: Sekaripun kula wau ingat dipun ngendikaken Mbak.
0: Inggih menapa
2: ya? Eling lan waspada
0: kula wau. Eling lan waspada inggih. Wonten eyang inggih wonten.
2: Inggih.
0: Mangke kalaturaken.
2: Kalaturaken.
0: Mekaten.
2: Pemireng acara menik.
0: Iki matur nuwun yang ning Gusti berkahi. Shalom. Salajengipun ingkang ngintunaken

0: Lumantar nomor WhatsApp wonten Ibu Marbuah ingkang wonten Tlogosari. Halo Ibu, sugeng siang nepi menapa menika Ibu Marbuah? Sepindah-sepindah kering mekaten to Ibu. Supados para kadang sedaya mireng swantenipun Ibu Marbuah. Ngelara suruh nyis tenan shalom. Sugeng siang sugeng natasi Gusti Mbak Wiwi. Matur nuwun salam-salamipun saking Bobo Yohanes. Ugi salam kagem Bobo Lastio, Bobo Agus wonten Tugusari, Bobo Yahya Pangki wonten Karonce, kagem setuyu pamidangan laras woronyis Gusti tansah paring kasarasan lan kapingahan. Matur nuwun Gusti berkahi Mbak Wiwi. Lagunipun nderek kemawon inggih mekaten Ibu nggih dipun dantos sawetawis. Monggo ingkang kring. Halo.
1: Siang Mbak Wiwi.
0: Sugeng siang Ibu Rini, monggo Ibu Ungu Sari menika.
1: Salam kabeh sedaya kemawon.
0: Mekaten Ibu Rini inggih. Ibu Marno kalian Ibu Sri iki sampun kondur datang suargi Ibu.
1: Inggih.
0: Inggih. Salamipun monggo Ibu.
1: Kagem sinten? Sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon. Kagem
1: sinten?
0: Iki sami-sami Ibu Rini, Gusti berkah ugi shalom.

0: adik cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 70

0: Jam si Jiawan ngerungoke iktus. Ah,
1: loh kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
0: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore ono tambahan acara. Nek iki kan dinone Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa laraswara nyos tenan. Selasa karo Jumat saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
2: Mawe Kamis dan Sabtu jatahnya lagu-lagu Mandarin. Mantap.
1: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuanek.

0: Baru katang kin asih bing ipon baru katang stres. Tentun hipon yang waktu siang menikah baru katang kita si sesarangannya vijuan dan pasu katang siang menikah. Kata sundi baru katang tentu angin hipon. Iki ngerasakan suasana sumene panjenengan yang siang menikah. Bupilih hati kebambeng kalian hawa bentar. Anangke ing wonten dados menapa para kadang nggih awit sedaya mriku iki karena sihipun Gusti dumateng kita sedaya tasih wonten kring monggo ingkang badhe sesambetan sinten mriku shalom sugeng siang lara asoronyes halo
1: siang Bu Wiwi.
0: Monggo Bapak Suparmin, halo oh, Bapak. Sampun ati sawetawi Bapak nggih. Mekaten Bapak iki sedaya para kadang sami kangen menika monggo Bapak Suparmin.
1: Nggih, nyuwun lagu walakipun air terjun cocok menika kalih
0: dari iki. Nyes tambah nyes mekaten Bapak. Lajeng sekaripun menapa Bapak nggih.
1: Pak Wiwi nyuwun tekar.
0: Inggih, monggo menapa?
1: Tekaripun anu menapa Kendal kaline wungu.
0: Kendal kaline wungu. Yes, kagem sinten nika Bapak nggih?
1: Anu sampun kenal pinaos dereng nate ketemu.
0: Pekaten Bapak nggih.
1: Nggih.
0: Terus wejang menapa menika Bapak?
1: Nggih, salamipun kagem Pak Radio yang wonten Telogosari.
0: Pekaten nggih.
1: Ingkang wonten Tegal Sari kalian ingkang setunggal kalau Pak Agus saking Putih kalau
0: Pak Agus wonten Pos Panjolo menika oh, Bapak inggih.
1: Salam kenal Pak Agus ingkang wonten Pos Panjolo.
0: Inggih.
1: Nggih, lajeng Pak Yahya Panggi, lajeng Bu Kristiani, Bu sinten menika?
0: Sinten monggo Ibu Sukma.
1: Bu Sukma nggih kalian menika ingkang wonten Karang Jangkang menika Bu
0: Ibu Yunani.
1: Nggih Bu Yunani.
0: Inggih.
1: Sedaya kemawon nggih Bu.
0: Sedaya kemawon.
1: Nggih, sedaya kemawon
0: ingkang Bapak
1: inggih. Sorone. Nggih, menika Bu tansah sehat.
0: Inggih, amin.
1: Sing berkahi nggih Bu.
0: Pangestu panjenengan Bapak matur nuwun. Inggih, Gusti berkahi ugi shalom. Matur nuwun kagem Bapak Suparmin ingkang wonten Tlaga Bodas. Siang menika saged pinanggih Bapak nggih sinasa naming mireng swantenipun kemawon. Tentunipun Bapak Suparmin sedaya putra wayah tansahipun berkahi Gusti lan tansah pinaringan sehat. Shalom, sugeng siang laras woronyes.
2: Shalom Mbak Wiwi.
0: Wah.
2: Shalom Mas Daniel.
0: Iki terus pundi sampun kepanggih kalian Mas Lasio.
2: Kepanggih Mas Lasio niki. Nuwun matur nuwun sanget.
0: Iki. Oh, mekaten iki. Oh, mekaten iki mawi tekan. Inggi.
2: Anu rada tepi nggih. Matur nuwun nggih Mbak Wiwi.
0: Matur nuwun inggih sugeng njuk tekan.
2: Kula nyuwun sekar. Kok dilakoni baik.
0: Oh inggih, makaten. Matur nuwun, Gusti berkah ugi shalom. Wah, luar biasa menika Bapak Daniel Hongpun siang-siang. Siang-siang karep saged sumelet ananging saged tindak-tindak atas tumugi Tegal Sari makaten. Monggo sugeng ngunjuk rujak tekan mekaten. Sinten menika ingkang sowan cekak aos kemawon. Shalom.
3: Sugeng siang. Shalom.
0: Monggo Bapak Agus menika pinarak wonten warung tekan menika Mas. Lha aku lo keker saking mriki kok inggih ketinggal menika.
3: Lho padhe pun tekan Pak ya.
0: Monggo sakaripun mau menapa monggo.
3: Tanjung Perak.
0: Tanjung Perak. Makaten. Salamipun kagem sinten monggo.
3: Ah, saya mohon Pak. Kagem sedaya mawon nggih.
0: Sedaya mawon sinten Cobi?
3: Oh, Pak Senal Embun.
0: Iji.
3: Yo.
0: Makaten.
3: Bos Suparmin. Kang wonten katingale nggih.
0: Oh, wonten Tlaga Bodas.
3: Bodas wonten ngale.
0: Nggih, pun monggo sakersa panjenengan.
3: Wonten Tlaga Bodas. Kali kang wonten katingale.
0: Makaten.
3: Oh, saya panggil di Tuguran dia.
0: Iki.
3: Terus Pak Joko.
0: Pak Joko.
3: Terus Kristiani.
0: Bapak Silas.
3: Bapak Silas.
0: Bapak Kahar.
3: Bapak Kahar. Ibu Sukma.
0: Ibu Sukma iki. Ibu Marpua. Samsi. Ibu Marpuah. Ibu Samsi tepang tereng.
3: Samsi.
0: Iji. Ibu Rini, nembe sare ugi mirengaken mriku. Nek
3: kang wonten sekolah Mas nggih. Pak Yohanes.
0: Makaten.
3: Pak Agus wonten mriki Puspa Warno.
0: Puspa Warno iji.
3: Lan sedoyo mawon, Pak.
0: Sedoyo kemawon.
3: Nggih, Mbak Wiwi.
0: Matur nuwun Gusti berkahi. Monggo. Iki sialo. Iki inggal-inggal pada kalau wawasakan maka WA saking Bapak Silas Nyuhitono aturakan laras horonyis tenang sialo Mbak Wiwi pada nyonsekati lakoni wae. Salamipun kagem Bapak Kahar, Bapak Trubus, Bapak Narko, Bapak Daniel Hongpun, iki kagem Bapak Agus, Bapak Lasio, Bapak Suparmen, Ibu Samsi, Ibu Kristiani, Ibu Narko, Ibu Sukma, Ibu Nerawati, ugi kagem Ibu Harmujo, Ibu Marta, lan sedoyo kemawon. Matur nuwun Mbak Wiwi, Gusti tansah berkahi. Amin. Iki matur nuwun kagem Bapak Silas. Salam kaulo kagem Ibu Kristiani, Ibu Bonye. Sugeng nindakaken sedoyo pakaryaning wekdal siang menika. Sedoyo katindakaken kanthi lancar mangkaten Bapak Silas. Salajengipun Bapak Yahya panggih ngaturaken shalom sugeng siang Mbak Wiwi nglaras woronyis tenan. Kalau badhe nyun sekar sanding Gusti sampun Bapak kalau sampun kalaturaken. Sekar menih pukul salamipun ugi kagem Mbak Wiwi, Bapak Suparmin, Bapak Lasya, Bapak Agus, Bapak Kahar, Bapak Antuko. Dan kesempatan ugi kagem Bapak Daniel Hongpun, Ibu Rini, Ibu Kristiani, Ibu Widodo, Ibu Supaidi, Ibu Ruliana, Ibu Wijayanti, Ibu Sukma, Ibu Deborah Diah, Ibu Sri Astuti. Kika kami Bu Yuni, Bu Suprianto, Bu Marfuah, lan konco-konco studio pamidang radio itu sing laras woronyis. Matur nuwun sangat Mbak Wiwi Gusti berkahi amin. Iki matur nuwun kika kami Bapak Yahya pagi. Perkataan kinasih dumateng perkataan ingkang siang menika anggenipun nindakaken karya temtu tetap ngadai rawuh semangat saking nindakaken karya lan kesinggan tansah nganti ugi monggo saged nindakaken kanthi manah lan pantungo ingkang mantep supados kita sedaya saged ngrasakaken berkahipun Gusti lan sedaya menika mboten saking kangelan kita piyambak ananging sedaya berkahipun Gusti. Kalau terakan mangga kendal kali ini wungu sukeng siang

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

kata Pak Surya, pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat ini.

Poro katang kinasih minggahipun poro katang stres, inggih kados pundi poro katang ing wekdal siang ingkang tuntunipun anggenipun poro katang setuju nindakaken karyo tambah gadhah raos semangat nanging dumateng poro katang ingkang nembe ngrasaken swasana ngasu siang mugi rati kepambeng kalian penten. Nanging para kateng kinasih iki pisuwanipun nanti jorong laras ronyis tentu ndadosaken swasana siang menika karaosaken kremenaken wonten ing penggalih mekaten iki dumateng para kateng kinasih kang tasih sesarengan nyawiji wonten ing pasugatan siang menika bepilih wonten ing satengahing margi on the way makatan yeh kalau ngaturakan sugeng siang pokoknya pun ngatus-atus menawi nyetir makatan yeh ini sugeng tindak sugeng menopo kemauan manteng poro katang setuju yang gang nembinya wici wonten laras poronya sing wektan siang menikol sugeng siang kalau terakan kakak ibu Cornelius Suparman yang kamu dan serinin dito. Halo ibu sugeng siang, nembe menopo siang mereka. Bagi kata, poro katang ingkang wonten ing kipi isimongan. Mobile siang mereka kita nembe mihdang ngetakan laras foronyis. Kalau ngatur akan sugeng siang, kesih tansah berkai. Kusting kantan saparing, berkah ingkang kata. Katan, dumanteng poro katang setuju. Wabila uki siang meniko ibu Sintan meniko Oma Katrin ingkang wonten ing MT Haryono sugeng siang oma pokoke ibu sabar oma Gusti tansah nganti lan tansah paring panglipur dumateng oma Katrin semanten uki para oma upa ingkang karimat wonten ing panti Wrida Omega Manyaran ugi para mau pahinggang karimat wonten ing Yayasan Perkris Dr. Cipto ugi para perawatipun sugeng siang lan ugi ingkang karimat wonten ing Pangayoman Singosari makaten nggih kalaturaken sugeng siang lan kalaturaken ugi dumateng sederek-sederek kawula ingkang kalebet wonten ing paduan suara Ifata Tunanetra. Mobile siang menika nembe midhang antaken laras wonyes kalau ngaturaken sugeng siang mugi sesu suasana siang ingkang karaosaken sumelet soho karaosaken gerah menika nggih. Kanti visuani pun laras woronya suki kanti sekarang kembali kalator akan sabangke sesu sakit nyirep hawa bentering siang meniko. Wah katus putih meniko ingkang nembe ngerausakan rujak tegan menopo buju es tegan ingkang seger mekaten ye. Sugeng siang kakak ibu Yuni Setiakawati. Halo ibu, nembe menopo siang menika. Ugi dumateng ibu Ruth ingkang wonten ing Kencerung tengah setunggal. Kalau ngaturaken sugeng siang ibu Debora Agung ingkang wonten Kencerung tengah. Ugi mobile siang menika nembe nyawiji wonten laras foronyis. Kalau ngaturaken sugeng siang kidung mateng ibu Aris ingkang wonten ing Semarang indah. Halo ibu, nembe menapa kalian kang wayah? Tentu tansah ngrasaken pingah wonten ing Gusti mekaten ibu Aris.

Pagkatang kinasi, higibotan karamos. Pilit. Sama niko kita sambung nganci. Oh, taning tin, taning kang, kaping kang sabas. Dan kita setuju tan sang rosakan. Berkaipun kusting kang, kadah temtunipun. Lan, ugi semoga sesarengan. Kita tan sang aturaken agunging panuwun dumateng Gusti. Gawe tonton yang pangayomanipun Gusti. Kita tansah sakit rusakan suasana yang kambing haken. Berkat tengkin asis yang menikah badi kapiar somba wajina. Yang kambadi ngelantun haken sekar kambang suling. Suking siang sumonggo.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901-00181-006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Purukatang ginasih ugi minggahipun purukatang sutresno. Makatan atur pasukatang marhas horonyis wonten ing wekdal siang menika. Sedaya pepundutan ingkang sampun kalaturaken. Estu tentu saged dadosaken cukup pirenaning pangarep panjenengan sedaya. Purukatang ginasih lan ing setya tasih kepingin sanget kawula ngaturaken pasugatan siang menika nanging kados wekdal ingkang sampun badhe paripurna. Pramila kalau Wiwi Trisnawati ngalinggal badhe nyuwun pamit saking ngarsa panjenengan. Namung boten ateges medhot katresnan. Jalaran kita tasih anggadhahi pangajeng ajeng tasih saged pepanggihan malih wonten ing wekdal candhaipun. Boten kesupen kalau tansah aturaken agunging panuwun dumateng para kathah ingkang sampun anjing kuyung tumapai ngati coro menika ngantos paripurna. Semoga sesarengan samyo aturasa santi cuyu-cuyu wijayanti widodo niri ing sami kolo Gusti Yesus samberkahi nuwun nuwun matur nuwun.

Pendengar yang dikasih Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Bahagia Karena Menemukan Makna, yang berdasarkan Matius 13 ayat 10-17. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Matius 13 ayat 16. Namun berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Budi termenung. Langit senja seolah melukiskan kerinduan dalam hatinya. Ia sering merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik hiruk pikuk keseharian. Sebuah kebenaran yang terasa samar, tetapi begitu memikat. Budi telah membaca banyak buku dan mendengarkan berbagai ceramah. Namun rasa hampa itu tetap ada. Ia ingin memahami rahasia tersembunyi yang tak terjangkau akal semata. Siapa yang akan menunjukkan kepadanya jalan menuju pemahaman yang sejati? Allah melalui Yesus Kristus membuka rahasia kerajaan surga. Mereka yang mau mendengar akan menerima. Yesus menggunakan perumpamaan bukan untuk menyembunyikan kebenaran. Yesus menguji kesiapan hati orang-orang yang sungguh ingin mengenal Allah. Murid-murid disebut berbahagia karena mereka mendengar dengan hati yang diterangi kasih karunia. Mereka bukan sekadar menonton, tetapi bersedia menerima dan melakukan apa yang disabdakan. Anugerah untuk melihat dan mendengar tentang kerajaan surga diberikan kepada orang yang rendah hati. Jangan biarkan firman yang disabdakan lewat begitu saja. Sambutlah dengan hati yang bersedia diubahkan. Peliharalah mata dan telinga rohani untuk melekat pada firman Allah. Mulailah dengan kerendahan hati, tetaplah memohon dan bersedia dipimpin oleh Roh Kudus dalam memahami jalan Tuhan. Kita pasti berbahagia ketika dimampukan melihat dan mendengar kebenaran yang dinyatakan Kristus. Refleksi hari ini mengatakan, apa kita cukup rendah hati untuk dimampukan menemukan makna berharga dalam setiap firman yang disabdakan?

Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812-8188-9191. Tuhan memberkati saudara.

sore sahabat Itus, kita akan segera jelang acara kami berikutnya dalam program Pay It Forward bersama ARK Family Center. Selamat mengikuti.

0: Silakan langsung aja Kak Fenana.
1: Ya, selamat berjumpa kembali di Ruang Zoom Art Family Center, Pay It Forward. Terima kasih kepada Art Family Center yang sudah memfasilitasi workshop ini. Terima kasih kepada Bu Ani yang sudah memberi kesempatan saya sharing. Dan terima kasih kepada Kak Rika. Nah, tema hari ini, tadi Kak Rika udah bilang, perbanyak dialog, kurangi debat ya emang. Kadang-kadang kita kalau bicara sama orang yang sulit atau unik, atau yang punya beda pandangan tuh pasti ujungnya debat. Pertanyaannya, debat ini bakalan jadi debat kusir atau menghasilkan sesuatu yang produktif atau solutif gitu kan. Kalau kita ngomong ke teman baik nih, kayak saya ngomong ke sini sama Kak Usi, Kak Rika, itu saya udah ketemu, Kak Rika, mungkin Buffalo. Biasanya kita jarang debat ya, kalaupun debat pun hanya kecil gitu, terus sudah selesai. Nah ini saya bahas sih gimana caranya kita ngadepin orang-orang yang suka menyulut emosi gitu ya, dan memberikan ujian-ujian kesabaran di situ. Jadi tema hari ini percakapan yang berdampak, berbanyak dialog, kurangi debat. Nah, ini part one. Minimalnya ada 4 bagian. Kalau ngikutin dari buku ini, cuman kita lihat dari materi ya. Yang pertama, dasar-dasar percakapan. Sebelum kita masuk materi, saya mau share sedikit. Jadi awalnya saya memang follow IG-nya ini, penulisnya Jefferson Fisher. Nah, ini buku aslinya. Bahasa Inggrisnya, The Next Conversation, Argue Less, Talk More. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, siasat bicara tanpa debat. Nah, saya ngikutin IG dia itu, saya merasa banyak terbantu ya. Dia kasih tips-tips percakapan itu pendek-pendek yang dia share di mobilnya. Jadi dia awalnya itu asalnya keluarganya semua pengacara. Dari kakeknya, bapaknya, dia, paman-pamannya semua pengacara. Setiap kumpul keluarga mereka selalu cerita pengalaman mereka di ruang sidang. Dia mengambil kesimpulan, oh ternyata keluarga saya itu punya passion terhadap komunikasi. Hukum atau jadi pengacara adalah salah satu alat untuk mereka pakai passion mereka di bidang komunikasi. Jefferson ini awalnya kerja di kantor pengacara. Akhirnya dia memutuskan untuk mendirikan kantor pengacaranya sendiri yang berfokus pada self-harm. Jadi kecelakaan yang dialami sama klien-kliennya, dia bantu. Dari situ dia mulai ada waktu untuk share konten tentang komunikasi dan jadi viral. Jadi dia terus sharing tips komunikasi ini. Dan akhirnya dia terbitin buku. Wah, saya pengen beli ini bukunya karena memang tipsnya dia itu saya banyak praktekin dan terbukti gitu gitu ya, cocok buat saya. Awalnya kok cuma ada di Amazon, nah pas saya jalan-jalan di Gramet, ternyata Gramet terus dibahin. Jadi silakan teman-teman kalau mau beli buku versi bahasa Indonesia-nya ini, terjemahannya enak dibaca. Jadi rekomen banget. Kalau mau beli buku aslinya lebih bagus lagi. Ya, jadi tanpa panjang lebar kita langsung masuk. Di bagian pertama ini kita akan membahas dasar-dasar percakapan. Di sesi-sesi selanjutnya baru kita bisa ada tips-tips prakteknya. Nah, sekarang ini kita sambil membahas dasar-dasar percakapan. Yang bab pertama dia tulis judulnya Jangan Pernah Memenangkan Perdebatan. Tentunya pasti kita kalau ketemu sama orang yang ngeyel itu ya, kadang kita pengen, ini orang bisa gak sih? Gitu kan, terima aja udah, pengennya gitu. Tapi justru ini jangan gitu. Kenapa sih orang yang kita lihat? Karena seringkali orang yang kita lihat itu bukan orang yang sedang kita ajak bicara. Apa maksudnya? Ada sisi lain yang tidak terlihat. Jadi bisa aja dia pagi itu mengalami sesuatu yang buruk, misalnya macet atau motornya banyak kempes gitu ya. Atau misalnya dia lagi ada masalah, misalnya dengan keluarga lagi dirawat, ada masalah keuangan. Atau ada orang yang ngerasa insecure kalau ketemu kita. Gitu. Jadi mereka pasti ngedebat terus kerjanya. Itu yang perlu kita pahami. Emosi yang kita dengar itu tanda ingin terhubung, maksudnya apa? Jadi dia misalnya nih, kayak bos dia ngeramehin saya, oh dia pengen dipuji, gitu yang saya tangkap. Itu emosi yang kita dengar tuh, ini orang mau apa sih sebenarnya? Kita belajar ya, Bu Ani juga sering bilang, unmet emotional emotion, nah, itu kita perlu bisa ngeliat ini orang tuh sebenarnya mau apa. Kalau misalnya kita ketemu nih, kayak misalnya kita beli ke Indomaret, nah, terus yang lain cemberut aja, oh mungkin dia lagi have a bad day ya, kita bisa bilang apa, terima kasih kak, siapa tahu dia bisa senyudah aja. Nah ini jangan pernah memenangkan perdebatan. Kenapa sih? Justru kalau kita pengen menang, itu akan membuat kita kehilangan lebih banyak, kehilangan kepercayaan, rasa hormat, bahkan koneksi ya, kayak orang-orang tadi yang kerjanya debat, terus mereka itu saking sibuk mendebat sampai nggak lihat lagi ini sesuai konteks, nggak masuk akal, nggak. Nah, itu yang saya maksud. Kita perlu mindful untuk respon kita terhadap orang seperti itu. Kalau kita di tengah perdebatan, gimana? Perdebatan ini hal yang sulit dihindari ya. Redakan pergumulan, cari inti masalahnya. Sebenarnya tadi kembali ke emosi, sebenarnya itu dia mau ngomong apa sih? Ini tuh kita lagi ngapain? Nah, kita nanti bahas lebih lanjut. Perdebatan adalah celah untuk melihat pergumulan orang lain. Pas saya lihat, oh, jangan-jangan dia merasa terancam sama saya, atau oh, jangan-jangan dia merasa tidak dihargai. Nah, itu maksudnya. Nah, ini konflik itu bukan pertikaian, tapi katalis koneksi yang nyata dan berani. Kalau sempat saya cerita dulu sama saya sama Mbak Flo juga itu ya konflik. Jadi waktu pertama kali kita kerja bareng itu kalau dia terima barang surat-surat semua entah kemana. Sedangkan saya kan bagian accounting, saya masih ngumpulin. Nah itu kayaknya orang kenapa selalu ngilangin surat-surat ini, karena menurut dia kertas itu nggak penting. Terus saya bilang, ini tuh kertas artinya ini. Terus dia berupa, oh gitu ya. Bisa di saat itu dia paham. Ya, jadi maksudnya kita tadi berani ngomong, ini orang sebenarnya ternyata dia kurang paham, belum paham, karena dia pertama kali memang kerja administrasinya itu kan banyak ya. Jadi dia nggak ada maksud sebenarnya. Terus apa? Kita juga perlu belajar dari kegagalan komunikasi dan carilah cara untuk membangun koneksi, terutama dengan orang-orang unik yang tadi kayak saya bilang. Oh, dia mau dipuji. Jadi sebelum saya nyampaikan poin saya biasanya muji dia dulu. Iya, benar Pak. Gitu. Bisa kayak gitu. Yang keempat apa? Ubah konflik menjadi koneksi. Mengubah konflik menjadi koneksi membuat hidup jadi lebih penuh dan berarti. Ini yang terjadi saya sama Mbak Flo. Yang awalnya kita konflik, terus kita jadi bestie. Udah jalan 16 tahun. Ini salah satu contoh di mana orang memilih untuk terkoneksi sama kita. Ya juga kayak Ani, Kak Rika, tapi mereka awal bukan dari konflik ya. Ini Mbak Flo nih. Yang benar-benar kita tuh awal benar-benar sering beda pendapat. Caranya gimana? Kita perlu bicara dengan percaya diri. Kendalikan emosi tadi ya, kita perlu bisa mengelola emosi supaya kita jangan kayak langsung panas, usai pengen menang gitu. Hindari bersikap defensif dan membela diri. Nah, ini nanti dibahas di bab terakhir, bagian terakhir. Bagaimana caranya kita jangan defensif, yang terutama tips yang bisa saya berikan apa, jangan menyerang orangnya secara pribadi. Misalnya kamu tuh selalu aja nggak pernah dengerin saya, itu jangan. Fokus sama saat itu. Nanti kita akan belajar gimana caranya sih supaya kita bisa hadir saat ini. Jadi fokusnya tuh saat ini. Nggak usah ke masa lalu. Nggak usah generalisasi. Kamu tuh selalu begini. Kamu tuh selalu. Wah. Mari jangan lakukan itu orang. Karena kita digituin pun nggak ingat pasti ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung tulis di kolom chat atau angkat tangan aja ya. Yang kedua apa? Percakapan selanjutnya. Kenapa nih kok percakapan selanjutnya? Percakapan awal itu untuk membuat kesan pertama. Kayak kita kenalan nih. Misalnya saya kenalan sama Karika. Saya Alvina. Kesan pertama terus kita ngomong-ngomong kan gimana. Kita ketemu kan awalnya di ruang Zoom. Nah, terus kita ketemu di Kopi Darat ya waktu ulang tahun Akademi Center. Kayak gitu. Percakapan awalnya tinggal ya waktu Zoom. Nah, percakapan selanjutnya kapan? Waktu kita ketemu. Untuk menjaga agar kesan pertama tetap terjaga, membangun koneksi dan cenderung lebih jujur. Kenapa? Pastinya lebih dalam dong. Waktu kita udah kenalan di Zoom, waktu ketemu, iya apa kabar Mbak? Tinggal di mana? Udah langsung lebih dalam Mbak. Nih di sini kegiatannya biasanya apa? Kita tahu nih Kak Rika tuh kalau di secara konsep itu dia ngapain aja tugasnya, kita jadi paham. Untuk membuat percakapan selanjutnya itu bermakna nih, supaya kita bisa membangun koneksi, kita butuh apa? Tujuan dan nilai. Ini juga berlaku kalau di tempat kerja atau di keluarga ya. Kayak misalnya kita baru ketemu keluarga pertama kali, terus kedua kali. Terutama ini sih, mungkin kita lebih banyak pakai kalau saya ya, di lingkungan kerja. Kita perlu tahu nih, habis kita kenalan misalnya sama tim saya baru. Kalau kita ngomong namanya siapa, kerja apa, nah selanjutnya kita mulai membangun koneksi. Nah ini perlu tujuan sama nilai. Memuaskan dan menilai tadi ya, tujuan kita apa. Kalau saya sama Mbak Flo dulu, percakapan saya soalnya tujuannya supaya dia pahami kenapa kertas-kertas itu penting buat saya. Tipsnya apa? Pilihlah tujuan yang realistis dan turunkan ekspektasi kita. Ini terutama saya ngomong sama orang yang sulit ya. Kalau saya ngomong sama Pak Flo, adik saya kali kama. Santai kita ya, bukan termasuk percakapan yang sulit buat saya. Kita perlu apa? Mengambil sesuatu untuk dipelajari bukan untuk dibuktikan. Kalau ya contoh saya sama bos yang unik ini, sama rekan kerja saya ini. Jadi kita mempelajari ini sebenarnya itu mau apa sih? Terus kalau saya gini, dia itu cenderungnya responnya gimana? Apakah kita perlu pendekatan yang lain? Gitu. Nah, di sini saya di bukunya ditulis nih contoh gimana ekspektasi yang nggak realistis dengan yang lebih realistis, yang kurang realistis, Pak. Ya, kalau debat apa? Kita pengen bilang dia bilang maaf ya, kamu tuh yang benar. Nah, 1001 ya yang bisa ngomong ini gitu. Yang lebih realistisnya apa? Memastikan orang lain tahu kalau kita peduli. Jadi, saya mau cuma mau bilang ini loh, poin yang saya mau sampaikan itu ini loh, saya sama sekali nggak ada maksud menyinggung Anda secara pribadi, itu yang perlu kita sampaikan dan dia pahami, itu aja. Kita juga pengennya dia cepat ngerti kan, iya setuju, gitu. Tapi 1001 lagi saya bilang makanya, ya itu yang saya alami di kantor ya. Kita tuh, saya tuh menyampaikan sesuatu yang penting, yang basic buat operasional aja tuh perlu bertahun-tahun dan itu repeated, saya ulang-ulang-ulang-ulang itu baru dikerjain sedikit. Tujuan yang lebih realistisnya apa? Memahami pandangan orang lain lebih baik. Jadi kita perlu tahu nih dari usul yang saya sampaikan ini keberatannya apa, kendalanya apa, tanggapannya apa itu. Jadi bukan mereka langsung terima. Yang bikin saya sulit adalah mereka pun merespon pun enggak. Nah itu yang bikin saya sulit sebenarnya untuk melangkah. Teman-teman kok misalnya bingung mau menetapkan tujuan, caranya gimana? Jadi ya sebelum kita punya percakapan, itu kita perlu tahu kita tuh sebenarnya mau ngapain sih, tujuan saya apa punya percakapan ini. Nomor satu nih, jika saya harus memilih apa yang perlu mereka pahami, kayak saya tadi. Mereka tuh perlu paham kalau saya tidak mau menyerang mereka secara pribadi, nggak mau jatuhin orang. Tujuan saya cuma ingin memajukan perusahaan, itu yang perlu mereka paham. Apa yang bisa saya lakukan agar mereka merasa didengarkan? Ya, saya tanya, masukannya apa, feedbacknya apa, kendalanya apa, pandangan Anda gimana? Nah, itu. Apa asumsi yang saya buat? Saya pasti, asumsi saya, nah, mereka pasti nolak. Mereka pasti ngecil-ngecilin saya. Nah, itu perlu kita aware, sama asumsi kita sendiri. Bagaimana saya menunjukkan rasa syukur atas kesempatan bicara ini? Saya pasti akan membuat bahan, pertimbangannya jelas, to the point. Tentu kalau keluarga kita perlu juga belajar. Susah ya, apalagi kita ngomong sama orang yang di atas kita, kayak orang tua, terus istilahnya tante, paman, wah itu nama lagi kita kultur Asia ya kan. Orang tua harus dengerin, nah itu PR memang. Jadi kita perlu punya koneksi tadi sama mereka. Ini tuh sebenarnya gimana ya cara ngerayunya paling baik gitu. Nah ini yang penting sebenarnya menurut saya, apakah saya ingin menang? Saya tuh ngomong ini tuh tujuannya pengen membuktikan saya benar. Pengen membuktikan Anda salah atau cuma mencari titik temu atau coba mencari common ground ya, satu tempat ini mana kita bisa berdiri sama-sama bareng-bareng. Ini sebelum kita punya melakukan percakapan yang sulit. Yang kedua apa tadi? Nilai. Tadi kan kita udah tahu nih titik akhirnya mau kemana. Nilai akan mengarahkan pada jalan yang benar. Nilai ini alatnya. Jadi kalau kita mau ke Bogor, tadi tujuannya, kita mau naik busway, naik kereta, atau naik bus misalnya. Nilai itu apa sih? Nilai itu menggambarkan siapa diri kita dan apa yang kita perjuangkan. Tadi, saya cuma pengen memajukan perusahaan kok. Atau misalnya, saya cuma ingin agar keluarga ini bisa bertahan melewati musibah ini atau bencana ini. Nah, itu juga mungkin. Kalau misalnya ada salah satu anggota keluarga kita yang dirawat di rumah sakit, perlu ada yang nguin, itu kan jatuhnya jadi percakapan sulit ya. Udah dari dana, agak siapa yang nungguin, nah itu. Nilai juga menggambarkan cara kita mendengar, menjawab, dan perhatikan tadi. Kalau misalnya ya, ada orang yang suka kecilin. Atau kita jawab, bagaimana tanggapan Anda? Oh, orangnya mendengarkan. Juga di situ nilai menggambarkan hal-hal yang penting bagi kepribadian saya. Saya sendiri terutama tuh ternyata nilai saya sangat tinggi itu kejujuran dan integritas. Jadi saya setelah melalui sekian panjang perjalanan, kenapa akhirnya sampai saya resign, ya itu nilai-nilai yang nilai saya yang terlalu sering dilanggar. Kalau teman-teman nih masih bingung sebenarnya nilai pribadi saya apa ya? Atau benar nggak sih nilai pribadi yang saya menurut saya itu saya pegang nilai ini benar nggak sih? Kita boleh tanya ya sama orang-orang terdekat kita nih, kayak bestie, adik, yang udah tahu kita bukan orang unik nih, tolong. Jadi berdasarkan percakapan sehari-hari, menurutmu apa yang aku anggap penting dalam hidupku? Ini yang menarik, apa saja tiga kata yang kamu pilih untuk menggambarkan sifatku pada orang yang belum kenal dengan aku? Kalau saya sering ngomong sama teman-teman tuh biasanya mereka pasti bilang, saya tuh orangnya detail. Terus orangnya vokal, satu bapak pernah bilang saya orangnya vokal, jadi saya nggak takut speak up. Kalau saya menemukan sesuatu yang menurut saya perlu di apa ya, di address atau disampaikan atau ditindaklanjuti. Apa topik pembicaraan favoritku? Ini orang-orang sekitar kita biasanya ini sadar nih. Mbak Vina itu seneng nih kalau dia ngomong ini. Kualitas apa yang paling penting bagiku dalam persahabatan yang kupiliki? Kalau buat saya tadi, kalau menurut saya sih kejujuran ya. Nomor 5, emosi apa yang lebih sering ingin kamu lihat dariku? Kalau ini saya kemarin habis resign, itu saya posting update status WA, itu bagian komen. Oh, senang ya lihat Mbak Vina udah ceria kembali. Nyata mungkin mereka mengharapkan saya bisa lebih ceria kayak dulu. Memang ini sharing sedikit, selama 2005 dan 2006 itu saya sama sekali nggak ada foto yang menyenangkan di HP. Karena waktu itu saya mau nyetak foto jalan-jalan saya, minimal mesti 5. Pas saya cari, kok saya nggak ada sama sekali ya foto yang bisa saya print. Semuanya isinya cuma untuk transferan WA doang. Nah, itu sih tuh. Ternyata selama ini saya tidak merasa bahagia gitu ya. Kalau teman-teman kita udah jawab, mungkin bisa salah satu aja ya yang ditanya, nggak usah 5-5 yang tadi kiranya ada kuesioner gitu ya. Renungkan jawaban mereka. Terus kita pikir lagi, saya itu ingin jadi orang seperti apa? Saya pengen dikenal seperti apa? Kalau saya udah nggak di kantor lagi, misalnya ada yang nanya, Mbak Vina itu orangnya kayak gimana? Anda pengen teman Anda tuh jawab seperti apa? Kebaikan apa yang ingin aku berikan bagi dunia? Ini kesannya kayak besar ya dunia. Apakah saya perlu menemukan cara menghentikan pemanasan global? Mungkin nggak se-ekstrim itu, cuman bisa dimulai dari diri saya sendiri. Kayak bahwa misalnya matiin lampu kalau udah nggak dipakai. Bawa tumbler kemana-mana, kurangi pemakaian botol plastik. Mungkin itu yang bisa kita lakukan secara nyata. Nggak usah datang ke PBB ikut konferensi lingkungan nasional atau internasional. Mungkin kalau belum bisa nggak usah, tapi kalau tergerak silahkan. Nah, sebelum saya lebih lanjut, ini saya bisa minta partisipasi peserta nggak ya? Ceritanya nih, kalau misalnya di WA kita, terus kita dengar notifikasi, ting ting ting ting. Ini pesan yang masuk kayak gini nih, saya nggak bacain ya. Karena ini kan statusnya WA, jadi nggak ada nadanya. Nah, boleh nggak teman-teman bisa tulis di kolom chat atau open mic? Kira-kira kalau lihat pesan WA kayak gini masuk nih di WA kita, menurut Anda yang ngirim pesan perasaannya gimana? Atau kalau bingung, boleh nggak teman-teman buka open mic terus peragain bacanya gimana nih menurut teman-teman dengan tulisan yang kayak gini? Ya, silahkan dilihat di layar sambil dipikir. Saya kasih waktu ya. Nanti saya stop share buat buka chat. Kira-kira kalau ting ting ting ting nggak dua masuk pesan kayak gini. Menurut teman-teman, perasaan si pengirim pesan ini apa sih? Emosi apa yang kalian tangkap dari pesan ini? Kalau misalnya teman-teman bingung, boleh juga ada yang membantu open mic terus bacain. Kira-kira teman pesan ini kalau dilisanin tuh kayak apa? Nanti saya akan bacain setelah ada tanggapan dari, boleh ya tolong tulis di kolom chat, boleh. Mau open mic boleh, langsung praktek. Saya izin, ya ini Kak Nika sudah memberikan tanggapan, saya akan bereaksi tergantung siapa yang ngirim pesan. Kalau tanpa melihat si pengirim pesan sendiri, menurut Kak Arnika, misalnya nih, taruhlah ini orang yang kenalan kita. Jadi kalau untuk Kak Arnika, bukan saya atau teman dekat. Orang yang istilahnya teman kantor aja. Kira-kira menurut Kak Arnika, apa emosi yang sedang dia rasain? Atau Kak Usi, ini Kak Usi ya? Kalau lihat bahasa resmi ya, ini mungkin tentang kerjaan. Ya, boleh Karika. Jadi menurut Karika, emosi apa sih yang dirasakan oleh si pengirim? Atau enggak, pesan ini tuh bikin kita ngerasa apa? Boleh enggak, siap? Kalau kita lihat pesan kayak gini, PKU sih adakah nyebelin sih, betul. Jadi Kak Anika ngerasa kesel. Boleh nggak kira-kira Kak Anika ditulis singkat aja kenapa kesel? Bagian mana dari pesan ini yang membuat Kak Anika merasa kesal? Nah, kalau sih mungkin lagi tidak bisa open mic ya. Tidak bisa open cam apa-apa. Kalau contoh kerjaan mungkin lagi butuh dibantu sesuatu. Jadi menurut Kak Rika ini urgent ya, urgent. Ah, boleh, boleh, boleh. Jadi ini sifatnya memaksa, mendesak gitu ya. Karena kita juga punya kesibukan sendiri. Oke, jadi menurut Kak Rika ini pesannya juga urgent ya. Apa? Iya, biasanya kalau nggak urgent WA aja. Ya. Oke, saya izin share screen lagi ya. Ya, teman-teman, mungkin buat pendengar Radio Muria ini tulisannya kamu ada di mana tapi caps lock semua. Terus bawahnya bisa telepon saya sekarang caps lock semua juga. Gitu. Jadi kalau dulu saya pasti bacanya kamu ada di mana? Bisa telepon saya sekarang.
2: Ah.
1: Terus oh, sorry kepencet caps locknya ya kan. Jadi apa ternyata dia tidak bermaksud mengganggu kita, mungkin kepencet ya, benar Mbak Rika, kepencet, benar kepencet. Jadi saya juga pernah ngalamin, saya lagi cerita sama Mbak Flo, saya nggak ingat, terus saya tanya gini, kamu kok bisa tahu dia marah, dia kirim pesan di WA loh, Apin WA kan gak ada nadanya, katanya kamu kali yang bacanya marah ini. Itu saya ingat banget tuh kalimatnya dia, makanya setiap kali saya baca pesan WA saya pasti pakai nada netral. Ya, ya ini sering terjadi sama saya soalnya. Jadi kalau saya ngetik di komputer ya, di software itu memang dianjurkan dengan caps lock supaya nggak ada kesalahan baca I sama L. Sering kali saya lupa pencet caps lock ya, waktu ngirim di WA web jadinya ke caps lock semua. Sorry, maaf. Nah, ini membawa kita ke bagian selanjutnya, fakta tentang koneksi. Tadi itu namanya transmisi kalau menurut bukunya Jefferson Fisher. Jadi, transmisi adalah pembawa informasi, koneksi yang membuatnya hidup. Tadi, apa sih emosi yang kita taruh di situ? Jadi, memang nggak cukup ya, hanya dengan pesan teks saja. Kita sering miskom. Kelemahannya tulisan itu suka miskom. Oh, tadi lewat WA. Karena kita jadi nggak ngerasain orang mau ngomong apa sih. Koneksi itu adalah memahami dan mengambil sudut pandang kedua belah pihak beda. Tadi apa sempat ada, oh ini ternyata kepencet kapsoknya benar, kata Karika, mungkin kepencet kapsoknya. Kalau udah ikut Talk Family Center emang beda ya. Jadi yang namanya koneksi itu adalah penyalur rasa sedih dan senang, di situ ada rasanya. Jadi bukan hanya sekedar tulisan, kayak saya kemarin ke museum ya. Kalau kita pergi nggak pakai pemandu, itu kita cuma baca tulisan-tulisan aja tuh kita jadi kayak bosen. Ini adalah ini ditemukan oleh, kalau ada pemandu dia bisa cerita, tahu nggak sih kalau ini tuh sejarahnya gini loh, ini terjadinya gini ya, dia ada emosinya di situ, kayaknya tuh jadi senang gitu ya dengar penjelasannya dia, meskipun dia menjelaskan tentang prasasti-prasasti yang kita bisa baca juga enggak gitu, tulisannya begitu-begitu ya kan, pakai bahasa Palawa, tulisan Palawa katanya Sanskerta, saya ngerti gitu kan, kalau sekarang kita pasti nggak ngerti, tapi karena dia membawakannya dengan semangat, kita juga jadi nyimaknya semangat. Nah, itu juga mungkin yang saya bisa bilang, kalau kita pakai bahasa lisan nih ngomong langsung tuh emosinya lebih kerasa. Kalau ke museum mendingan saya rekomen pakai pemandu kalau nggak bosen. Terus fakta yang lagi dua apa? Kita tuh cuma bisa pilih atau mencoba terkoneksi. Kayak tadi saya sama Mbak Flo konflik, sekarang kita terkoneksi. Jadi karena kita berdua mau menyatukan pendapat nih. Bukan membuktikan siapa yang salah, siapa yang benar. Kadang tidak terkoneksi adalah pilihan yang tepat. Bisa kalau misalnya Anda pada posisi bisa memilih untuk tidak terkoneksi, kayak saya sama atasan saya, mutus saya, udahlah nggak usah, kita stop aja. Waktu saya blok semua. Karena mereka memang mengganggu kedamaian hidup saya. Gitu, kalau ngomong sama mereka itu pasti ada, menurut saya, buat saya kata-kata yang menyakitkan. Karena memang ada orang yang tidak ingin terkoneksi. Dia memang pengen menjaga jarak. Dia pengen bilang, saya tuh I'm better than you. Ada banyak. Itu juga yang terjadi di Indonesia, yang namanya kita ngomong atasan. Owner apalagi, mohon maaf ini, mungkin gendernya lebih banyak pria ya, karena mereka kan protektor gitu ya, memang udah pengennya jadi pelindung, saya yang berikan arahan, pemimpin itu memang sifat bawaan mereka. Dan teman-teman perlu ingat, hal ini bukan berarti kita yang gagal, hal ini membuat kita jadi lebih bijak. Jadi kita tahu nih, oh ternyata Buffalo itu juga memang ingin terkoneksi dengan saya nih. Karena koneksi itu dua arah ya teman-teman. Nggak bisa kita doang yang ngertiin. Kita doang yang harus reach out. Nggak, dua-duanya mesti. Mesti bergerak untuk menemukan satu titik tengah yang sama. Kalau enggak udah capek. Capek ya.
0: Saya stop share dulu, ini ada chat.
1: Oh, Kak Rika, kalau jatuh ke pikiran atau emosi negatif merusak suasana hati kita. Betul banget ya, Kak, karena memang WA memang basically tadi kayak saya bilang cuma teks aja. Betul, betul. Dalam komunikasi bisa terjadi kayak tadi kita bilang ya, salah paham, intrusi, sikap defensif dan reaksi berlebihan. Ini yang seringkali kita jadi males lagi terkoneksi atau komunikasi bisa gagal karena ada yang memutuskan koneksi. Kurang ya kesadaran, kurang pemahaman, kurang percaya diri. Ini kita ngomong tentang faktor-faktor pemutus koneksi dari dalam diri kita ya. Bukan orang itu, bukan luar. Misalnya kayak sinyal tadi saya, gangguan apa hardware. Kurangnya kesadaran. Teman-teman mungkin ada yang udah tahu nih kayak suka usi di radio. Kita kalau ngomong, apa yang kita dengar sama orang lain, dengar tuh lain. Saya sadar waktu datang ke ulang tahun anak family center, terus video saya diputar. Oh, suara saya tuh kayak gitu ya ternyata ya kalau dari rekaman. Beda ya dari apa yang saya dengar nih. Saya ngomong gini sama teman-teman dengar sekarang juga masih beda. Ini tuh menyadarkan bahwa kadang tuh kita nggak menyadari intonasi kita, volume suara kita, sama ekspresi wajah kita. Kenapa? Kadang nih, saya habis ketemu sama bos unik tuh, terus diomel-omel, segala macam lah, harian menyangkut kerjaan ataupun enggak gitu. Pas keluar saya ngomong sama tim saya, muka saya masih tegang tuh, ada suara yang masih tinggi, ada. Jadi tim saya bilang, jadi Bu Vina marah sama saya. Yang perlu kita pahami nih, kita perlu mengamati dan rasakan sinyal tubuh kita. Ada nggak sih yang terasa tegang? Apa kita lagi atau lagi gitu ya? Biasanya yang tegang itu di pundak. Di sini nih. Jantung tegang. Biasanya mukanya jadi kayak tegang gitu. Kalau kita sadar, memiliki self-awareness yang baik, itu membantu kita memeriksa dan mengelola emosi. Jadi kalau saya lagi tegang, ini saya ngomong sama tim saya, kita perlu kasih pause dulu, kah? Kita ke kamar mandi dulu kah? Minum air dulu kah? Breathing dulu kah? Agar selaras dengan momen sekarang dan mampu berespon dengan baik kayak tadi. Kita lagi kesel, ditanya, "Wih, keluar deh, kamu tuh selalu gini, wah, des, des, des." Itu yang perlu kita pahami. Nanti kita akan belajar bagaimana kita bisa memindai diri kita dengan cepat di pertemuan selanjutnya. Jadi itu apa? Kurangnya pemahaman. Coba teman-teman bayangin ya, kita taruh gajah di satu ruangan, kita matiin lampunya, kita suruh 4 orang masuk nih kayak di gambar. Mereka suruh pegang dan tebak objek apa sih yang ada di tengah ruangan itu. Ada yang bilang pohon yang megang kakinya, ada yang bilang ular kali ini yang megang belalainya, ada yang bilang tali yang megang ekornya, ada yang bilang apakah ini pintu kayaknya itu ya, yang pegang ini perutnya gede. Kayak gitu kita. Atau yang di teman-teman coaching suka dengar big balloon effect. Jadi kita cuma lihat sisi ini, kita lihat sisi ini, orang lihat sisi ini. Masalah muncul ketika kita memaksakan sudut pandang kita. Kalau mereka disuruh ngomong, pasti mereka berantem. Gak ada yang tahu apa. Karena kita gagal memahami perbedaan perspektif. Gampangnya apa? Coba sini deh, pegang apa yang saya pegang. Oh iya, benar kok kayak pohon. Gitu. Mungkin seperti itu kurang lebih. Kita itu bisa menghargai sudut pandang orang lain ketika bisa memahami sudut pandangnya. Tadi kembali ke tujuan percakapan. Kalau tujuan kita memahami sudut pandang orang lain, kita perlu menggali tadi supaya nggak terjadi pemutus koneksi, kurang pemahaman. Yang kedua apa? Kurang percaya diri. Ternyata kepercayaan diri juga mempengaruhi bagaimana kita bisa membangun koneksi yang nyata dan real sama teman-teman kita ya. Kejujuran dalam komunikasi membutuhkan kepercayaan diri. Iya, karena untuk jujur itu nggak mudah. Kalau kita nggak suka atau nggak nyaman. Ini juga berkaitan sama batasan ya, Bu Ani udah ikut. Saya udah ikut workshopnya Bu Ani tentang batasan. Kepercayaan diri itu apa? Sebuah koneksi dan keyakinan yang menegaskan kebutuhan kita. Jadi kita juga perlu bisa menyampaikan kebutuhan kita dengan yakin dan tegas. Kita juga perlu apa? Memastikan bahwa suara kita didengar dan batasan kita dihormati. Perhatikan ya, bukan pendapat kita diterima, bukan. Ini cuma bahwa mereka paham nih, pendapat saya gini. Oke, saya paham maksud kamu, Vina. Gitu. Titik. Bukan berarti saya dia langsung ngikutin terus benar. Wah, enggak. Bukan. Mohon maaf. Dan yang perlu kita lakukan apa? Pembela nomor satu kita adalah diri kita sendiri. Saya lakuin waktu saya di sini ya. Meskipun saya didukung dengan sangat oleh adik saya dan Bavo, itu tetap saya yang harus bisa menyampaikan ke bos-bos saya batasan saya apa dengan tegas melakukan itu memang dari kita sendiri. Kita yang harus bisa di bukunya Jefferson Fisher dia bilang percaya diri itu apa sih? Satu, kita tetap melakukannya meskipun kita takut. Ya, nggak gampang sampai sesuatu gitu ya. Kayak jadi fasilitator nih ngomong nggak gampang. Jadi host kayak Kak Rika juga nggak gampang. Saya juga ngalamin ya nih. Kalau nggak bisa gini, pencetnya apa nih? Nggak gampang gitu. Kita tetap melakukannya meski takut. Berani mengakui ketika kita salah. Nah, ini agak sulit nih dilakukan sama orang-orang. Orang Indonesia terutama ya. Apalagi yang, wah, bapak-bapak yang unik-unik. Aduh. Mereka sulit mengakui ketika dirinya salah. Apalagi tadi ya, ingat nggak ekspektasi Allah? Kita pengen dia yang minta maaf. Sebelum kita ngarepin orang minta maaf, kita berani dulu nggak minta maaf. Selain mengakui kalau kita salah, kita apa? Menerima kesalahan sepenuh hati. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar. Ingat juga tadi di awal bahwa kita perlu belajar dari kegagalan terkoneksi. Ada cara lain nggak? Atau memang dia nggak mau terkoneksi ya? Itu yang perlu kita tahu. Dan itu dibutuhkan percaya diri. Nah, ini udah slide terakhir nih ringkasannya. Ada pertanyaan kah? Saya stop share dulu ya. Ada pertanyaan kah? Oke. Sementara saya lanjut dulu ya. Sambil menunggu respon teman-teman. Kalau kita singkat tadi dasar-dasar komunikasi apa aja nih yang perlu kita ingat. Nomor satu, jangan pernah memenangkan perdebatan. Artinya apa? Jangan pengen orang lain langsung bilang, oh saya salah, kamu benar, saya minta maaf. Jangan. Gunakan debat menjadi kesempatan memahami orang lain. Kalau kita maksa tadi menang debat, kita pasti akan kehilangan lebih banyak. Kehilangan kepercayaan, relasi, dan rasa hormat orang sama kita. Ingat, bukan hanya soal orang yang kita ajak berdebat atau yang sedang mengajak kita berdebat, ya, tapi juga orang lain. Yang penting, komunikasi butuh tujuan dan nilai. Tujuan adalah arah percakapan. Tujuan akhirnya, destination point. Nilai adalah jalan menuju tujuan yang ingin dicapai. Alatnya, toolsnya, jadi kayak jalan tolnya. Kalau kita mau ke Bogor, jalan tolnya pakai situ. Atau tadi, means of transportation atau alat transportasinya. Kayak misalnya saya pengen menyampaikan hal ini, karena hal ini bahaya nih. Ada something yang perlu ditindaklanjuti atau diawasi kembali. Itu tujuannya. Nilainya apa? Kejujuran. Jujur aja, ini adalah temuan saya kayak gini, datanya kayak gini, gitu. Jadi bukan saya bilang, tuh karena dia nggak kerja tuh, dia jelek tuh. No. Tujuan saya cuma nanya, terus perusahaan mau ngapain nih kalau dikerjain kayak gini? Bisa juga dipakai di keluarga. Misalnya kita menyampaikan sama orang tua kita apa? Tujuan kita apa? Kalau mereka sulit, kita perlu ngomong di depan. Saya tuh tujuan saya melakukan percakapan ini adalah saya demi kesehatan orang tua kita. Saya mereka menolak check up misalnya. Contohnya gitu, nilai kita pakai apa? Bahwa kita peduli sama mereka. Jujur aja, ayo saya tuh sebenarnya khawatir. Saya pengen Anda bisa tetap beraktivitas, bisa tetap menikmati kualitas hidup yang sama, misalnya kayak gitu. Yang perlu kita tahu yang terakhir adalah koneksi adalah proses saling memahami. Bukan saling menyetujui ya, tapi saling memahami. Koneksi adalah proses mengakui sudut pandang kedua belah pihak, meskipun berbeda. Cukup dengan bilang, oke, saya paham maksud Anda. Itu tuh udah tercapai. Kalaupun dia nggak setuju, mungkin bisa digali apa kendalanya. Kenapa sih kok nggak mau? Atau misalnya, apa alasannya sehingga Anda keberatan? Nah, kadang pertanyaan kenapa tuh bikin orang defensif. Apa alasannya sehingga Anda keberatan? Apakah yang bisa saya bantu agar Anda bisa lebih mudah melakukannya? Saya begitu. Itu orang akan lebih terbuka. Itu tips-tipsnya tadi saya dapetin dari IG-nya dia ya, gitu, supaya gimana kita nggak defensif, juga supaya gimana kita bisa membuka orang supaya jangan defensif. Nah, itu IG-nya Jeffrey Fisher. Kalau teman-teman mau follow silakan. Nah, tadi gimana sih cara kita menerapkan dasar-dasar komunikasi? Satu, katakan dengan penuh kendali. Nanti kita belajar nih selanjutnya itu gimana kita mengendalikan diri, mengendalikan waktu gitu. Yang kedua, katakan dengan penuh percaya diri. Ah, ini yang Bapak kepanjang. Yang panjang. Jadi caranya, tips-tips nyata yang bisa saya lakukan supaya saya lebih percaya diri. Ini udah saya praktekin nih. Yang ketiga, karena kan katakan demi terkoneksi, salah satunya juga gimana caranya supaya kita nggak defensif. Terus gimana caranya kita bisa menjadi ruang aman buat orang lain supaya mereka juga nggak defensif. Ini slide terakhir. One good conversation can shift the direction of change forever dari Linda Lambert. Jadi satu percakapan yang berdampak, bermutu, bermakna bisa mengubah arah dari sebuah perubahan selamanya. Nah, stop share. Ya. Ini saya udah selesai materinya. Adakah teman-teman yang mau memberi tanggapan? Mungkin boleh Kak Usi sekalimat, dua kalimat. Maaf ya, ini video saya bermasalah. Jadi dari tadi pagi ini, aduh, ya silakan Kak Usi mungkin. Oh, Kak Usi masih mute Kak.
2: Baik, terima kasih Kak Wina. Maaf tadi ada tamu, jadinya ada Bu Salsa sih. Jadinya tidak bisa open ini ya videonya. Oke, terima kasih untuk hari ini percakapan yang berdampak. Perbanyak dialog, kurangi debat. Memang itu gimana ya, setiap hari itu kita itu menghadapi berbagai macam orang. Kadang apa yang disampaikan menurut saya, tapi tanggapannya berbeda. Benar sih tadi yang terakhir Kak Alvina sampaikan, bagaimana atau apa, bukan mengapa ya, mungkin pertanyaannya kan, kenapa sih kamu kok menolak kalau tak mintain tolong ini? Bukan itu, nggak perlu ya, tapi apakah keberatan ataukah tidak bisa melakukan, kenapa, tidak mengapa, tapi bagaimana atau apa. Kemudian juga untuk ya sebetulnya menghindari hal-hal yang kurang kita ingini ya, agar semuanya nyaman, aman semuanya sih. Jadi kita itu berdialog secara teknis aja dalam berdialog. Jadi kita untuk jangan pernah memenangkan debat, jadi kita hindari untuk perdebatan gitu ya Kak Alwina. Mungkin gitu aja sih Kak Alwina, luar biasa hari ini pembelajarannya. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Kak Usi. Adakah ingin yang lain memberikan tanggapan atau pertanyaan?
2: Kak Alwina mungkin mau bertanya ya, bagaimana sih kadang kita itu menghadapi sekeliling kita, seseorang. Sekeliling kita?
1: Ya maksudnya gimana Kak?
2: Seseorang yang selalu mengajak debat, padahal kita itu nggak mau menghindarinya. Nah, tapi debat. Dia itu ngejar terus sampai dia itu puas dan sampai dia itu mungkin memenangkannya, mungkin ya, karena kan kita juga nggak tahu tujuannya apa, gitu.
1: Benar, terima kasih Kak Usi. Apa pertanyaannya sangat ini ya, apa dalam. Karena ini yang saya alami juga ya Kak ya, jadi kenapa kita ngomong, dia ngomong, kita ngomong, dia ngomong gitu mungkin ya Kak Usi. Jadi sampai di luar konteks itu saya sampai kayak ngomong ini kenapa jawabannya begini gitu. Tadi Kak yang perlu kita ingat apa? Tujuan percakapan itu sangat penting, membantu kita untuk jadi fokus. Tujuan saya apa sih? Mau, saya pengen dia bilang saya yang benar, pengen dia kalah, atau tujuan awalnya apa? Kak, misalnya saya ini tujuan awal saya mau menyampaikan bahwa peraturannya kayak gini. Jadi kita bahas peraturan BPJS, peraturannya kayak gini. Pak, peraturannya emang kayak gini, jadi harus kayak gini, terus dia jawab, lo kan gak bisa dong, saya kan harus begini, begini, begini, gitu ya Kak Usi ya. Saya bilang, lah kan Pak dari BPJS, saya kan ngomongnya memang yang harus terdaftar, kayak gitu. Ya, loh kan saya kan terdaftar, gini-gini, tapi kan memang bukan di PT ini. Terus akhirnya saya bilang apa? Pak, peraturannya bukan dari saya, dari BPJS. Terus dia tiba-tiba ngerti, oh itu maksudnya biar gini-gini Vina, gini-gini, oh kok tahu-tahu ngerti gitu kan. Nah jadi Kak Usi, saya perlu ingat apa? Kak Usi berpegang, tujuannya apa? tadi juga udah kita bahas ya, gimana sih supaya kita bisa punya tujuan yang lebih realistis, turunkan ekspektasi kita. Ya tadi, kalau misalnya saya ngomong sama bos yang satu lagi, begitu saya ngomong, dia jawabannya gini, oh gitu ya Vina, kalau gitu ya kita segera bahas siapa ya, gitu. Kalau sama bos yang ini, gitu ya, jadi butuh waktu lebih banyak, energi lebih banyak. Ingat, saya cuma bisa bilang, tujuan saya adalah biar Anda paham nih, peraturannya kayak gini. Nah, udah begitu dia ngomong, oh maksudnya biar gini-gini Vina. Dah, begitu dia masuk ke situ, diam. Jadi gini Kak, kalau saya bilang gini, Bapak percuma debat sama saya karena bukan saya bikin peraturan. Kalau saya contoh nyatanya gitu, jadi saya kan bilang, Pak, peraturannya dari BPJS, bukan saya. Jadi dia percuma ngomong sama saya, mendebat. Tadi juga baru paham, oh ya maksudnya mungkin mereka gini-gini-gini gitu. Jadi saya menekankan sama dia, bilang apa? Saya bukan ingin mempersulit Anda, saya bukan ingin bikin Anda bingung atau bikin bilang Anda salah, tapi negara yang bilang begitu. Jadi saya cuma mau ngomong gitu. Jadi dia langsung, oh dan Kak Usi, tidak perlu menanggapi semua perkataannya. Begitu dia bilang, oh iya maksudnya kan gini-gini, saya langsung diam. Iya Pak, dong. Dan nanti kita akan bahas ya Kak, bahwa orang yang percaya diri salah satu tandanya itu dia tidak banyak bicara. Justru dia lebih sedikit bicara, pilih saat yang tepat untuk bicara, dan saat bicara itu mengeluarkan kata-kata yang berdampak. Begitu. Jadi nanti kita akan belajar selanjutnya. Jadi saya pesan saya buat Kak Usi adalah, satu, berpegang pada tujuan percakapan. Dua, ingat nilai Kak Usi apa. Yang saya tahu Kak Usi ini orangnya ingin termasuk kayak saya, tujuannya tercapai, peraturan terjaga gitu ya, kayak yang saya tangkap nih. Itu aja Kak yang perlu dipegang. Kita nggak usah maksain dia paham kita, nggak usah maksain dia apresiasi sama kita, nggak usah. Yang penting apa? Dia paham apa yang mau kita sampaikan. Udah. Jangan biarkan rasa kesal kita menguasai. Tadi, indahnya dengan cepat, kita perlu bernapas. Oh ya, ini orang emang ngeyel ya. Apalagi kalau kita udah tahu nih orangnya emang ngeyel loh. Ini saya belajar 6 tahun taktik saya ngadepin dia kayak gitu. Jadi saya akan bilang bahwa kalau memang bukan saya nih, Pak, peraturannya dari dia memang begitu. Oke, okay, selesai. Ya agak repot memang kalau misalnya ada data dan fakta, terus saya mengambil kesimpulan ini perlu dilakuin gini-gini gini. Nah, itu emang lebih sulit. Itu ada caranya, kita perlu apa? Kalau bos yang satu ini dia senangnya dipuji. Ya, jadi dia bilang, iya Pak, tadi kan Bapak udah bilang poin ini nih. Jadi maksud saya itu untuk mendukung poin Bapak yang ini, bisa juga ambil pendekatan kayak gitu Kak. Saya biasanya kayak gitu. Kalau misalnya saya mau bilang ini peraturan ini perlu ditegakkan.

0: tadi kata Kak Osi, mungkin saran saya bisa memperbanyak interaksi atau Kak Osi reply lagi nih. Dia tuh ngomong biasanya apa sih? Tujuannya apa sih? Biasanya kalau kayak gitu, dia ngerasa insecure karena kita bisa kerja. Ya, gitu. Apalagi kita bisa memberikan kontribusi nyata atau tadi, dia ngerasa anak kesayangannya itu bakalan terdepak. Gitu. Biasanya itu insecure, kalau sih perlu lihat nih. Apalagi kalau misalnya dia pengen dihormati. Nah, saya nggak usah nyoba-nyoba, cuma bilang, iya betul Pak, saya setuju sama poin Bapak yang ini. Itu biasanya udah cukup buat meredakan. Tadi redakan pergumulan. Dia pengen tampil, pengen diakui, ya perlu dilakukan. Tapi nggak usah sampai berlebihan, Kak. Jadi ambil aja poin mana yang bisa ditegaskan sama ide kakak yang mau disampaikan. Kalau saya biasanya ngambilinnya kayak gitu. Dan seringkali saya juga bilang, Pak, saya nggak ada maksud bilang kalau ini harus dipecat atau ini harus diganti. Enggak, saya cuma bilang gini. Kalau hal ini nggak dilakuin, kira-kira efeknya apa ke perusahaan? Atau langkahnya juga bisa kakak mengambil sudut poin, sudut pandang, di mana dia juga diuntungkan. Nah, mengambil sudut pandang yang berguna juga buat dia. Jadi ide yang mau disampaikan atau pendapat yang disampaikan ini berguna buat dianya itu gimana? Gitu. Saya cuma bilang, nanti kalau nggak kayak gitu, nanti bapak yang repot loh, gini, gini, gini, kayak biasanya dia langsung, oh, gitu. Jadi kita perlu cari sudut pandang lain di mana dia itu bisa menerima manfaat juga dari apa yang kita sampaikan. Nah, itu tips yang biasa saya lakuin selama ini. Yang bikin saya nggak tahan adalah karena saya terlalu sering melakukannya, jadinya lelah. Gitu. Ya, terima kasih. Apakah sudah membantu, Kak Usi?
1: Oke, baik Kak Vina, luar biasa. Terima kasih untuk tipsnya.
0: Silakan teman-teman, ini jam 11 lewat 1 nih Karika.
2: Ya, ada lagi kah? Silakan. Maaf saya tadi hilang sebentar. Jadi kurang nyambung juga tadi. Kayaknya sekilas-sekilas nih saya, ini ya. Belajar memahami lawan bicara nih berarti ya dalam kita
0: Iya, betul kalau hari
2: berkomunikasi.
0: ini ya.
2: Oh, jadi kita harus kalau saya belajar itu di psikologi itu ya kita memvalidasi emosi lawan bicara kita. Jadi kita mengakui kalau memang dia itu sedang ada sesuatu. Jadi kita validasi aja dia apa, terus kita lihat memang kebutuhannya apa. Ya, itu yang jadi kita supaya bisa memahami mereka gitu. Tapi ya memang benar ya kata Kak Alvina, kalau emang udah kita merasa nggak bisa ya mundur, setting boundaries, jadi kita membuat batasan untuk diri kita sendiri supaya kita tidak makin
0: Iya betul, karena
2: stres.
0: kita harus tetap waras ya Karika.
2: Mau nggak mau kita yang mundur gitu kan.
0: Iya benar,
2: Sayang juga
0: soalnya
2: kalau kita terus-menerus
0: iya
2: terlibat dalam hubungan yang toksik ya itu kalau
0: iya benar, jadi ini nggak produktif kan.
2: ya. Oke, ada lagi kan? Ini ada Kak Anika dan Bu Sirvi, kemudian Kak Usi. Silakan. Kalau tidak, mungkin bisa penutup dari Kak Alvina. Silakan, kata penutupnya
0: Ya,
2: kita
0: sekalimat
2: bawa.
0: aja ya. Ya. Yang poin penting hari ini adalah jangan pernah memenangkan debat. Ingat tujuan percakapan dan ingat nilai-nilai diri kita. Itu yang saya tekankan.
2: Oke. Ya, betul ya. Jadi kita harus kembali kepada tujuan dan nilai diri kita supaya kita tidak terlibat dalam jatuh dalam jatuh, dalam perdebatan seperti yang ditulis di judul ya. Banyak dialog, hindari debat. Nah,
0: Ya.
2: kita berdialog dengan lebih baik, kita memahami, berusaha memahami lawan bicara kita supaya pembicaraan kita ini boleh menjadi berkat buat kita sendiri, buat teman-teman yang kita ajak bicara. Terima kasih sudah bersama dengan Akta Melisanto. Terima kasih. Bye-bye.
0: Terima kasih.

kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

0: Aku sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan,

0: di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah.

Pemenangan Solavide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah Kedamaian.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio.

0: sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung, apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
0: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813-1213-5859.

0: Wah, Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508. Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
3: Sikatlah gigi dengan cara yang benar dan gunakan pasta gigi yang mengandung fluoride untuk mendapatkan gigi yang kuat dan sehat. Saya Dr. Gigi Freddy, Panti Wilasa Dr. Cipto.
2: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.

0: Jika putra-putri Bapak Ibu diare, jangan panik. Tetap berikanlah air susu ibu, berikanlah garam oralit semau anak setiap anak diare. Jika tidak ada oralit, berilah cairan rumah tangga. Contohnya bisa dibuat dengan menggunakan larutan air, gula, dan garam. Jika masih tetap diare, bawalah putra-putri Bapak Ibu ke rumah sakit terdekat. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
1: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yuk ibu-ibu jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi,

untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901 0081 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: siapun siapa. Emang kakak piara kamu?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
1: Dan 6.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

sahabat muda, salam jumpa kembali dalam acara Youth for Christ. Renungan kita hari ini dengan judul Momen Mengingat, yang didasarkan pada kitab Yosua pasal yang keempat, ayat yang 14 hingga 24. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, singkapkanlah firman-Mu kepada kami sepenuhnya. Taburlah firman-Mu ke dalam hati kami, agar kami dapat menjadikan firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kami, sehingga jalan-jalan kehidupan kami terang dan kami dapat berjalan dalam jalan kebenaran. Biarlah firman Tuhan menuntun kami untuk melakukan hal yang benar dan baik, menyatakan hal menjadi terang dalam kehidupan kami dimanapun Tuhan menempatkan kami. Mari ya Bapa, curahkan firman-Mu kepada kami. Kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Inilah doa kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sahabat muda, yang menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Yosua pasal 4 ayat 23 yang berbunyi, Tuhan Allahmu telah mengeringkan sungai Yordan di depan kamu sehingga kamu dapat menyeberanginya seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu. Sahabat muda, pada suatu masa dalam perjalanan bangsa Israel menuju Kanaan, Tuhan memberikan instruksi yang tidak biasa kepada Yosua. Alih-alih segera menyerang musuh, Tuhan memerintahkan mereka untuk mengambil waktu jeda dengan membangun tugu peringatan dari batu-batu besar yang diambil dari sungai Yordan. Tuhan ingin mereka mengingat karya ajaibnya dan mengajarkan kepada generasi berikutnya tentang kehadiran dan kuasanya. Dalam kehidupan ini, kita juga seringkali terburu-buru untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan tugas-tugas yang menantang. Namun, Tuhan mengajarkan kepada kita pentingnya mengambil waktu untuk berhenti, mendengarkan instruksinya, dan merenungkan karyanya yang besar dalam hidup kita. Kita mungkin terlalu sibuk dengan urusan duniawi, sehingga melupakan peran Tuhan dalam membimbing, melindungi, dan memberkati kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk secara teratur mengambil jeda, merenungkan firman Tuhan, dan mengingat karya ajaibnya dalam hidup kita. Kita perlu selalu ingat bahwa hubungan dengan Tuhan lebih penting daripada kesuksesan duniawi. Ketergantungan dan ketaatan kepada Tuhan adalah kunci untuk mencapai kesuksesan sejati dalam hidup kita. Tuhan memberikan petunjuk kepada Yosua dan bangsa Israel untuk mengambil jeda dan membangun tugu peringatan sebagai pengingat akan karyanya yang ajaib. Begitu pula dalam hidup kita, Tuhan memberikan instruksi melalui firman-Nya untuk mengingat dan menghargai karyanya dalam hidup kita. Youth, mari kita belajar dari bangsa Israel dan mengambil waktu untuk merenungkan karya Tuhan dalam hidup kita. Dengan mengingat betapa besar dan ajaibnya Tuhan dalam membimbing dan memberkati kita, kita akan menjadi lebih bersyukur dan lebih terhubung dengannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, Allah yang maha kuasa, kami mohon ampun kalau terkadang kami melupakan atas karya-karya Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Melalui firman Tuhan, kami mau belajar untuk mengambil momen-momen penting untuk kami ingat dan kami kenang bahwa karya Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami. Dan biarlah hal itu menjadi kekuatan untuk kami terus dapat melanjutkan kehidupan. Tolonglah kami agar di tengah-tengah kesibukan kami, kami memiliki waktu untuk merenungkan firman Tuhan dan mengambil waktu untuk semakin dekat bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami saat ini. Inilah rasa syukur kami ya Bapa, doa kami, kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita hari ini, Tuhan memberkati.

0: The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom Zoomer semuanya dan sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Senang sekali di sore hari ini Maxen kembali menemani Zoomer semua dalam acara Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Oke, nah di sore hari yang cerah ini special Zoomers karena kita kedatangan tamu nih. Nah, kali ini kita kedatangan dari kakak-kakak dari Permata Worship JKI Injil Kerajaan Permata Hijau. Boleh dong sapa-sapa dulu kakak-kakak. Halo, shalom kakak-kakak semua. Oke, nah kita dengan kakak siapa nih? Boleh dong dari kakak yang paling di dekat saya nih. Ada kakak siapa?
1: Oke, ada Angga di sini.
0: Kak Angga, kemudian ada Kak?
2: Kak Bambang di sini.
0: Kak Angga, Kak Bambang, dan terakhir ada Kak?
3: Kak Karen.
0: Kak Karen, ada satu lagi nih. Oke, yang terakhir nih ada kakak yang paling cantik nih.
3: Kak Teresiana.
0: Kak Teresiana, oke. Nah Zoomers, di sore hari ini kita akan mengulik lebih jauh tentang single terbaru dari Permata Worship yang berjudul Memilih Setia. Oke, sebelum itu mungkin kita mau back to song dengan NDC Worship dengan Waktu Tuhan. Stay tune terus di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
2: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Okay, masih di Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Okay, nah di sore hari kita yang ceria ini kita sudah kedatangan tamu dari JKI Injil Kerajaan Permata Hijau yang baru saja merilis single terbarunya yang berjudul Memilih Setia. Nah, Zoomers penasaran gak sih sebenarnya Permata Worship ya kakak-kakak ya? Permata Worship ini awal mula berdirinya mungkin atau siapa sih yang awalnya menginisiasi adanya Permata Worship? Mungkin boleh untuk diceritain. Siapa nih yang mau cerita? Oke, okay, tunjuk-tunjukkan. Kakak, siapa nih? Kak Bambang deh, boleh.
1: Ya, yeah. Gimana ya? Terbentuknya juga sebenarnya spontanitas saja karena sering kumpul.
0: Oh.
2: Sering pelayanan bareng.
1: Sering pelayanan bareng, sering kumpul. Juga. Kumpulnya juga di dekat sini sih sebenarnya. Di Mukes.
0: Oke, okay. Dari tahun berapa itu kak?
1: Kalau kumpulnya sudah lama ya, cuma waktu kita mau mulai itu ya mungkin sekitar 2 tahunan ini.
0: Oh 2 tahun ya.
1: Kumpul-kumpulnya sudah lama sih.
0: Yeah. Okay.
1: Karena kita kan pelayanan bareng-bareng setiap minggu.
0: Oke, okay, berarti 2 tahun sekitar tahun 2023-2024 gitu ya kak ya?
1: Yes, yeah.
0: Oke, okay. Nah itu pertama kali kayak kita bikin grup yuk namanya Permata Worship, nanti kita bikin lagu. Nah itu kira-kira awal mulanya gimana sih kak? Yeah. Tapi mungkin kakak-kakak yang lain nih.
1: Kak Angga coba.
2: Jadi awalnya kita tuh kan udah pelayanan lama bareng kan. Cuma dulu awalnya memang gak kepikiran pengen bikin lagu. Tapi suatu kali ini ada penyanyinya nih kan, kita punya project ya. Pernah punya project di luar gereja gitu bikin lagu kan. Nah akhirnya kita memutuskan untuk gimana kalau gereja kita juga punya lagu sendiri gitu. Akhirnya Gembala juga apa ya, support. Programnya bagus kan dan juga support juga. Jadi kita udah kita bikin kita support Gembala dengan create lagu-lagu yang sesuai dengan tema apa khotbahnya Gembala gitu.
0: Oke, okay. Sejauh ini udah ada berapa lagu nih kak yang udah rilis nih?
2: Kalau di YouTube kita ada 2 ya, tapi kalau kita yang udah bikin tuh udah ada 5 lagu sebenarnya. Cuma yang bisa diakses di kayak di Spotify gitu baru 1 yang Memilih Setia itu.
0: Oke, okay. Tapi di YouTube udah ada 2 ya kak?
2: Iya
0: ya?
2: Di YouTube ada 2.
0: Oke, okay. Boleh di-spill nggak kak judulnya apa sih kalau yang di YouTube itu?
2: Yang di YouTube Bercahaya Dalam Gelap sama Memilih Setia.
0: Oke, okay. Bercahaya Dalam Gelap dan Memilih Setia. Nah kalau yang Bercahaya Dalam Gelap ini sekitar tahun berapa tuh kak rilisnya?
2: 2 tahun lalu.
0: Oh 2 tahun yang lalu ya kak ya? Oke, jadi dari kumpul-kumpul di Mugas itu, kemudian ayo kita bikin grup musik gitu ya.
2: Yeah.
0: Kemudian langsung memproses sebuah lagu yang itu judul pertamanya Bercahaya Dalam Gelap.
2: So.
0: Oke, okay. Nah mungkin kakak-kakak ada yang mau menambahkan mungkin?
3: Ya, mungkin sih awalnya karena Kak Angga ini dia emang udah ciptain banyak lagu, udah cukup banyak lagu. Kita ini teman pelayanan udah 7 tahun kita selalu pelayanan bareng-bareng gitu. Terus tadi Kak Bambang bilang kita suka tiap minggu pasti kita JJS tuh deket sini gitu deh, jalan sore gitu. Dari ngobrol-ngobrol jadi buat saya setiap orang ada talenta gitu. Kak Angga, yuk kita bikin yuk buat lagu di gereja kita gitu. Jadi kita punya lagu sendiri. Jadi kita ada ngomongin sama kita punya gembala, terus gembala kita responnya baik, malah dibilang iya, malah saya seneng kalau bisa ya bikin lagu kita sendiri gitu. Jadi kita punya gereja, punya lagu, punya ciri sendiri gitu loh, dengan apa yang pelayan-pelayannya ada gitu, dia support apa yang bisa dikerjakan pelayanannya gitu. Jadi dari situ misalnya saya dapat lagu, ini nih dapat ini, kok tadi lagi diem-diem nih dapat lagu-lagu gini nih, dapat melodi ini atau kata-kata ini, ayo kita sama-sama bikin seperti itu sih.
0: Oke, okay. Nah berarti anggotanya ini hanya kakak berempat atau ada lagi nih yang mungkin?
1: Sebetulnya ada lagi sih.
0: Oh ada
1: cuma,
0: lagi.
1: Kebetulan karena studi belum bisa join.
0: Oke, okay. Tapi dalam prosesnya berarti ada tim musik lain gitu ya kak ya? Oke, nah berarti Zoomers dari awalnya adalah kakak-kakak ini adalah pelayanan bareng gitu ya.
3: Betul.
0: Di JKI Injil Kerajaan Permata Hijau, kemudian akhirnya menginisiasi untuk membuat sebuah lagu dan di support yang baik oleh gembala gerejanya begitu ya kakak-kakak ya. Oke, next kita akan mau bahas-bahas lebih dalam lagi terkait dengan single terbarunya. Namun sebelum itu kita back to song again dengan NDC Worship, Tuhan Tak Pernah Gagal. Stay tune.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813-1213-5859.

0: Oke, masih di Zoom Zona Orang-Orang Muda. Dahsyat, men. Oke, masih bersama Permata Worship. Halo kakak-kakak.
1: Halo.
0: Oke, masih semangat ya?
2: Masih.
0: Oke, harus. Oke, kita akan ngobrol lebih dalam terkait single terbarunya yaitu Memilih Setia. Nah, kakak-kakak boleh dong dikasih tahu kira-kira single ini tuh kenapa sih awal mulanya kok membuat single dengan judul Memilih Setia gitu. Awalnya kira-kira dari kumpul-kumpul itu tadi ya. Ada ide apa tuh kok bisa sampai akhirnya memilih untuk membuat lagu yang akhirnya judulnya adalah Memilih Setia. Monggo, mungkin boleh diceritakan.
1: Sebenarnya bukan dari kumpul-kumpul sih. Lagu ini ya saya percayalah dari Tuhan ya. Setiap lagu tuh puji-pujian yang dari surga gitu. Saya cuma ingat, saya nih ini sebenarnya lagu ketiga yang saya udah bikin gitu. Sebelum-belumnya kalau saya tuh kalau malam-malam misalnya bangun gitu ya, tiba-tiba suka ada dapat lagu gitu. Dulu-dulu kalau begitu tuh saya udah ya ada lagu, cuma pagi saya bangun udah lupa gitu. Sampai satu kali saya sharing sama saya punya istri pendeta gitu. Dia bilang sama saya, "Kamu tuh kalau dapat lagu langsung dicatat atau kamu nyanyiin." Dia bilang gitu, "Rekam," dia bilang. "Karena itu lagu tuh dari surga pasti gitu. Jadi jangan kamu lagu udah begitu aja." Jadi sampai ini berarti berapa bulan yang lalu gitu, saya lagi tidur gitu jam 3-an dah, saya kebangun di hati tuh ada puji-pujian ini, langsung dapat melodi, langsung dapat kata-katanya, "Ku tetap percaya engkau di pihakku," gitu loh ya. Buat saya kok ini lagu begini ya, saya langsung ke piano. Kebenaran saya pelayanannya main piano. Saya langsung ke piano, saya rekam gitu. Cuma saya juga tanya gini, "Tuhan, kenapa kok kata-katanya seperti ini gitu?" Yang waktu itu saya rasa kayak saya gak ada apa-apa.

0: apa gitu dalam tempo. Oh iya, ada kata-katanya ini, kita ketemuan gitu di rumah saya, Angga dapat kata-kata ini, ya kita revisi dikit-dikit gitu kata-katanya. Udah langsung jadi itu lagu. Saya kasih gembala saya, ya puji Tuhan gitu ya, langsung minggu gitu disuruh nyanyiin. Ternyata tuh responnya dari jemaat baik sekali. Maksudnya bukan baik sekali seperti apa ya, ternyata itu ada beberapa orang kesaksian. Salah satunya ibu gembala saya juga bilang, itu lagu tuh menguatkan gitu. Makanya ayo cepetan kita realisasikan bagaimana supaya ini lagu baik dan tidak hanya menjadi berkat buat gereja JKI Injil Permata aja, tapi ya kita berdoa supaya banyak orang yang dengar diberkati dengan lagu ini. Seperti itu Maksin.
1: Oke, Kak Teresia ya. Teresia anak. Oke. Tapi awal mulanya nih, itu kan tadi kakak mendapatkan berkat dari Tuhan ya kak ya, dengan kata-kata itu gitu. Nah awal mulanya menjadi nada-nada yang indah itu gimana tuh kak awal mulanya?
0: Ya seperti saya bilang, pokoknya saya lagi tidur kayak ada puji-pujian gitu. Saya kalau kebangun memang suka bangun gitu, saya biasa suka basaro gitu. Tapi waktu itu saya bangun, kok tiba-tiba di hati tuh ada puji-pujian gitu, keluar dari mulut begitu aja. Saya langsung ke piano. Memang lagu saya yang pertama juga begitu. Saya tidur bangun gitu ya, kayak diwangunin, saya ke piano jadi lagu seperti itu maksudnya.
1: Oke. Nah kemudian proses untuk membuat lagu tersebut mungkin dari kumpul bareng nih sama kakak yang lain, kemudian mungkin prosesnya itu seperti apakah hingga benar-benar menjadi sebuah lagu yang sudah bisa kita nikmati bersama di Spotify maupun di YouTube.
0: Coba Angga, Kak Angga, prosesnya karena Kak Angga yang lebih bikin di aransemen apa gitu.
1: Oke, boleh dong Kak Angga di spill prosesnya.
2: Prosesnya awal itu kan memang Bu Teresiana kan, Kak Teresiana kasih referen kan. Terus akhirnya kita di rumah coba cari verse-nya, baitnya gitu kan. Akhirnya jadilah kita nyoba rekam pakai handphone gitu, kemudian di share di grup dan dapat cukup respon yang bagus. Nah karena ternyata jemaat juga memiliki apa ya, mungkin terberkati dengan lagu itu ya, akhirnya kita memutuskan untuk apa ya, merecord ya dengan support dari gembala. Akhirnya ya
0: puji
2: kita
0: Tuhan
2: disediain apa ya, tempat ya untuk kita
0: ruang
2: buat
0: rekaman
2: gitu. Jadi kita kerjain sendiri semuanya gitu, kayak editing, kemudian record vokal, keyboard, bass gitu ya. Jadi setelah itu ya kita sharing ke yang lain gitu, ini kurang gimana nih, kurang gimana. Akhirnya ada beberapa juga yang bantuin kayak, wah ini kurang gini nih, coba gini. Akhirnya ya jadi, dan ibu gembala juga support kalau bisa kita publish ya di apa ya, Spotify gitu-gitu. Dan akhirnya kita minta tolong buat temen dia tuh bantu untuk upload di media sosial, platform-platform gitu, dan disitu kan bisa terrealisasi gitu.
1: Oke kak, berapa lama kak proses untuk dari mulai tadi kak Teresia mendapatkan berkat itu ya, sampai pada rilis itu berapa lama kira-kira kak prosesnya?
2: Cukup lama, karena kita sempat terbentur dengan apa ya, aktivitas kan ya, maksudnya banyak yang sibuk ini, nggak bisa yang kita itu, kira-kira mungkin 6 bulan ya.
1: Oh, 6 bulan ya. 6 yeah. bulan itu terhitung dari?
2: Dari lagu itu di-share.
1: Oke, okay. Berarti awal tahun 2026 ya?
2: Iya,
1: betul. Oke, awal tahun 2026 sampai Juni ya kak ya? Yeah, rilisnya awal ya. Oke, okay. Sudah rilis ya?
2: Sudah.
1: Oke, okay. Nah sudah rilis di mana dan bagaimana nanti prosesnya lebih dalam, kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Nah kita back to song again dengan Victor Hutabarat, Ku Tak Mampu Memahami. Stay tune.

0: Renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596. Tuhan.

0: Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat men. Oke, nah kita mau ulik-ulik lebih dalam lagi ya, kakak-kakak dari Permata Worship. Oke, nah kenapa sih memilih judulnya gitu ya, memilih setia. Aduh, memilih judulnya memilih setia. Oke. Okay. Mungkin boleh diceritakan gitu ya proses untuk pemilihan judul ini.
1: Iya, dari saya udah ada lagu itu, kata-katanya gitu ya. Saya cuma dapetnya dengan apa dari terutama bagian refnya ya, apapun di baitnya juga. Walau seribu rebah di kananku, berlaksa di sisi kiriku, tetap percaya gitu ya. Dan karena saya tahu Tuhan itu setia, dan saya juga percaya hari ini kita semua ada sampai hari ini gitu loh ya, dengan pelayanan kita yang udah lama, umur saya yang udah segini gitu loh. Tapi saya memilih setia. Jadi saya ajak teman-teman waktu itu cari lagu, ini judulnya apa ya, judulnya apa. Itu tuh sempat udah memilih setia, saya cari-cari tuh. Itu dapat judul itu tuh waktu dalam perjalanan saya dari Surabaya ke Semarang. Saya sempat WA-an sama teman saya, ini apa ya, judulnya apa nih, kok saya belum dapat. Eh teman saya udah bilang sama anak-anak ya, ini Karen yang nyanyi, kebenaran anak, kebetulan nih anak saya gitu. Jadi saya tanya, lagu judulnya apa ya, mama apa ya, dapatnya iya udah memilih setia. Saya googling ada gak judul memilih setia, belum ada. Terus waktu saya WA sama teman saya tuh ya, ada Ibu Carmela, judulnya apa ya Bu, Titin belum dapat nih, memilih setia. Loh kok bisa sama? Jadi saya percaya ini lagu benar dari Tuhan. Judul ini saya bilang ini dari Tuhan. Kenapa taruh begitu, memilih setia buat saya nih teman-teman yang ada di sini gitu. Kita semua pelayan, ayo tetap setia apapun yang terjadi dalam hidup kita. Saya terutama buat diri saya, apapun boleh terjadi, apapun boleh kita lewati, mungkin gak baik, tapi dalam anugerah Tuhan saya tetap memilih setia melayani dia gitu loh.
0: Oke, amin. Wah, kisah yang sangat luar biasa dan menyentuh hati. Oke, nah yang namanya sebuah lagu bisa sampai rilis dan didengarkan oleh kita semua, itu kan pasti adanya pihak yang membantu ya kakak-kakak ya. Nah mungkin Maxen mau tahu nih, dari Permata Worship kira-kira ada gak ya pihak-pihak luar yang mungkin turut serta membantu hingga lagu ini benar-benar rilis gitu?
2: Ada sih pastinya, karena yeah, memang kayak proses mastering lagunya juga kita kan gak bisa sendiri, karena mengingat peralatan kita yang masih sederhana ya. Kemudian juga kita belum punya akses untuk apa publish atau promosi ya. Kita promosinya pakai Kak Karen yang awal mula apa promosiin. Kemudian Ibu Gembala minta untuk dipublish, akhirnya kita minta tolong ada teman radio juga sih. Dia udah kayak ngerjain single, punya radio tempat saya kerja tuh punya single, beberapa single yang juga udah dipublish juga, dan kita pakai dia untuk apa ya istilahnya, bikin hak ciptanya dan sebagainya lah, intinya gitu. Akhirnya kita minta tolong dia untuk ya urus semuanya gitu, sampai akhirnya bisa terrealisasi gitu. Kak Karen mau nambahin. Sementara untuk masteringnya kita minta tolong beberapa orang ya, ada dari apa namanya Pak Surya Orkestra juga ya.
3: Oh iya betul, Pak Surya Orkestra.
2: Coba kita dengerin, kita compare gitu kan, dan ternyata masih belum maksimal, sampai akhirnya minta tolong teman dari gereja lain juga. Oh ini gimana nih, akhirnya bisa benar-benar maksimal gitu ya. Meski maksimal menurut kita ya, buat kita itu udah maksimal.
0: Iya. Iya. Oke, okay, berarti adanya juga pihak yang membantu gitu ya, dari radio tempat kakak bekerja gitu maksudnya.
2: Iya, yeah, betul.
0: Dari JKI Injil Kerajaan Permata Hijau juga ya, yeah, Kak ya?
2: Betul.
0: Oke, okay, dan juga ada dari Bapak siapa tadi? yang membantu
3: Surya Orkestra.
0: Itu yang membantu mengaransemen.
2: Bukan, mastering. Jadi kita mastering. Udah jadi. Jadi lebih ke apa ya, finishing aja sih, biar suaranya lebih apa namanya, kualitas suaranya tuh lebih jernih, lebih keluar gitu-gitu.
0: Oke, berarti adanya pihak luar itu pastinya sangat membantu ya, dan juga semuanya untuk berkat dan kemuliaan Tuhan.
1: Yes. Amin.
0: Amin. Oke. Nah, terakhir nih kakak-kakak nih, boleh di-spill gak sih suka dukanya 6 bulan perjalanan untuk membuat lagu ini nih? Ada suka dukanya tersendiri gak?
2: Ada pastinya ya. Ya lagi ngantuk disuruh rekam. Gitu. Terus biasanya kalau siang nongki, jadinya kita nongki di studio gitu. Ngopinya gak di kafe, di studio gitu. Gitu. Terus apa lagi ya? Karena mungkin ini baru pertama ya buat kita ya. Dulu kan single pertama kan yang aransemen kan aku nih. Nah yang lagu ini nih aransemennya juga aku, cuma yang main kita semua main take sendiri-sendiri. Nah itu juga karena mungkin baru pertama, jadi agak kesusahan di situ juga gitu-gitu. Kemudian karena peralatan kita juga masih sederhana banget, jadi kayak kadang ada trouble-troublenya gitu-gitu. Terus apa lagi ya? Apalagi Kak Karen, mungkin latihan vokalnya juga gitu.
3: Kalau dari saya mungkin suka dukanya selama pembuatan lagu Memilih Setia ini, yaitu karena kebetulan saya yang menyanyi, jadi mungkin palingan di ya harus berulang kali bolak-balik ke studio, terus habis itu taking vokalnya juga nggak sekali langsung jadi, kadang juga ada yang perlu di retake atau mungkin suaranya kurang jelas atau gimana itu ya. Tapi melewati itu semua, karena ini kan kita Zoom kan zona orang-orang muda ya.
0: Betul.
3: Untuk lagu itu sendiri, buat saya yang masuk termasuk Gen Z ya, itu sangat menguatkan dan sangat relate untuk saya pribadi. Karena menurut saya zaman-zaman sekarang untuk anak-anak Gen Z itu kan mungkin zaman sekarang banyak yang pelayanan ya, banyak yang pelayanan, dan di zaman sekarang untuk anak-anak Gen Z itu kalau untuk saya pribadi nggak mudah untuk jalanin kehidupan sekarang ini. Jadi tapi dengan adanya lagu ini tuh ya menguatkan saya untuk apapun yang terjadi, apapun yang sedang kita lewatin, kita harus tetap memilih untuk percaya dan setia untuk percaya kalau bahwa rencana Tuhan itu memang selalu baik untuk kita. Amin. Gitu.
0: Amin. Jadi biarpun ada dukanya, tapi duka yang dinikmati ya.
2: Yeah.
0: Oke. Nah mungkin terakhir nih, lagu Memilih Setia ini bisa didengarkan di mana dan lewat apa? Mungkin boleh nih untuk promosi kakak-kakak.
2: Bisa di mana?
3: Bisa didengar di Joox, di Spotify, dan di YouTube.
0: Oke, judulnya Memilih Setia oleh Permata Worship. Oke, gitu ya Zoomers ya. Jadi buat Zoomers semua, jangan lupa untuk mendengarkan Permata Worship dengan single terbarunya, yaitu Memilih Setia. Oke, kita back to song again dengan Regina, Bahasa Cinta. Stay tuned.

0: masih di Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Man. Oke, nah tadi kita udah mengulik lebih dalam tentang single terbaru dari Permata Worship, yaitu Memilih Setia. Nah, last but not least, kakak-kakak, yes. Boleh dong closing statement-nya nih.
1: Kalau dari aku sih mungkin jangan lupa ya Zoomers untuk mendengar lagu Memilih Setia by Permata Worship. Sudah tersedia di semua digital platform termasuk Spotify, Joox, Apple Music, dan YouTube.
2: Ya, dari saya juga jangan lupa dengerin ya Memilih Setia. Karena saya percaya lagu ini memberkati dan bisa menguatkan kita. Apapun yang terlewati, tetap setia. Kita percaya semuanya baik dalam tangan Tuhan.
0: Amin.
3: Ya, dari saya juga jangan lupa dengarkan juga. Saya buat saya pribadi juga lagu ini sangat bagus ya. Karena waktu pertama dengar, ini cocok banget untuk anak-anak apa? Ya, kita lah sebagai orang percaya, anak muda mau dewasa, supaya kita bagaimanapun apa yang kita hadapi, meskipun apa yang kita alami itu semuanya, kita harus tetap setia. Gitu.
4: Amin. Oke, buat saya, buat anak-anak muda, seperti judul lagu ini Memilih Setia, mari kita tetap setia untuk melayani Tuhan. Amin. Berkarya untuk Tuhan dan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Gitu aja.
0: Oke, amin. Ya, terima kasih banyak kakak-kakak dari Permata Worship JKI Injil Kerajaan Permata Hijau yang sudah datang ke radio siaran Iktus dan juga mempromosikan single terbarunya yaitu Memilih Setia. Untuk Zoomers dan sahabat Iktus dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk mendengarkan lagu Memilih Setia yang sudah tersedia di semua platform ya, ada di Joox, Spotify, YouTube, dan juga tadi Apple Music ya.
1: Betul.
0: Oke, terima kasih banyak untuk semua Zoomers dan juga pendengar setia Radio Iktus yang sudah mendengarkan Zona Orang-Orang Muda hari ini. Ya, hari ini kita spesial karena kedatangan tamu dari JKI Injil Kerajaan Permata Hijau. Terima kasih buat Zoomers ya. Dan jangan khawatir, jangan sedih, karena Zona Orang-Orang Muda akan selalu hadir setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 5 hingga setengah 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata. Setelah ini akan ada sesi firman untuk Anda yang akan menemani sahabat Iktus hingga pukul 10 malam. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.

Station Observation 96.5 FM Iktus, sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo sahabat Iktus, apa kabar pada malam hari ini? Malam yang ke-15 di bulan Juli tahun 2026. Ya sahabat, harapan saya malam hari ini Anda dalam keadaan sehat dan sukacita berkat Tuhan menyertai Anda dan keluarga. Mungkin saat ini sahabat itu semoga lagi menikmati santap malam atau makan malam bersama keluarga atau bersantai bersama keluarga Anda. Baik, akan saya sampaikan beberapa informasi untuk Anda melalui Inspiration Oz.

Info Ibadah On Air 9.5 FM setiap hari Minggu, pukul 9 sampai 10 bersama GKI Karangsaru, pukul 18 sampai 19 bersama GKMI Gloria Patri, pukul 19 sampai 20 bersama Krisa Stadion dalam bahasa Mandarin. Kemudian ada beberapa produk yang dapat Anda beli di radio itu, antara lain ada minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia kemasan besar maupun kecil, dan juga ada obat gosok Wong Feng Hung. Kemudian ada air minum Moses yang tersedia dalam bentuk galon maupun cup. Ada Alkitab dengan berbagai ukuran dan tas Alkitab. Kemudian ada BOL, penguras visi tanpa sedot dan penghilang bau, pengurai limbah organik. Info dan pemesanan hubungi di 024-8412-508 atau melalui WhatsApp di 081-745-0596 atau datang langsung ke Radio Ictus Jalan Mukas Dalam 4 nomor 9 pada jam kerja. Kemudian bagi sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara gereja atau pelayanan, usaha Anda, produk Anda, seminar, kebutuhan karyawan atau karyawati dan lain-lain, bisa hubungi Radio Ictus di 024-8412-508 atau datang langsung ke Radio Ictus Jalan Mukas Dalam 4 nomor 9 Semarang.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
2: Ner, kemarin posting-posting makanan terus, udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
3: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
2: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
3: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura_mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
2: Wah, gaskan yuk! Mau Takeimura Mie, kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38, Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara bibi sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu Ibu matikan dan Bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, Bu, piye toh, Bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat.

0: panjen enak tenan.
1: Apa Pak?
0: Pulang kerja, tidur, bangun minum kopi, selonjor, nonton sepak bola. Wih, jos.
1: Gila, kuy, pancen karma nih. Bapak itu seperti itu.
0: Nah, kalau malah ada asik lagi, duitnya banyak.
1: Wah, ya, kuy.
0: Lebih asik apa lagi.
1: Duit banyak itu dari mana, nek enggak kerja?
0: Ya.
1: Masuk ya jatuh dari langit, ah.
0: Ya. Ya kerja.
1: Lah iya toh.
0: Kerja, kerja. Apa ya? Ya kerja, kerja, kerja.
1: Oh, kerja. Itu loh, Pak.
0: Iya, gimana?
1: Kemarin itu kan ada pelanggannya ke sini.
0: Gimana?
1: Ngomong, iya masih. Yo, dia punya anak kerja. Kemudian kerjanya ya udah piro yo 3 tahunan gitu yo. 3 tahun atau 4 tahun gitu ngomongnya. Nah. Bar kuwi diputus.
0: Terus?
1: Nah, ora kerja meneh to, Pak. Ah golek gawean yo jare niki masih aduh nih sekarang cari kerja Bu baru tapi yo itu kerjaan sekarang seperti itulah. Nah, tuh piye wong ibu yo ora golek gawean jadi ndak ngerti. Ibu kan gawe-gawean ning kene.
0: Iya, iya. Sebenarnya itu siklus hidup, Bu. Bagian dari siklus hidup.
1: Ada waktunya, gitu ya.
0: Segala sesuatu ada waktunya. Bener. Ada waktu untuk hidup, ada waktu untuk mati.
1: Ada waktu
0: bersenang, bersenang dan waktu bercanda. Terus ada waktu bekerja, ada waktu menerima upah dari pekerjaan itu.
1: Ada waktu juga berhenti bekerja.
0: Ada waktu berhenti kan? Bekerja.
1: Masuk kerja terus.
0: Iya. Itu sebenarnya berhenti bekerja supaya apa?
1: Yo istirahat.
0: Enggak.
1: Kenapa?
0: Supaya berusaha mendapatkan pekerjaan baru dan mengandalkan Tuhan.
1: Oh begitu.
0: Iya.
1: Kena isi muda.
0: Iya. Kalau sudah tua ya beda lagi. Kalau sudah tua kan memang
1: kalau sudah istirahat. Kalau sudah tua itu berhenti bekerja itu malah seneng. Iya, tapi kalau masih muda ya kayaknya memang berat ya Pak. Apalagi sekarang ini.
0: Kebutuhan
1: ngoyak terus. Kok nggak punya pekerjaan, nggak punya pegangan uang. Repot.
0: Tapi ngomong-ngomong tentang pekerjaan, ya kita harus pandai-pandai mengolah pikir untuk mengambil keputusan yang tepat. Apakah kita akan lanjut bekerja atau menciptakan pekerjaan. Selanjutnya kita tunggu ya sahabat-sahabat ya malam ini. Ini sudah masuk tanggal ke-15.
1: Hari ke-15.
0: Iya, tengah-tengah ini semua nafasnya sesak.
1: Iya.
0: Iya, kecuali Pak RT sama Bu RT karena ada angkringan ya. Jadi sesesak apapun, sesak-sesaknya itu masih bisa makan begitu dari jualan makanan.
1: Sesak-sesaknya napasku.
0: Lebih sesak yang tidak bernafas.
1: Alah.
0: Ya, kita jumpa lagi malam hari ini di acara spesial Rabu malam Angkringan Gayeng bersama saya Pak RT.
1: Saya Bu RT.
0: Kita akan jumpa sampai jam 9 malam. Dan sahabat-sahabat bisa berinteraksi dengan kami berdua di 8313611 atau kalau mau WA boleh di 081745-0596. Baik sahabat, kita akan lanjutkan bincang-bincangnya nanti dan sahabat-sahabat boleh menyampaikan ide, gagasan atau sanggahan juga boleh di nomor telepon dan WA yang sudah saya sebutkan. Sambil menikmati yang akan disajikan Bu RT, tentunya enggak gorengan ini. Sesuatu yang
1: ya,
0: nikmat.
1: Kita berjoget ini ya.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Alah. Apa, Pak?
1: Iki narik kursi.
0: Alah, ya alon-alon. Ini kopinya. Panas.
1: Ya, terima kasih. Ini kopi campur apa?
0: Ya, kopi campur air.
1: Maksudnya dikasih jahe atau enggak?
0: Tak kasih jahe, enggak mau nanti.
1: Ya, kalau jahe itu ya minum jahe aja, minum air jahe. Iya, kembali ke itu tadi loh, Bu. Yang namanya kopi. Kopi itu menjadi jalan keluar loh.
0: Jalan keluar sopo?
1: Jalan keluarnya yang tidak punya pekerjaan.
0: Iya.
1: Iya, menjadi jalan keluar tinggal. Ini kan masalahnya sederhana, kopi gitu ya.
0: Hanya kopi saja.
1: Hanya kopi saja itu menjadi jalan keluar loh.
0: Satu. Menanam. Itu? Menanamnya kopi itu juga pekerjaan.
1: Iya,
0: kan?
1: Tapi kan harus punya lahan toh, Bu, kalau menanam.
0: Lah, iya, maksudnya itu dari situ dulu.
1: Oh, no. Terus jadi itu sampai... beli lahan dulu toh, Bu. Punya lahan dulu.
0: Ini menciptakan pekerjaan nih.
1: Ini kalau yang hidup di kota kan ya enggak bisa.
0: Ya, ya wis kamis piye-piye Bapak piye maksudnya.
1: Ini loh. Kopi. Ya, jadi kalau kita pas kena PHK, pas nganggur, minumlah kopi.
0: Terus
1: berdoa. Minta Tuhan memberi jalan keluar gitu. Tapi ngombe kopi iki ben biar padang iso konsentrasi menghadap Tuhan, menyampaikan segala keluhan hidup kita. Nomor satu itu kan untuk Tuhan. Yang kedua, Bapak itu tertarik dengan orang-orang yang menciptakan lapangan kerja sendiri dengan naik sepeda motor, terus di belakangnya itu dikasih kotak-kotak itu. Nah, itu Bapak itu wawancara. Ya, bukan wawancara ya, ngobrol aja ketika
0: ketemu ya.
1: Jadi pas nunggui teman-teman kerja itu, Bapak kan di seberang jalan sambil mengamati karena itu harus manjat di tempat tinggi. Nah, terus ada bakul kopi yang naik sepeda motor. Terus saya hentikan. Saya pesankan minum untuk teman-teman. Ya, mereka rata-rata minumnya es kopi, bermacam-macam kopi kan. Ada kopi putih, ada kopi kuning, gitu. Enggak ada kuning ya.
0: Kopi hitam.
1: Kopi hitam ya. Kalau bapaknya kopi panas. Ternyata bakul kopi ini macam-macam kopi itu udah disiapkan sasetan itu. Jadi dia cuma buka bungkusnya, kemudian dituang di gelas-gelasnya aja, gelas plastik
0: ya,
1: plastik atau kertas gitulah, pokoknya yang sekali pakai buang gitu ya. Ya, dia katanya andil turut mencemarkan, mencemari lingkungan. Ya, kemudian sudah bawa termos, tidak hanya satu ternyata Bu termosnya, tiga. Semuanya isi air panas semua. Air mendidih dimasukkan ke termos, terus dibawa. Jadi kanan kiri ada termosnya, terus kemudian ada rentengannya kopi. Nah, saya tanya, Mas rumahnya mana? Dia sebutkan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Ya cukup jauh ya. Sudah berkeluarga? Oh sudah Pak. Anak berapa? Anak saya dua, sekolah di SD sama SMP. Oh, ternyata kelihatan masih muda banget, tapi anaknya ada yang di SD, ada yang di SMP. Istrinya, istri saya di rumah merawat anak-anak, ngurusi rumah tangga lah pokoknya di rumah. Nah, yang menakjubkan, mengagetkan, ternyata sehari itu keuntungannya tidak kurang dari 100.000 sehari. Tidak kurang loh, Bu. Masa sampai segitu? Iya toh, Pak. Bapak itu minum kopi panas, kopi hitam dari saya. Saya modalnya kurang dari 3.000 loh, Pak itu. Tapi Bapak bayar saya 6.000 kan, berarti 3.000. Kalau ini aja Bapak dengan teman-temannya itu ada 5 orang dengan security 3 dan 8 orang. Ya. 8 kali 3.000 itu sudah berapa, Pak? 24.000. Satu tempat. Terus kadang-kadang itu driver-driver Grab yang ada di sini, itu mereka kalau beli yang harusnya mereka bayarnya 6.000 kasih 10.000, kadang-kadang yang kasihnya 8.000. Terus ada sih sesekali yang hanya punya uang 5.000 dibayarkan 5.000. Nah, terus enggak rugi. Ya enggak lah. Bayar 5.000 aja saya masih laba 2.000. Nah. Terus tinggalnya di mana? Oh, saya ngekos, Pak, di situ daerah Karangayu gitu. Dia bilangnya gitu. Oh, ngekos di situ. Saya tanya sampai detail, ternyata setiap bulan itu dia kerja memang full ya, seminggu.

0: Memang pekerjaannya nggak ringan sih Bu, nggak ringan. Jadi karena kan dia harus berjuang di panas terik, kemudian kalau pas musim hujan itu juga
1: ada orang beli apa tidak ya wis ngerti ya.
0: Kalau musim hujan itu kopi panas, itu yang laku keras itu kopi panas. Dan rata-rata orang itu sukanya itu kopi yang sudah dicampur mix, yang sudah di mix itu kan. Nah ini salah satu contoh bagaimana kopi itu bisa menjadi jalan keluar
1: untuk
0: itu
1: pekerjaan ya.
0: Terus baik. Ada lagi Bu yang ketiga. Kalau Bapak bangun tidur sore gitu, rasanya itu lemas, tapi begitu udah bau Ibu bikin kopi, langsung biar gitu ya.
1: Langsung semangat.
0: Nah, langsung semangat. Ya sahabat-sahabat mungkin punya pengalaman tentang bagaimana menciptakan pekerjaan.
1: Iya.
0: Jadi temanya bukan kopi loh ya.
1: Ini termasuk kalau tadi berarti termasuk dia menciptakan pekerjaan ya Pak.
0: Menciptakan pekerjaan.
1: Dia ya, jadi betul. Sama-sama menjual kopi, ya. Tapi dia tidak warung, dia tidak apa kafe.
0: Satu lagi Bu catatannya yang masnya ini yang jualan itu. Gimana cara menjualnya? Saya keliling Pak, begitu lihat orang bergerombol itu saya datangi. Terus kalau di sini ini berderet Pak. Mobil-mobil Grab ini yang ke arah bandara itu, menghadap ke bandara semuanya, itu mereka akan menunggu penumpang. Nah, itu mereka pasti beli, pasti. Ya minimal 3 lah. Minimal 3 karena ada lebih dari 10 kendaraan yang ada di sini. Terus kalau ada itu Pak, orang yang sedang bangun bangunan itu kan tukangnya kan banyak. Saya mesti merapat ke situ. Terus dia juga tidak hanya kopi sih Bu. Ada makanan kecil semacam apa ya. Pokoknya makanan kecil, kledian gitu ya. Nah itu menciptakan pekerjaannya ya. Jadi boleh dibilang cerdas. Dan ini banyak orang cerdas
1: sekarang ya.
0: Sekarang.
1: Karena ya terpaksa. Kalau mau mencari pekerjaan itu kan memang gimana yo sekarang? Yo sulit ya tidak. Nah, orang yang bekerja sudah bekerja aja masih mir-mir khawatir. Sampai kapan saya bekerja?
0: Iya
1: kan, apalagi yang belum mendapatkan pekerjaan. Iya, memang yang paling bagus ya ini tadi menciptakan pekerjaan. Ini tadi Ko Daniel Hong Bun juga menyampaikan, "Nah, buka lapak wae, Pak."
0: Ya, buka lapak ya.
1: Sama ini kan buka lapak juga kan yang pakai motor tadi. Tapi dia lapaknya di motor. Bisa lapak di apa ya, pinggir jalan, bisa lapak dimanapun. Nah, yang penting ini tadi kita melakukannya dengan kesungguhan, jujur, kemudian ya bersih. Ya kalau makanan kan harus bersih.
0: Nah, itu tadi Bu, bersih itu loh Bu. Hal penting yang dilakukan masnya ini. Maaf saya gak tanya namanya. Jadi masnya
1: kapan?
0: Bersihnya ya dia bawa ember untuk cuci tangannya dia. Satu. Kemudian yang kedua, dia punya kantong khusus untuk sampah-sampahnya. Jadi itu sampahnya itu kan ringan banget yang mudah kabur. Saya bilang loh Mas, ini kan nambah-nambahi sampah di jalan raya aja dengan enggak Pak. Ini loh Pak, loh ini plastik saya. Jadi dia plastik di dalam plastik. Ada sampah plastiknya.
1: Plastik dalam plastik.
0: Jadi yang besar itu dia ikatkan di sepeda motor, di jepitan gitu. Terus kemudian plastik yang lain itu yang untuk bungkus-bungkus itu nanti kalau dekat tempat sampah dia cabut, dibuang.
1: Oh begitu.
0: Seperti itu.
1: Ya masih masih baiklah. Tidak dibuang di jalan. Ya walaupun tetap itu menambah volume sampah.
0: Ini nek zamannya saudara kita yang pernah memimpin negara ini itu katanya ini ekonomi kreatif.
1: Ekonomi kreatif.
0: Coba bayangkan aja Bu, kalau ada itu kalau kita lewat di jalan Madukoro, itu kalau sore hari yang jualan semacam masnya ini, itu tuh banyak sekali, lebih dari 10 loh Bu.
1: Iya,
0: itu di satu tempat ya. Mau tempat lain kalau kita di daerah mana itu yang yang atas itu loh kalau
1: atas,
0: kita
1: atas itu banyak. Nah, Gunung Pati yang, ada Ungaran, ada mana
0: ke arah rumah sakit Diponegoro itu loh.
1: Jangan.

0: daerah Jangkrik. Itu kan banyaknya bukan main. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan hal ini dan kita mau terlibat di dalamnya untuk juga kreatif, tidak ada alasan kita enggak punya duit loh.
1: Iya, Pak. Iya, memang benar.
0: Memang kangenan. Dan itu harus ada modalnya gitu kan. Tapi sekarang itu mendapatkan modal itu gampangnya bukan main loh.
1: Utang.
0: Iya pastilah. Tapi kan ada
1: jalannya.
0: Ada banyak bank yang
1: penting jangan salah gitu loh. Salah tempat. Nah, kalau pinjamnya di mana ya?
0: Oh gitu, maksudnya
1: itu pinjam, kan?
0: Pinjamnya jangan di bank detail. Bank detail nggak merek ya, jadi saya nggak apa nyebutnya. Iya, termasuk di dalamnya jangan pinjamnya di pinjaman online.
1: Online ya bahaya banget.
0: Iya, karena begitu kita nggak bisa lanjutkan, ya kita
1: bunganya bertambah terus.
0: Dan kita di backlist itu oleh perbankan gitu.
1: Oh iya, gini. Ya. Terus ini Pak tadi Pak, tapi lanjut nanti aja ya Pak. Banyak sing diomong gini.
0: Lagi kopinya selah adem.
1: Iya, ya wis, yuk kita sambil mendengarkan ini.

0: ada teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.
2: Ingat gak sama lagu-lagu ini?

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Sunas 90 Selasa Kamis pukul 7:30 malam di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. 90 menit di Sunas 90, nostalgia bersama semasa SMA.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung,

putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Wes, ini sudah tambah konsentrasi.
1: Oh iya toh.
0: Sudah minum
1: karena
0: kopi.
1: Sudah minum kopi.
0: Iya, Pak.
1: Iya.
0: Yeah. Ini ya. Ibu ini juga mikir. Sekarang kalau tadi ya, masalah jualan yang seperti itu sebenarnya bisa dilakukan dengan jenis yang lain lagi juga kan?
1: Iya. Yeah.
0: Mungkin tidak kopi. Kalau teh sudah banyak ya. Tapi yang jualan pakai motor, pakai sepeda kayak gitu kayaknya belum
1: banyak.
0: Ada. Banyak juga?
1: Banyak banget.
0: Nah, kemudian mungkin makanan. Dan bisa bermacam-macam.
1: Iya, nasi bungkus.
0: Iya, itu kan menciptakan pekerjaan tadi.
1: Betul.
0: Nah, sekarang orang yang mungkin gak mampu atau belum punya pikiran untuk menciptakan pekerjaan, mungkin mereka sekarang ini kan sedang mencari gitu ya, pekerjaan itu. Mencari.
1: Iya.
0: Nah, sebenarnya kita juga lihat di medsos, di mana-mana itu banyak ada lowongan pekerjaan, ada job apa itu namanya?
1: Job fair.
0: Nah, disitulah banyak bisa mendapatkan lowongan pekerjaan. Nah, tapi masalahnya banyak sih lowongan pekerjaan. Mereka juga memasukkan lamaran, tapi ternyata zonk juga. Nah, ini yang sering menjadi apa ya, anak-anak muda ini kayaknya gimana gitu ya cari kerja sekarang kayak gitu. Apakah karena memang latar belakang pendidikan yang mungkin tidak sama dengan keterampilan yang harus digunakan di tempat pekerjaan itu, atau memang terbatasnya lapangan pekerjaan yang ya, mereka harus masuki itu?
1: Ya. Aku kok narasumber malah.
0: Lah yo kuwi iki talk show apa apa?
1: Kayak talk show.
0: Ya ora apa-apa
1: saya. Latihan talk show. Ya pura-puranya
0: Pak narasumbernya.
1: Pak RT iki ahli. Ning ora ahli nujum. Begini Bu, ada 1001 alasan kenapa orang tidak bekerja. Yang pertama memang diberhentikan. Yang kedua memang belum dapat pekerjaan. Yang ketiga memang tidak dapat pekerjaan. Yang keempat tidak dapat pekerjaan. Yang kelima tidak dapat pekerjaan.
0: Dan seterusnya.
1: Dan seterusnya. Ya, pernah sih Bapak itu ngobrol dengan tetangga. Itu kejadian itu di tahun sekitar 95. Sudah lama banget, sudah 31 tahun yang lalu. Iya, ketika saya tanya kenapa enggak mau bekerja. Sulit cari pekerjaan Pak RT. Sudah jadi RT loh sih. Sulit cari pekerjaan Pak RT loh. Kok sulit cari pekerjaan kenapa? Ya enggak ada yang cocok. Waduh. Lah yang cocok apa? Yang cocok ya kantoran gitu. Kantoran.
0: Itu milih-milih ya berarti.
1: Milih-milih terus kemudian.
0: Ya haknya atau Pak milih.
1: Iya betul, haknya boleh, sah-sah saja, enggak ada hukumnya kok. Terus kemudian Pak RT waktu milih Bu RT juga suka-suka kok itu.
0: Pekerjaan, Pak.
1: Loh itu pekerjaan.
0: Ayo.
1: Pekerjaan. Iya. sampai meh ngomong malah.
0: Gini.
1: Terus kebetulan kan koneksinya Bapak cukup banyak ya. Bapak tawari mau enggak jadi satpam. Oh itu yang disampaikan, "Oh, aku itu ijazahku ini kok mau jadi satpam." Nah, itu jadi intinya seperti itu, terus
0: menolak.
1: Akhirnya malu Bapak itu menawari itu. Itu enggak enak sendiri karena Bapak pikir ya, kayak merendahkan orang lain gitu. Oh iya maaf. Saya pikir kan mau karena yang penting bekerja. Itu dulu itu juga pernah waktu Bapak kenal baik sama supervisor satu perusahaan kebersihan jalan itu, yang tukang sapu jalan itu loh. Itu kan dipegang outsourcing ya. Yang punya itu kenal, terus supervisornya juga kenal, dan mereka juga butuh orang. Nah ketika saya tawarkan pada teman yang tidak bekerja, ngece banget tuh kerjaan kok nyapu jalan. Ya, itu yang negatif-negatif sih ya. Tapi ada satu hal yang penting yang perlu kita catat adalah hobinya Pak RT dan Bu RT itu salah satunya itu mancing ya. Kami itu kalau mancing, kalau di satu tempat nggak dapat ikan, mesti pindah ke tempat yang lain. Kebetulan kami naik perahu, jadi bisa pindah kemana-mana. Di tempat yang kami tuju hanya dapat kecil, kemudian kami cari yang lain yang dapat kemungkinan lebih besar ya, ke tempat yang lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam begitu ya.
0: Lebih dalam.
1: Lebih dalam lagi. Ya. Jadi mungkin sahabat-sahabat yang saat ini sedang santai sambil memikirkan, aku mau kerja apa ya, aku mau kerja apa ya. Maka yang harus dilakukan adalah seperti orang mancing itu. Harus kesana kemari.
0: Dan mau mencoba.
1: Dan mau mencoba.
0: Mau mencoba tadi nguncal ke pancing ya.
1: Iya, dan itu enggak ada jeleknya sih. Cuma memang itu perlu perjuangan.
0: Dan apa ya Pak ya, tetek itu maksudnya gimana ya, kita punya semangat yang kuat untuk aku harus berupaya, aku harus mencoba.
1: Harus berjuang ya, kayak lagunya saudara tua saya. Berjuang iya. Sekuat tenaga.
0: Dan tidak bosen, yeah. Misalnya baru nguncal ke dua atau tiga kali, aku nggak dapat atau aku nggak anu lah
1: terus pulang.
0: Terus tapi nggak apa-apa, begitu pulang terus dia ciptakan kerjaan sendiri gitu.
1: Terus mancingnya di kolam pancing gitu ya.
0: Atau membuat kolam sendiri gitu kan Pak.
1: Iya. Jadi gini sahabat-sahabat, menciptakan pekerjaan itu sebenarnya tidak sulit, sekaligus tidak mudah. Mencari pekerjaan itu sebenarnya juga tidak sulit, tapi juga tidak mudah. Nah, ngambang ngapeh toh Bu.
0: Aku ya. Tadi bingung.
1: Enggak usah bingung. Karena memang itulah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan maunya kita itu tidak menjadi orang yang hanya percaya burung tidak menabur saja menuai, apalagi kita. Tidak hanya itu, tetapi juga harus seperti burung itu terbang untuk mendapatkan makanan. Dan tidak selalu langsung dapat makanan, tetapi Tuhan pasti sediakan. Buktinya tuh burung itu tetap hidup. Pulang bawa makanan untuk anak-anaknya.
0: Hidup. Mocah bareng.
1: Iya. Ya. Kayaknya kalau Pak RT bilang seperti ini itu.
0: Itu gampang toh
1: Pak. Gampang Pak. Pak RT sudah lulus. Bu RT sudah lulus, sudah berhasil lulus dalam bekerja itu. Iya, tetapi hal penting bahwa Pak RT dan Bu RT dulu itu juga mengawali dari kecil, dari staf yang bayarannya tidak penuh dan bayaran yang terendah.
0: Iya. Dan pekerjaan apapun dikerjakan. Betul. Asal itu memang benar-benar pekerjaan ya. Bukan mengada-ada. Yeah. Atau hal yang tidak baik. Yeah. Begitu.
1: Betul.
0: Rambut menyapu ya rapopo.
1: Iya
0: yeah.
1: Kan? Sampai sekarang pekerjaan. Pak RT. Walaupun sudah lulus tapi masih diberi kesempatan Tuhan untuk bekerja. Masih ngelapi kocol lu.
0: Iya, enggak apa-apa untuk pekerjaan.
1: Masih ambil pel. Jadi kalau memang petugasnya itu sedang repot dan itu harus dibantu, bantu.
0: Iya.
1: Ya, ini bukan pamer ya, tetapi itu yang harus kita lakukan. Dan ketika kita mengalami kesulitan, ingat ya sahabat-sahabat, sahabat angkringan gayeng, ketika kita sedang kesulitan, sedang terpuruk, terjepit, pit, enggak bisa noleh kanan, enggak bisa noleh kiri, paribasannya gitu. Ingat Tuhan itu sudah menyiapkan sesuatu yang baik. Lah sekarang kalau kita terjepit itu isinya cuma mengeluh. Sampai ada lagunya, ojo sambat wae, akei syukure. Sampai ada yang menciptakan lagu seperti itu. Itu supaya kita ingat, ojo mung sambat wae, bersyukurlah ketika keadaan terjepit, keadaan sulit, Tuhan masih memelihara kita. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan akan menolong. Dan kalau kita percaya bahwa Tuhan akan menolong, ya kita harus mengambil pertolongan itu.
0: Jadi aku tadi khotbah.
1: Aku malah izin, Mbak Elengke. Iya, enggak sih, ini kan sebenarnya hubungannya memang kita sedang situasi.
0: Iya, memang kan memotivasi orang lain ya, kita perlu juga. Begini Pak, memang saat ini tuh mungkin ya anak-anak muda yang baru bekerja sekarang ini memang masanya pekerjaan enggak seperti zaman kita dulu.
1: Betul.
0: Nah, kita dulu kan bekerja pokoknya di tempat lembaga atau tempat kerja yang mapan, itu wis pokoknya dadi pegawai tetap di sana, ya sudah sampai seumur hidup. Tapi sekarang Pak, 1 tahun, 2 tahun, maksimal 3 tahun, Pak. Nah, harus nyari lagi.
1: Iya, betul.
0: Nanti gitu lagi, cari lagi. Gimana enggak nengati itu mir-mir terus, Pak?
1: Iya. Bisa merasakan. Iya, Pak RT bisa merasakan itu.
0: Speechless.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya, ini ada yang mau menyambung. Itu. Silahkan diberi kesempatan.
0: Halo.
2: Sugeng siang, Bu RT.
1: Sugeng dalu, Pak. Iki Pak, monggo. Iya.
0: Gimana Pak?
2: Masalah pekerjaan.
1: Iya,
0: mendengarkan kan Pak?
2: Ya benar.
0: Nah,
2: kan sekarang kan sistemnya outsourcing ya?
0: Kontrak.
1: Nggih, leres.
2: Oh iya, kontrak.
0: Iya.
2: Tahun.
0: Gimana?
2: Lain dari zaman dulu sama sekarang.
1: Betul. Lain dulu, lain sekarang.
2: Sekarang kan banyak, manusianya banyak. Sedikit.
0: Nah,
2: biarpun dah tua ini, saya masih buka bengkel lah. Bengkel manusia.
0: Iya. Iya, itu juga lapangan pekerjaan kan sebenarnya. Menciptakan sendiri.
2: Membantu orang sakit sembuh itu kan
0: iya
2: yang penting saya minta lagu aja lah.
0: Tak kira menanggapi apa
1: ya, nggak apa-apa Pak, nggak apa
2: barusan dengar sih, jadi nggak tahu permasalahan ini
0: lagunya apa.
2: Isora
0: iso mesti iso
1: wae. Senengane
0: makso. Isora iso. Nah.
2: Adane itu.
1: Ya. Nggih Pak Agus, ya. Terima kasih.
2: Buat semuanya ya.
1: Ya. Oke.
2: Terima kasih.
0: Alun.
1: Shalom.
0: Iya. Iki lagi gayeng awake dhewe ngomong mau ya. Iki lho sing apa? Bab nyambut gawe sedelok terus metu terus di ndeke ya, itu lho Pak.
1: Iya. Ya itu memang sistem outsourcing begitu karena dia tidak memberikan jaminan, namun demikian kan pemerintah sudah memberikan rencana ke depan begitu. Jadi ada JHT, BPJS ketenagakerjaan dan lain-lain itu apa namanya? Program pemerintah untuk menolong orang-orang yang kerja di outsourcing.
0: Iya, tapi tetap bagaimanapun ya Pak. Nek ibu sing jadi mereka mungkin saat ini ya podo wae.
1: Iya.
0: Ndak punya ketenangan di dalam bekerja.
1: Betul.
0: Karena harus mikir. Ketika akhir tahun mikir aku sik diperpanjang apa ora ya.
1: Iya.
0: Nah, karena kewenangan itu kan ada di pimpinan.
1: Iya.
0: Wes Pak. Lah Pak aku malah melu sedih Pak.
1: Jadi sahabat-sahabat, tidak atau bukan suatu hal yang mudah menghadapi hidup ini. Tetapi memang Tuhan izinkan kita melewati badai, melewati jalan yang jelek, ya, yang curam, yang terjal. Tapi hujan badai. Seperti apapun Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Karena ya seperti tadi, segala kesulitan kita itu dimaksudkan Tuhan supaya kita mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan diri sendiri. Ini kata kunci yang penting untuk menjadi pegangan kita. Karena kita tidak mungkin begitu bekerja langsung jadi Chief Executive Officer atau CEO ya. Tapi kita pasti merangkak dari bawah. Ya, seperti Pak RT, Bu RT dulu waktu bekerja itu juga mengalami hal yang berat dulu. Ya, oke, okay, sahabat.
0: Ayo, urung ayo, enak kusik.
1: Kita menghibur diri.
0: Sedih, ya. Maksa Gusti wae iso ora iso kudu iso pokoknya.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 0081 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria, bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness, Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS, Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang, atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian.

0: Yul, Yul, ayo turun kan bapak. Bu, bu, wah, tanjulku makin pinter ngoceh loh bu.
1: Alah, lah masa bentino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya, melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
2: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang, melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

0: lah, kok senengane ngirit-ngirit kursi.
1: Lah aku ki arep lenggah nunggune bangku iki lho. Bangkune liyane tiku pembeli.
0: Iya, Pak.
1: Heeh, piye? Monggo.
0: Monggo.
1: Yang
0: lah monggo wis merampung.
1: yang mau pulang silakan. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat angkringan Gayeng. Tiba-tiba sudah
0: selesai angkringane kok arep mapan nek Pak.
1: Iya lah, kita asik-asik dengan gedok asale saka Telomo lho.
0: Ternyata. Ya.
1: Baik sahabat-sahabat, mungkin yang kami sampaikan banyak sekali kekurangannya, namun jika ada yang bermanfaat itu berarti berkat Tuhan untuk sahabat. Baiklah, kita tetap semangat untuk melanjutkan hidup kita dengan selalu bersyukur dan berjuang apapun yang terjadi. Ya, kita tetap semangat. Baik, malam hari ini kita akhiri perjumpaan kita di Angkringan Gayeng. Kita jumpa lagi sepekan mendatang. Saya Pak RT.
0: Saya Bu RT.
1: Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Tuhan memberkati.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-21 ayat pertama hingga pasal 22 ayatnya yang kelima. Namun kita akan membacanya pada pasal 21 ayat yang ke-10 hingga pasal 22 ayatnya yang kelima. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, saat kami mendengarkan firman-Mu, jauhkan kami dari hati yang keras. Biarlah benih kebenaran-Mu jatuh di tanah yang subur di dalam hati dan diri kami. Tumbuhkanlah buah kehidupan yang memuliakan nama-Mu. Kristus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
2: 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 22 ayat yang kelima. Pada hari itu juga Daud melarikan diri dari hadapan Saul, lalu ia sampai ke Gat, kepada Akis raja kota itu. Hamba-hamba Akis berkata kepada tuannya, "Bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang bernyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari katanya, 'Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berpuluh-puluh ribu?'" Kata-kata itu merisaukan hati Daud dan dia menjadi takut sekali kepada Akis raja

God. Sebab itu ia mengubah perilakunya di depan mata mereka dan berpura-pura gila di hadapan mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan air liurnya meleleh ke janggutnya. Kata Akis kepada hamba-hambanya, "Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Apakah aku kekurangan orang gila sehingga kamu membawa orang ini untuk memperlihatkan kegilaannya kepadaku? Patutkah orang ini masuk ke rumahku?" Kemudian Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Mendengar hal itu, saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya pergi ke sana mendapatkan dia. Lalu bergabunglah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar penagih utang, dan setiap orang yang sakit hati. Ia pun menjadi pemimpin mereka dan bersama dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada Raja Negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang akan dilakukan Allah kepadaku." Lalu ia membawa mereka ke hadapan Raja Negeri Moab, dan mereka tinggal padanya selama Daud berada di kubu Adulam itu. Tetapi Nabi Gad berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di kubu itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Daud pun pergi dan masuk ke hutan Keret.

sahabat Scripture Union Indonesia, setelah perpisahan dengan Yonatan, pergilah Daud ke empat tempat di mana ia mengalami empat perjumpaan. Daud melarikan diri dari Saul dan tiba di Nob, lalu bertemu dengan Imam Ahimelek. Dalam keadaan lapar, Daud meminta roti, dan Ahimelek memberikannya roti yang telah dikuduskan dari kemah suci. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia dapat lebih diutamakan daripada hukum ritual. Daud juga menerima pedang Goliat yang mengingatkan kemenangan masa lalu Daud karena pertolongan Allah dan menjadi tanda penyertaan Allah di masa sulit. Dari sana, Daud mencari perlindungan dan sampai di antara orang Filistin di Gat. Tetapi rasa takut menguasainya. Untuk menghindari bahaya, ia berpura-pura gila. Ini menggambarkan kecerdikan Daud. Dalam ketakutannya itu, perlindungan Allah tetap menaungi Daud. Untuk bertahan hidup memang dibutuhkan kecerdikan. Daud kemudian melarikan diri ke Gua Adulam. Dan di tempat itu, keluarganya dan orang-orang yang dalam kesukaran berkumpul bersamanya. Ia menjadi pemimpin mereka. Kemudian Daud mendapat petunjuk dari Nabi Gad di Mispa yang memerintahkannya untuk meninggalkan kubu Adulam dan kembali ke Yehuda. Melalui cara-cara yang tak terduga, Allah memberikan penyediaan bagi hambanya yang berada pada masa-masa sulit. Namun, ketaatan terhadap petunjuk Allah sangatlah penting. Dari perjalanan pelarian Daud ini kita belajar bahwa yang menjaga hidup kita dimanapun kita berada dan yang mengizinkan kita berjumpa dengan berbagai macam orang adalah Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita akan ada orang yang memberikan kebaikan dan ada orang yang mendatangkan ancaman. Juga ada orang yang membutuhkan bantuan dari kita serta orang yang membantu kita. Dari beragam perjumpaan itu, kita dapat melihat pemeliharaan Tuhan atas kita. Bergantunglah pada kuasa Tuhan dan terus hidup dalam naungan pemeliharaannya, agar Tuhan senantiasa berkenan kepada kita. Mari kita berdoa. Dalam setiap perjumpaan yang Engkau izinkan terjadi di sepanjang perjalanan hidup kami, ajarlah kami melihat jejak tangan-Mu yang memelihara dan menuntun kami. Melalui wajah-wajah yang kami temui, pertolongan yang datang, maupun pelajaran yang kami terima, biarlah kami semakin menyadari cinta kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang selalu merangkai setiap peristiwa dalam kehidupan kami, yang memperlihatkan bahwa itu adalah bukti pemeliharaan dan cinta kasih-Mu yang sempurna bagi kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

请大家继续收听在 96.5 FM Ictus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

0: Renungan Misbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita dari Kitab Mazmur pasal 36 sampai 39. Untuk perenungannya diambil dari Mazmur 37 ayat 4 sampai 5 dan 39 ayat 5 sampai 6. Judul renungan MK kita hari ini, belajar menjalani hidup yang singkat. Saudara, semakin muda seseorang, semakin ia merasa memiliki banyak waktu. Namun semakin bertambah usia, semakin kita menyadari bahwa waktu berjalan jauh lebih cepat daripada yang pernah kita bayangkan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, lalu berganti tahun tanpa kita terasa. Tiba-tiba kita melihat foto lama dan bertanya, benarkah itu sudah berlalu sekian tahun? Nah, Mazmur 39 mengajak kita merenungkan sesuatu yang sering kita hindari, yakni hidup ini singkat. Daud berdoa, beritahukanlah kepadaku ya Tuhan ajalku. Mazmur 39 ayat 5. Ia tidak sedang meminta tahu atau pengetahuan kapan ia akan mati. Namun ia sedang memohon hikmat untuk menyadari betapa terbatasnya hidup manusia. Kesadaran ini bukan untuk membuat kita takut, melainkan untuk membantu kita menjadi hidup bijaksana. Karena banyak hal yang hari ini membuat kita tuh gelisah. Beberapa tahun lagi mungkin tidak lagi penting. Banyak hal yang kita kejar dengan begitu keras, ternyata tidak dapat kita bawa kemana-mana kalau kita mati. Itulah sebabnya Daud berkata bahwa manusia sering sibuk mengumpulkan sesuatu tanpa tahu untuk apa dan siapa semuanya itu pada akhirnya. Lalu di tengah kesadaran tentang singkatnya hidup, Mazmur 37 memberikan arah yang indah. Bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat ini sering dipahami sebagai janji bahwa Tuhan akan memenuhi semua keinginan kita. Padahal bukan itu, maknanya jauh lebih dalam. Ketika seseorang sungguh bersuka cita di dalam Tuhan, perlahan-lahan Tuhan membentuk keinginannya. Yang dahulu tampak penting ketika kita muda, sekarang menjadi kurang penting. Yang dulu kita kejar mati-matian dengan waktu dan tenaga kita, sekarang di usia kita menjadi berbeda. Hati kita mulai selaras dan mencari hati Tuhan. Karena itu Daud melanjutkan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Menarik ini, Daud tidak berkata kendalikanlah hidupmu sebaik mungkin. Namun ia berkata, serahkanlah. Bukan berarti pasif, melainkan sadar bahwa tidak semua hal berada dalam kendali tangan kita. Ada musim ketika kita muda, kuat, bekerja keras. Ada musim ketika kita itu melemah, menunggu. Ada musim ketika kita tidak memahami apa yang sedang Tuhan kerjakan. Namun dalam semua musim itu kita tetap dapat mempercayakan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mungkin hari ini kita sedang memikirkan banyak hal tentang masa depan, tentang masa tua kita. Mazmur 36 sampai 39 mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat bahwa hidup ini singkat, Tuhan itu setia, dan hari ini adalah anugerah yang patut dijalani dengan penuh ucapan syukur dan kepercayaan. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, apakah ada hal yang terlalu banyak menyita pikiran kita, padahal nilainya itu tidak kekal? Yang kedua, bagaimana kita dapat menjalani hari ini dengan lebih bijaksana dan lebih percaya dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami menghitung hari-hari kami dengan bijaksana. Jangan biarkan kami menghabiskan waktu dan hidup kami untuk hal-hal yang tidak penting. Bentuklah hati kami agar semakin bersuka cita di dalam-Mu dan belajar mempercayakan masa depan kepada-Mu. Tolonglah kami agar bisa hidup setia dalam waktu yang Engkau anugerahkan hari ini. Amin. Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
1: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082 136 137 755. 7.
0: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
1: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Iya, kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Selamat malam sahabat dimanapun sahabat berada di malam hari ini. Mari bersama-sama kita mengakhiri aktivitas kita pada hari ini, mengucap syukur atas setiap yang Tuhan berikan kepada kita. Dan apapun yang terjadi pada hari ini merupakan hal yang terindah, yang terbaik untuk pembelajaran kehidupan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini telah menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini dari pagi hingga malam ini. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk setiap hal-hal yang terjadi yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Semuanya baik adanya. Kami bersyukur karena semua itu bukti dari cinta yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan yang sudah menyertai siaran pada hari ini dari awal pagi tadi hingga malam hari ini. Tuhan telah menyertai setiap program-program yang telah berjalan. Kiranya program-program yang telah berjalan ini boleh menjadi berkat dan sukacita bagi sahabat dimanapun mereka berada. Terima kasih juga untuk setiap hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, sahabat-sahabat itu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga akan melindungi, memberikan berkat-Mu, penyertaan-Mu Tuhan.

Tuhan Yesus, dan kiranya berkat Tuhan tak pernah habis untuk setiap kami yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sesaat lagi kami istirahat, mengakhiri aktivitas kami pada hari ini serta istirahat malam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Kamis pukul 4 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

Mari sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Sungguh Allah yang kami muliakan, yang kami tinggikan, sungguh alangkah baiknya pagi hari ini kami boleh bersama-sama menemani sahabat Iktus dalam siaran pagi hari ini. Engkau yang akan melindungi kami dalam siaran pagi, sore hingga malam nanti. Kami berdoa untuk kelancaran siaran hari ini, Tuhan yang akan melindungi, jauhkan dari pemadaman listrik, jauhkan dari gangguan-gangguan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang akan bertugas di hari ini. Kiranya firman ataupun pujian akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.

Yesaya 29 ayat pertama sampai 24. Celakalah Ariel, Ariel kota tempat Daud berkemah. Biarlah tahun demi tahun perayaan-perayaan silih berganti. Aku akan menyesakkan Ariel sehingga orang mengerang dan mengadu. Dan kota itu akan seperti perapian bagiku. Aku akan berkemah di segala penjuru mengepung engkau, dan akan membuat tempat-tempat pengintaian untuk mengimpit engkau, dan akan mendirikan pagar-pagar pengepungan terhadap engkau. Maka engkau akan merendahkan diri, dan engkau bersuara dari dalam tanah. Perkataanmu kedengaran samar-samar dari dalam debu. Suaramu akan berbunyi seperti suara arwah dari dalam tanah. Dan perkataanmu akan kedengaran seperti bisikan dari dalam debu. Akan tetapi segala pasukan lawanmu akan hilang lenyap seperti abu halus. Dan semua orang yang gagah sombong akan menjadi seperti sekam yang melintas terbang. Sebab dengan tiba-tiba, dalam sekejap mata, engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam dalam guntur, gempa dan suara hebat, dalam puting beliung dan badai, dan dalam nyala api yang memakan habis. Maka segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan Ariel, dan semua orang yang memerangi dia, dan kubu pertahanannya, dan orang-orang yang menyesakkan dia, akan seperti mimpi dan seperti penglihatan malam-malam. Seumpama seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, pada waktu terjaga perutnya masih kosong. Atau seumpama seorang yang haus bermimpi ia sedang minum, pada waktu terjaga sesungguhnya ia masih lelah, kerongkongannya masih dahaga. Demikianlah halnya dengan segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan Gunung Sion. Tercengang-cenganglah penuh keheranan. Biarlah matamu tertutup, buta semata-mata. Jadilah mabuk, tetapi bukan karena anggur. Jadilah pusing, tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu yakni para nabi telah dipejamkannya, dan mukamu yaitu para pelihat telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, "Baiklah baca ini," maka ia akan menjawab, "Aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai." Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, "Baiklah baca ini," maka ia akan menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Dan Tuhan telah berfirman, "Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu, sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan,
yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, "Siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya? Bukan dia yang membuat aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya? Ia tidak tahu apa-apa. Bukankah hanya sedikit waktu lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan? Pada waktu itu, orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab dan lepas dari kekelaman, dan kegelapan mata orang-orang buta akan melihat. Orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir, dan orang pencemooh akan habis, dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan, yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara, dan yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang, dan yang mendesak orang benar dengan alasan yang tidak-tidak. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, Allah kaum keturunan Yakub, Dia yang telah membebaskan Abraham. Mulai sekarang, Yakub tidak lagi mendapat malu, dan mukanya tidak lagi pucat. Sebab pada waktu mereka keturunan Yakub itu melihat apa yang dibuat tanganku di tengah-tengahnya, mereka akan menguduskan namaku. Mereka akan menguduskan yang kudus, Allah Yakub, dan mereka akan gentar kepada Allah Israel. Orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan orang-orang yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Halo, selamat pagi sahabat Itus. Selamat berjumpa kembali bersama Eri dalam kabar baik. Pagi yang penuh dengan harapan dan tentunya kegembiraan. Apa kabar semuanya? Bagaimana dengan istirahat semalam sahabat semuanya? Dan pagi hari ini sahabat Itus bisa kembali menikmati hari yang baru. Selamat menikmati hari baru dengan puji-pujian. Yuk sahabat Itus, kita akan sambut pagi hari ini dengan puji-pujian ya. Selamat pagi dan selamat menikmati.

Ya, sahabat Iktus, menikmati setiap detik pagi ini dan menjadikan motivasi ya untuk mencapai impian. Mari sahabat Iktus, kita bangun pagi ini dengan keyakinan bahwa kita mampu melewati setiap tantangan. Setiap pagi ini adalah kesempatan untuk tumbuh dan juga berkembang. Ya, sahabat sekalian, masih dalam kabar baik, nikmati puji-pujian untuk Anda pagi hari ini.

ketemukan panggilan. Setiap kata jadi doa di hadapanmu. Ini aku Tuhan, hanya untukmu. Bentuklah aku jadi bejana kasihmu. Jadikan aku bejanamu ya Tuhan. Kutulis lagu pujian yang terindah. Kupersembahkan hidupku.

Titus masih dalam kabar baik, pagi yang segar untuk mengembangkan bakat dan juga potensi kita. Mari sahabat, kita akan sambut kembali puji-pujian pagi hari ini. Kita akan bangun dengan senyuman dan juga berikan yang terbaik hari ini untuk memulai hari dengan semangat. Ingat sahabat Titus, jangan pernah menyerah. Sebab hari ini adalah kesempatan yang baru. Baik, sahabat Itus, selamat menikmati puji-pujian untuk Anda dalam kabar baik pagi hari ini.

Semangat pagi sahabat Titus, salam sehat, selalu bahagia. Pagi ini kita akan bersama-sama untuk mengawali segala aktivitas kita. Dengan bersama-sama nanti kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Mari persiapkan Alkitab, ambil tempat posisi duduk yang baik, sambil kita merenungkan firman Tuhan dengan sukacita. Namun sebelum lebih lanjut membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon pimpinan dan berkat serta penyertaan dari Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, pagi ini sungguh kami bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus telah memberikan kekuatan, kesegaran, kebugaran buat kami semua, para sahabat Titus. Sehingga para sahabat Titus boleh dibangunkan pagi ini dalam kondisi yang baik, yang sehat, dan tidak kurang suatu apapun. Pagi ini kami akan mengawali segala aktivitas dan rutinitas di hari yang ke-16 pada bulan Juli 2026. Hari ini bertepatan dengan hari jadi siaran Radio Titus ke-57. Kami akan memulai dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus membuka hati dan pikiran kami agar supaya firman Tuhan yang kami terima dapat kami pahami dengan jelas dan baik. Selanjutnya dapat kami praktekkan, kami terapkan di sepanjang kehidupan ini. Mohon berkat untuk hamba-Mu yang akan membaca dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Semua seru doa permohonan kami, kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.

Mari sahabat, kita membuka Alkitab. Bacaan hari ini diambil dari Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hei jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan, di negeri orang-orang hidup. Aku percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu. Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Yang berbahagia ada setiap orang yang mendengarkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Sahabat itu yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, semangat pagi. Bagaimana kabar sahabat Iktus pagi hari ini? Wah, luar biasa. Semua berada dalam keadaan yang sangat baik, semua bersemangat, sahabat sehat dalam perlindungan Tuhan Yesus. Hari ini sahabat, tepat 16 Juli 2026, merupakan hari jadi siaran Radio Iktus yang ke-57. Siaran Radio Iktus yang sungguh luar biasa. 57 tahun merasakan, menghayati kasih setia Tuhan Yesus. 57 tahun merasakan penyertaan Tuhan Yesus yang tak pernah berkesudahan. Mari sahabat, di tengah sukacita ini, kita akan merenungkan sebuah tema, menghayati kasih setia Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam minggu-minggu ini, kalender gereja kami adalah minggu biasa. Digambarkan dengan simbol perahu yang ada layarnya dan di atas ada pelangi. Artinya, selama mengarungi kehidupan di dunia yang penuh dengan tantangan, dengan gelombang, dengan rintangan ini, umat Tuhan harus menjalani dengan kesetiaan. Dibutuhkan yang namanya kehati-hatian, percaya penuh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, sehingga kekuatan datang dari Tuhan Yesus. Harapannya adalah perahu yang sahabat tumpangi tetap berjalan sesuai arah, sesuai dengan kompas, hingga sampai pada tujuan. Nah sahabat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi yang seperti itu, kita harus tetap mengandalkan Tuhan.
kita harus terus merasakan kuasa Tuhan. Nah, oleh karena itu, sahabat yang kasih Tuhan, dalam minggu ini, dimulai dari hari Senin kemarin, kita semua sebagian besar di awal minggu ini ada banyak kesibukan dalam dunia pendidikan. Senin 13 Juli 2026, anak-anak, cucu-cucu, keponakan sudah mulai masuk sekolah. Ada teman baru, suasana kelas yang baru, mulai saling berkenalan dan seterusnya. Nah, di awal masuk sekolah itu perlu ditekankan oleh orang tua kepada anak-anaknya adalah bagaimana menghayati kasih setia Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sejak hari pertama sekolah, bagaimana karya Tuhan, kasih setia Tuhan dirasakan oleh anak-anak kita semua. Penyertaan Tuhan harus dihayati sejak seawal mungkin langkah hidup kita. Semua tidak lepas dari penyertaan Tuhan Yesus. Nah, hal ini seperti diungkapkan dalam Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Tentu dalam menghayati perjalanan itu, siaran Radio Ictus yang 57 tahun hari ini tentu tidak lepas dari karya kasih setia Tuhan. Bagaimana radio ini menghayati perjalanan Tuhan, menyertai, membimbing, mencukupkan segala sesuatu. Semua karena kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Sahabat ingat Tuhan, mari kita bersama-sama melihat, masuk, merenungkan tentang Mazmur 116 ini. Sahabat ingat Tuhan, Mazmur 116 ini merupakan satu kesatuan dari pasal 113 sampai dengan pasal 118 yang biasa dihubungkan dengan liturgi Yahudi dalam perayaan Paskah dan hari raya Pondok Daun. Lebih jauh dikatakan bahwa Mazmur 116 ini lebih bersifat pribadi, mengungkapkan tentang ucapan syukur atas belas kasihan Tuhan. Dan ini adalah pengalaman iman pribadi yang secara sengaja ditampilkan untuk menunjukkan perhatian Tuhan yang holistik kepada semua orang, baik secara komunal maupun perorangan. Setiap orang akan mampu merasakan karyanya. Setiap pengalaman yang dikembangkan setiap pribadi, setiap umat Tuhan akan dapat merasakan inilah kasih setia Tuhan yang luar biasa. Nah, sahabat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita melihat pengalaman iman pemazmur yang mengalami masalah yang berat, mengalami kesesakan, telah dilepaskan oleh Tuhan. Semua karena pemazmur berseru kepada Tuhan. Oleh karena itu, pemazmur menghayati, menghamati, memahami siapa Tuhan yang sebenarnya bagi dirinya. Pemazmur menemukan bahwa Tuhan adalah pengasih, Tuhan adalah penyayang, Allah yang adil. Itulah keyakinan dari pemazmur. Sahabat itu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemazmur mengungkapkan pemahaman dan keyakinannya melalui pengalaman imannya tentang siapa Tuhan atas dirinya. Pemazmur mengungkapkan bahwa Tuhan adalah pengasih, adil, dan penyayang. Ini merupakan hasil dari perenungan melalui pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Relasi, kedekatan, komunikasi akan menimbulkan kekuatan yang luar biasa, penghayatan iman yang luar biasa. Bagaimana Tuhan melepaskan dari tali-tali maut, melepaskan dari kegentaran. Bagaimana Tuhan melepaskan dari kesesakan dan kedukaan. Jadi sebenarnya relasi komunikasi dengan Tuhan yang diungkapkan melalui pengalaman iman ini membutuhkan sebuah pemahaman bahwa Tuhanlah yang telah melepaskan semuanya itu. Tuhan mendengar seruan permohonan doa pemazmur. Tuhan mendengar. Tuhan mendengarkan suaraku dan permohonanku. Ia menyandengkan telinganya kepadaku. Lebih dari itu, walau tidak dimunculkan dalam bahasa dan kata-kata, namun sahabat bisa menghayati, bisa membayangkan, meyakini bahwa
sebenarnya pergumulan, persoalan kehidupan dari pemazmur sungguh berat dan mengancam. Hal ini diungkapkan dengan kalimat, ia ketakutan bahkan hampir mati sehingga ia mencucurkan air mata. Tali-tali maut telah melilit aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Engkau telah meluputkan aku dari maut dan mataku daripada air mata dan kakiku daripada tersandung. Sahabat yang dikasih Tuhan, ternyata dalam persoalan tersebut sempat mencari pertolongan kepada sesama manusia. Pertolongan didapat tetapi belum mampu mengatasi segala pergumulan dan permasalahan yang dihadapi pemazmur. Oleh karena itu, pemazmur ungkapan bahwa manusia itu pembohong. Pertolongannya semu. Pertolongan manusia ternyata semu. Sehingga pada akhirnya, pemazmur tetap dan terus berseru, berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongannya. Dan luar biasanya, Tuhan menjawab seru doanya itu. Melalui pengalaman iman ini, maka pemazmur mampu menghayati siapa Tuhan bagi dirinya. Tuhan adalah pengasih, penyayang, penolong yang setia. Tuhan memberikan pertolongan kepada siapapun yang mau berseru minta pertolongan. Tentu dalam kondisi yang lemah akan dikuatkan, diberi semangat. Pengalaman iman pemazmur tentu akan dialami oleh semua umat manusia dalam situasi kondisi yang berbeda. Dalam kesesakan akan mendapat pertolongan dari Tuhan. Tuhanlah sumber pengharapan. Ia tidak mengecewakan dan tidak berbohong. Pemazmur merasakan bahwa kasih dan keadilan Tuhan sungguh luar biasa. Sepertinya pemazmur berhutang kepada Tuhan. Inilah yang membangkitkan sikap hormat dan kasihnya kepada Tuhan yang luar biasa. Ayat 12, bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Inilah keyakinan dari pemazmur yang sungguh luar biasa. Pengalaman iman, relasi komunikasi dengan Tuhan membuatnya merasakan betapa luar biasanya kasih setia Tuhan. Hari demi hari dijalani, hari demi hari dilalui, semua dihayati karena pertolongan Tuhan. Itulah sesuatu yang luar biasa, keyakinan dari pemazmur yang luar biasa. Sahabat itu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, belajar dari pengalaman pemazmur yang sungguh indah. Dia menghayati relasi dengan Tuhan setiap hari. Dia menghayati bagaimana kasih setia Tuhan nyata dalam hidup setiap hari. Maka mari sahabat yang dikasih Tuhan, mari terus belajar menyadari betapa pentingnya merenungkan kembali segala peristiwa kehidupan ini. Bahwa Tuhan punya kasih. Kasih Tuhan sungguh indah dalam seluruh perjalanan kehidupan ini. Mari sahabat terus bersyukur. Apalagi hari ini 16 Juli 2026, hari Kamis, siaran radio itu genap berusia 57 tahun. Tentu kasihnya kepada siaran radio itu sungguh luar biasa. Bagaimana radio itu ini mulai melayani Tuhan di alat yang sederhana, tempat yang sederhana, dengan alat-alat yang belum canggih sampai sekarang. Perjalanan yang cukup panjang, 57 tahun. Tentu di sana akan mengalami perkembangan, mengalami perubahan demi perubahan. Model-model siaran, alat-alat berubah. Kalau kita hayati itu adalah kasih setia Tuhan yang luar biasa kepada siaran radio Ictus. Tentu melalui siaran radio Ictus ini, banyak sahabat pendengar radio itu bisa mengalami pengalaman iman secara sungguh-sungguh.
Oh, aku mendengarkan siaran radio itu. Dari situ imanku terbangun, imanku semakin kokoh, imanku semakin kuat karena siaran radio itu. Sama seperti pemazmur punya kedekatan relasi dengan Tuhan, maka pemazmur mampu menangkap melalui pengalaman imannya semua terjadi karena kasih setia Tuhan. Maka ketika kita bersama bersukacita hari ini, pada hari Kamis ini, kita merasakan sukacita karena siaran radio itu genap berusia 57 tahun. Pengalaman-pengalaman dari awal sampai detik ini adalah semua karena kasih setia Tuhan. Ini semua karena pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Tentu dengan pengalaman iman yang demikian akan menjadikan sahabat dengan mudah untuk menunjukkan hikmat dan kasihnya kepada sesama. Sahabat akan dengan mudah menunjukkan hormat dan kasih kepada Tuhan secara lebih tulus dan dengan sukacita. Oleh karena itu, sahabat ingat Tuhan Yesus Kristus, melalui kitab Pemazmur ini, mari kita bersama-sama merasakan kasih setia Tuhan melalui celah kehidupan kita, setiap langkah kehidupan kita. Itu semua karena kita dekat dengan Tuhan. Kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, sahabat yang kasih Tuhan, selamat mencoba untuk berjalan, melangkah dengan mengayati kasih setia Tuhan. Sekecil apapun, teruslah disyukuri kasih Tuhan itu. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Radio Itus ke-57. Kiranya tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Semua doa dan kerinduan dari sahabat Itus buat siaran Radio Itus segera dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya sahabat, kiranya siaran Radio Itus senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Kadoitus yang ke-57, Kamis 16 Juli 2026. Melalui siaran ini, kami bisa belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh bersama-sama dikuatkan, semakin mantap memiliki iman percaya kepada-Mu. Hari ini, Kamis 16 Juli 2026, siaran Radiotus genap berusia 57 tahun. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa mencurahkan berkat yang melimpah, sehingga segala sarana-prasarana makin tercukupi, perbaikan antena segera terlaksana, dan akhirnya mampu melayani masyarakat luas dengan semakin luar biasa. Karena Tuhan Yesus mendengar seruan kami, Tuhan Yesus menjawab pergumulan siaran radio itu. Kiranya Tuhan juga memberkati keluarga besar siaran Radio Ictus, kru Radio Ictus, pengurus Radio Ictus. Kiranya Tuhan juga memberkati sahabat-sahabat Radio Ictus dimanapun berada. Keluarga mereka masing-masing Tuhan berkati, agar supaya semuanya juga lebih berdoa mendukung keberadaan siaran Radio Ictus ini. Bapa kami yang di surga, saat ini kami juga berdoa bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pengharapan dan keselamatan, sehingga kami semua seluruh rakyat Indonesia bisa saling bergandengan tangan untuk tetap menjaga keutuhan NKRI. Tuhan juga berkati para pemimpin bangsa dan negara kami, sehingga semuanya boleh bersatu padu menjaga keberadaan bangsa dan negara kami. Inilah Bapa yang disuruh doa kami, peron kami. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda. Selamat pagi. Bersinergi untuk berbagi. Halo-halo semuanya, selamat bertemu lagi pagi hari ini. Senang sekali di hari yang baru. Wow, sahabat itu, apa kabarnya? Setiap hari yang

dipenuhi dengan penyertaannya. Selamat pagi, anugerah baru dari Tuhan. Mari sahabat semuanya, kita nikmati dengan hati yang bersyukur. Ya, kita jumpa lagi di Happy Birthday hari ini 16 Juli 2026. Wah, senang sekali ya bila pagi hari ini sahabat semuanya ditambahkan usia baru, juga ulang tahunnya Radio Ictus yang keberapa 57 ya. Selamat ulang tahun sahabat-sahabat Ictus.

terus. Kiranya di pertambahan usia ini, radio itu semakin menjadi berkat, membawa terang, terus menjadi sarana penyebaran firman Tuhan yang menguatkan bagi seluruh pendengarnya ya. Oke, tetaplah menjadi sahabat setia dan pelita di setiap hati pendengar. Oke, sahabat semuanya, happy birthday hari ini. Kita nikmati dulu untuk yang satu ini.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Halo Shalom, sedangkan Jason Irwan mengucapkan selamat ulang tahun buat radio Itus yang ke-57. Tetap jadi berkat bagi seluruh para pendengar. Percayalah, nama Tuhan Yesus dipermuliakan.

0: tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di Station of Salvation 96.5 FM, Ikhtus Sahabat Anda.
1: Oke, sahabat Ikhtus, hari ini hari ulang tahun sahabat dan juga Radio Ikhtus ya. Baik, diucapkan selamat ulang tahun untuk sahabat-sahabat. Hari ini banyak banget nih ya yang berulang tahun. Ya, sahabat Ikhtus, bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan hingga saat ini. Kiranya iman sahabat semakin teguh dan kasih Kristus senantiasa melimpah dalam hidup sahabat. Baik, saya akan sapa untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini 16 Juli 2026. Ini menjadi momen yang juga membahagiakan untuk penyertaannya. Tuhan sudah menolong Radio Ikhtus tetap menjadi pembawa firman, untuk menyampaikan firman buat sahabat itu semuanya ya. Diucapkan selamat ulang tahun buat Radio Ikhtus, juga diucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Wiji Utami di Kedung Penjalin Jepara. Selamat pagi. Ada juga Bapak Wahyu Murtono di Jalan Abdul Rahman Hakim Demak. Oke, selamat pagi. Saya menyapa untuk sahabat yang ada di Kota Demak. Itu yang bisa disimak terus dari pagi, siang, sore hingga malam. Halo, selamat pagi Ibu Purwatmi di Pancakarya. Juga Bapak Susanto Hidayat di Widoharjo. Selamat pagi Ibu Agustini di Tambangan GKII Cangkiran. Aduh, kapan sampai Cangkiran ya? Oke. Halo Ibu, selamat ulang tahun. Ada Ibu Jumini Agustinus Saimin di Jangli Perbalan, diucapkan juga selamat ulang tahun hari ini. Ibu Cornelis di Kendeng Barat, selamat pagi. Saya sapa pagi hari ini, bersyukur atas penyertaan Tuhan ya. Happy birthday, bahwa sahabat semuanya, kita semuanya adalah ciptaan. Ingat bahwa kita diciptakan dengan indah oleh Tuhan. Kiranya hari-hari ini dan tahun-tahun mendatang dipenuhi dengan damai, sejahtera, sukacita darinya. Ya, saya sapa untuk Ibu Wiji Utami, Bapak Wahyu Murtono, Ibu Purwatmi, Bapak Susanto Hidayat, Ibu Agustini, Ibu Jumini, dan juga Ibu Cornelis. Ini membagikan pengalaman yang sangat berharga buat kita-kita semuanya yang muda wes ya. Pokoknya membagikan suri teladannya ya. Selamat ulang tahun, dipenuhi oleh sukacita, diberikan umur panjang, sehat selalu. Kembali lagi, puji-pujian untuk sahabat semuanya. Hari ulang tahun sahabat hari ini 16 Juli.

0: Iya, iya.
1: Eh, terukan berapa? Bu, bu, wah, tanggulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah, masa bentino diajari bapak, kok ya jadi pinter ngoceh, no? Eh, Pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yova Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yova Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan

Shalom sahabat Iktus. Saya Pendeta Henok Edi Haryanto bersama dengan jemaat GBT Kristus Alfa Omega Jemaat Ngeserep mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Iktus. Biarlah lewat ulang tahun ini doa kami, harapan kami, Iktus semakin berdampak dan menjadi berkat dimanapun pendengar boleh menangkap siaran.

0: 6.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Kembali lagi di Happy Birthday di hari ini 16 Juli. Terima kasih sahabat Iktus yang sudah memberikan ucapan selamat ulang tahun buat Radio Iktus. Ya, terima kasih untuk sahabat-sahabat semuanya untuk selalu setia menemani hari-harinya dengan siaran yang inspiratif dan juga musik yang menghibur. Kiranya Radio Iktus makin sukses, jangkauannya makin luas, dan selalu menjadi stasiun radio nomor satu di hati pendengar. Oke, terima kasih sahabat Iktus ya. Lanjut lagi, 16 Juli bersamaan dengan hari ulang tahun Radio Iktus ya. Berikutnya saya menyapa Bapak Rasmin di Karanggondang, Kendung Penjalin Jepara. Oke, Karanggondang, Kendung Penjalin Jepara. Oke, selamat ulang tahun. Ada apa di sana nih ya? Oh, sehat selalu ya Bapak. Kemudian Ibu Krisyanto di Pandian Lamper. Ada Ibu Yuliati di Senjoyo. Ada Ibu Yuliawati di Erlangga Raya. Saya menyapa juga pagi hari ini yang berulang tahun Bapak Maharjana di Jalan Cendrawasih. Selamat ulang tahun Ibu Liana di Karangkebon Selatan dan sahabat Krisyanto di Pandean Lamper. Diucapkan mensyukuri anugerah usia baru hari ini, panjang umur, sehat selalu ya. Happy birthday pokoknya, diberkati usahanya, dilancarkan pekerjaannya, diberkati bersama dengan keluarganya, dengan bertambahnya usia ini, sahabat semakin kokoh imannya ya. Mari sahabat itu merayakan kebahagiaan dengan ucapan syukur untuk penyertaannya sampai usia sekarang. Nah, halo Bapak Rasmin, tetap terus setia bersama Iktusnya ya. Terima kasih buat dukungannya untuk Iktus tetap menghibur sahabat, menyampaikan firman Tuhan dan puji-pujiannya ya. Terima kasih juga diucapkan selamat ulang tahun Ibu Krisyanto, ada Ibu Yuliati, Ibu Yuliawati. Wah, sama-sama di bulan Juli nih ya, Bapak Maharjana, Ibu Liana, juga sahabat Krisyanto. Selamat ulang tahun semuanya. Baik sahabat Iktus, kiranya doa dan semua impian sahabat menjadi nyata dalam usia yang baru ini. Tuhan mengasihi sahabat dan juga akan mengangkat segala beban sahabat yang saat ini mempunyai beban yang berat. Tapi Tuhan akan selalu menolongnya ya. Tetap semangat memasuki usia yang baru meskipun penuh tantangan ya. Oke, kembali lagi Happy Birthday hari ini 16 Juli 2026.

Firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudaraku yang terkasih, mungkin hari-hari ini engkau mengalami begitu banyak problema dalam hidup. Engkau membutuhkan kesembuhan. Engkau membutuhkan pemulihan di dalam ekonomi keluargamu. Bahkan mungkin keluargamu sedang ada di ambang kehancuran. Hari ini

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Baik, sama sekalian masih menemani sahabat semuanya hari ini ya. Yang bertambah usia di hari ini, jangan biarkan apapun menghalangi kebahagiaan sahabat hari ini ya. Mari kita bersama-sama menikmati sepenuhnya dan tentunya selalu dalam genggaman tangannya. Kiranya di hari ulang tahun sahabat diberikan yang terbaik dari di ulang tahun sahabat. Panjang umur sahabat.

Lionel di Kaligawe masih sempat denger itusnya ya. Belum berangkat atau di jalan ini ya? Oke, Lionel selamat ulang tahun ya, menjadi anak yang hebat ya. Rajin belajar. Rajin ke sekolah minggu dan takut akan Tuhan ya. Lanjut lagi, ada Ibu Isni di Pelkris Pengayoman Jalan Singosari, masih setia bersama itusnya ya. Atau alamatnya di mana nih? Saudari Darwani di Petelan Tengah juga. Sahabat Teofani Bagas Pradana di Karanganyar Gunung. Selamat ulang tahun juga Ibu Eni Lestari di Permata Kuning. Halo-halo Ibu Yulia Setiawati di Tanggul Mas. Tentunya juga sahabat Iktus yang berulang tahun hari ini, 16 Juli 2026. Bersamaan dengan ulang tahun Radio Iktus. Masih ada lagi selamat untuk ucapan selamat ulang tahun buat Radio Iktus. Terus mengudara.

terima kasih buat sahabat itu yang sudah membingkiskan ucapan buat radio itu terus menjadi berkat ya. Dan pastinya diucapkan juga banyak terima kasih untuk segala dukungan, doa, perhatian dan juga dana untuk perkembangan pelayanan radio Sir Itus.

Semuanya di hari ulang tahun sahabat hari ini. Selamat ulang tahun Ibu Kanti Atmojo, buat Ananda Lionel, Ibu Isni, Saudari Darwani, sahabat Yovani Bagas Pradana, Ibu Eni Lestari, Ibu Yulia Setiawati. Nah, jalan-jalan kita sampai juga ke tempat sahabat semuanya yang ada di Facebooknya itu diucapkan juga selamat ulang tahun hari ini 16 Juli. Dan panjang umur, sehat selalu ya. Kembali lagi, kita akan kembali menikmati puji-pujian untuk menghantarkan usia baru buat sahabat.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Pendeta Mira Novita Tios, GKI Beringin, Semarang. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Radio Iktus sahabat Anda. Kiranya Tuhan terus menambahkan segala kebaikan bagi Radio Iktus. Terus semangat, terus maju, terus bertambah sahabatnya, terus diberkati, dan terus menjadi berkat. Amin.

yang sudah mendapatkan ucapan banyak dari sahabat itu ya. Terima kasih untuk doanya, untuk perhatiannya, diucapkan jaya di udara. Oke. Ya, terima kasih buat sahabat itu dengan ucapan-ucapannya yang diberikan buat Radio Itus ya. Oke, selamat ulang tahun Radio Itus. Terima kasih telah menjadi sahabat yang setia membagikan kabar baik. Ada pujian rohani, inspirasi firman Tuhan. Kiranya Radio Itus terus menjadi berkat, memancarkan terang Kristus dan menjadi saluran anugerah bagi banyak pendengar. Tuhan memberkati, terima kasih. Ada lagi nih yang masuk, happy birthday Radio Itus. Semakin tua semakin menjadi berkat ya. Bersyukur untuk setiap siaran dan nada indah yang telah menemani hari-hari kami. Oke, terima kasih ya. Tetaplah mengudara dan menjadi berkat bagi sesama. Soli Deo Gloria, terima kasih. Masih menyapa sahabat-sahabat yang ulang tahun hari ini bersamaan dengan hari ulang tahun Radio Itus ya. Lanjut nih, kemana nih kita? Oke, ada Ibu Ani di Pasir Mas Selatan. Selamat ulang tahun. Hari ini ulang tahun keberapa? Ada Ibu Eli Wagiran di Pondok Raden Patah. Juga Bapak Yupi Jin di DI Panjaitan. Halo, selamat ulang tahun. Ada sahabat Tesalonika Singkoh di Karanganyar. Demikian juga untuk Pendeta Cornelius di Kruwisan Kledong Temanggung. Wow, ini menyimak terus ya bersama itusnya, tidak pernah berhenti. Ini ya, terima kasih juga untuk doa dan dukungannya. Ada sahabat Eleonada Nada Clarissa di PWDC, hari ini ulang tahun juga.

bangun iman. Doa saya kiranya radio itu semakin jangkauannya, semakin kreatif siarannya, dan selalu menjadi stasiun radio yang menginspirasi. God bless you. Oke, terima kasih. Oh, banyak banget nih ya yang berikan ucapan selamat ulang tahun buat radio itu. Terima kasih untuk firmannya, pujiannya. Selamat ulang tahun yang ke-57, terus menjadi berkat. Untuk salam juga untuk para penyiarnya. Oke, terima kasih ya yang sudah memberikan ucapannya. Udah banyak banget ya. Hari ini spesial buat Radio Ictus yang ke-57. Tuhan terus menjagai. Oke, kembali lagi saya menyapa untuk sahabat Ibu Ani

Dan sahabat itu semuanya yang berulang tahun hari ini 16 Juli 2026 diberkati selalu panjang umur. Ya, kerinduannya untuk mendapatkan pasangan, impian, semuanya tercapai. Tuhan mendengar setiap doa sahabat semuanya. Baik sahabat semuanya, terima kasih untuk hari ini yang sudah terus bergabung bersama Itusnya untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun khususnya buat Radio Itus dan juga sahabat-sahabat Itus yang berulang tahun bersamaan dengan hari ulang tahunnya Radio Itus ya. Tetap dukung dalam doa, perhatiannya, terima kasih untuk segalanya ya. Ya, 60 menit sudah kita lewati di Happy Birthday setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 hingga pukul 7. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya. Tuhan memberkati.

0: Apabilah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Sabadiktus, judul wisdom saat ini adalah sembrono. Sahabat, sembrono ialah perbuatan yang bersifat tidak hati-hati. Jadi sembrono itu adalah suatu perbuatan yang kita lakukan yang bersifat tidak hati-hati. Sikap sembrono seringkali mendatangkan kerugian bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Beberapa waktu yang lalu, sahabat, di Cina sekitar tahun 1981 beredar sebuah berita yang menyangkut tiga orang pemuda pengangguran yang berlaku sembrono. Bayangkan, sahabat, ketiga pemuda itu pura-pura menjadi dokter. Ketika datang seorang pasien, maka orang sakit itu disuntik dengan jarum yang merah membara karena dibakar. Sahabat, pasien itu bukannya menjadi sembuh, tetapi justru meninggal dunia. Maka tiga orang pemuda pengangguran yang pura-pura menjadi dokter itu pun akhirnya ditangkap oleh pihak yang berwajib. Sementara itu, sahabat Iktus, di kota Nancy, Prancis, ada seorang pemuda berumur 18 tahun.